Kabar Hitam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. IBLN menggelar pembinaan seni budaya dan pengembangan UMKM berbasis kerajinan ada di Ekopark Samurangau, Kabupaten Paser sebagai upaya melestarikan warisan budaya Nusantara sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Minggu ini meliputi pembinaan seni bela diri Kuntau, seni tari Nusantara, serta pembuatan berbagai atribut adat khas Kalimantan seperti gelang, topi dan perlengkapan nasional. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi IBLN bersama pemerintah desa Samurangau, Pogdarwis Ekopark Samurangau, PT Kidico Jaya Agung dan sejumlah pemangku kepentingan. Ketua Umum DPP IBLN Anwar mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap hidup di tengah generasi muda. Ia mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Selain menjadi wadah pelestarian budaya, Ekopark Samurangau juga diharapkan berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan budaya yang dipadukan dengan UMKM, masyarakat diharapkan mendapatkan peluang meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Paser kepada masyarakat luas. Demikian Kabar Hitam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Hitam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Hitam. Nanti akan Bu Supendi tunggu kehadirannya Kerandeng sana untuk berbincang-bincang ringan bersama Bu Supendi pada hari ini hingga nanti merapat di jam 9 hambat. Sebagai informasi bagi Kerandeng sana yang hendak bergabung, boleh bergabung bersama dengan kami di nomor 0541 727 2656 dan di nomor WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Baik, Randeng senang mengabarkan langsung bahwa pada pagi hari ini, pada hambat ini, Randeng senang terdapat informasi kebakaran. Randeng senang, adapun untuk informasi kebakaran pada hambat ini, sana, yaitu terjadi di kawasan Gang Nibung, di mana untuk lokasinya sendiri berada di Dr. Sutomo dengan lokasi permukiman padat penduduk. Dan untuk informasi kebakarannya ini tadi, Karandeng Sana dilaporkan terjadi pada jam 8 lewat 15 hambat, dan pada saat ini untuk api masih dalam tahap upaya pemadaman oleh pemadam kebakaran. Dan untuk kibaran kobaran apinya pun saat ini sangat besar sekali, karena yang senak terpantau ini dari video yang ditampilkan di media sosial. Untuk informasinya, karena yang senak ini bisa dikutip dari akun Instagram @info_samarinda.

0: Baik, karena ada yang sana pada hambat ini Bu Supendi dia akan menentukan topiknya ya, karena yang sana pada hambat ini karena Bu Supendi ingin mengajak yang sana nih untuk berbincang-bincang santai maha, karena yang sana ya ngobrol-ngobrol santai, mau membahas kebakaran ini juga boleh, mau membahas kemarau yang sangat panas ini juga boleh, karena yang sana ya jadi ngobrol-ngobrol santai maha. Nah, bagi karena yang sana yang ingin bergabung bersama kami boleh gabungan di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 aduh nih Bu Supendi, di nomor ini karena di sana 0811581994 di nomor WhatsApp yo. Nih Bu Supendi keburu meriga terus nih karena di sana ya, jadi Bu Supendi tadi sempat terkendala tadi ngucapinya. Baik, karena di sana ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di telepon WhatsApp nih. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, merdeka.
0: Merdeka. Mbak Reni.
1: Yo.
0: Apa nih lomba-lombanya sudah nih di sana nih di Bengkuring?
1: Ini nanti setengah empat itu ibu-ibu Darwis.
0: Oh, Pak Darwis.
1: Mengadakan perlombaan nasi tumpeng. Itu di RT 35.
0: Oh, di RT 35.
1: Lombaan di Sela 9. Nah, lengkap kan, Busu?
0: Lengkap benar pokoknya.
1: Makanya nanti mungkin kalau dari Minggu, Senin. Abis April. Kan itu tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Tambang atau naik manjat pinang.
0: Manjat pinang. Oke. Okay.
1: Kalau bagian mana apa namanya itu anak-anaknya itu, Busu, kayak biasa. Masukkan itu paku di jam betul.
0: Biasanya
1: terus kering, pecahkan pecahkan air. Terus cucuk galon, terus joget galon. Kalau ada nanti ada tambahan kan duduk di rebutin kursi.
0: Betul. Tapi
1: mungkin anak-anaknya kan nanti jatuh.
0: Ini kalau ini ada di Mbak Reni makan kerupuk masih di sana.
1: Masih.
0: Weh.
1: Kok tahu?
0: Enak nih.
1: Nah, ya itu kan menang kan penting kenyang.
0: Bo,
1: itu kan anak-anak
0: yang itu kalau Bu Supendi yang ikut ya, Mbok. Mumpung ada kerupuk nih, bawalah Bu Supendi nasi dari rumah.
1: Langsung ya.
0: Nasi, telur.
1: Tapi Bu Supendi kalau makan kerupuk ke tangannya di belakang.
0: Nah, ini nanti.
1: Nah, itu gimana yo? Ya, tangannya enggak boleh digerakkan, tangannya di belakang.
0: Berarti gini aja.
1: Dipegang sama dirinya kan atau dipegang sama temannya. Nah, jadi yang makan mulutnya doang.
0: Berarti gini aja, Mbak Reni. Piring sama nasinya taruh di kursi. Jadi nanti mulutnya ngambil dulu nasi di bawah monyong kayak gitu ke bawah, habis itu ke atas makan kerupuknya. Mbak Reni, hadiahnya yo. Apa nih di sana kira-kira nih hadiahnya?
1: Belum tahu, Le.
0: Oh, belum tahu.
1: Belum ada bocoran kan, cuma tadi itu kan Mbak Reni kan habis olahraga terapi. Ibu Dawis kan terapi semua gitu, menjaga kesehatan.
0: Betul.
1: Jaga buat supaya apa namanya nih, kesehatan ya untuk RT 35 itu semua turun. Jadikan nanti perlombaannya tetap semangat. 81 merdeka.
0: Merdeka. Siapa tahu kan hadiahnya naik haji gitu kan.
1: Ya biasanya gitu kan. Biasanya penghabisan itu pas jalan santai, ada hiburan, karaokean. Nah, habis itu baru bagi hadiah.
0: Betul.
1: Malam itu di puncaknya. Nah, itu nanti kalau pisah sama apa namanya itu durinya itu belakangan itu biasanya juga apa namanya juri-jurinya itu bagian pitis.
0: Juri-jurinya bagian pitis.
1: Itu yang juri-jurinya itu penghabisan.
0: Oke, siap.
1: Ini tentang apa nih, Busu?
0: Kenapa itu Busu, Mbok Reni?
1: Tentang apa?
0: Ini ngobrol-ngobrol santai aja saja temanya, saja. Iya. Ngobrol-ngobrol santai.
1: Kaitannya dengan 7 persen gutus, yaitu tadi.
0: Boleh.
1: Nah, selain kita apel, naikkan bendera.
0: Betul.
1: Nah itu.
0: Nah.
1: Nanti sore.
0: Baru ini.
1: Habis ya.
0: Mbak Reni boleh nih ngingatkan pendengar nih untuk pasang benderanya Mbak Reni di depan rumah.
1: Di pasang rumah?
0: Ya, di ngacon ke pendengar nih Mbak Reni, coba minta tolong nih.
1: Busu-busu. Esok sudah mau dekat 17 Agustus, kita masang bendera yang penuh ya, di depan rumah masing-masing.
0: Betul.
1: Bisa busu-busu mbok-mbok. Pasti kalau busu mama sudah kali.
0: Beliau nomor satu.
1: Beliau itu disopin. Samanya ada sedikit perjuangan lah dia kan. Dia kan sudah makan asam garam. Kasih tahu lah 17 Agustus sudah. Di ambang pintu aja, sebelum ambang pintu tanggal 1 aja sudah pasang. Ayo.
0: yang penting jangan
1: yang embok-embok busu-busu. Jangan lupa tinggal berapa hari lagi, besok Minggu, Senin kita menyambut kemerdekaan.
0: Bener. 81 merdeka.
1: Merdeka.
0: Makasih.
1: Betul, Pindi. Kasih yang ada yang di belakang mau juga komentar.
0: Bener.
1: Silahkan. Jangan lupa pesannya tadi.
0: Grecek.
1: Pasang bendera 17 Agustus.
0: Grecek.
1: Dipasang di depan rumah.
0: Grecek.
1: Ayo busu mbo sekalian. Jangan lupa tinggal 2 hari lagi kita menuju kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, aduh hai. Ini Mbak Reni ini tadi mengingatkan karena sana yo untuk memasang bendera merah putih di depan rumah. Yang penting bukan bendera partai karena sana yo. Karena bendera partai bukan bendera kemerdekaan karena sana. Jadi etam pakai bendera merah putih maha karena sana yo. Karena itu adalah bendera etam untuk memeriahkan kemerdekaan ke-81. Baik, karena sana saat ini ada yang ingin bergabung nih di telepon kantor. Bu Supen disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, di 7272656. Halo, assalamualaikum. Wah, tegaknya di matikan nih. Kalau seperti itu berarti Bu Supen di menyapa di telepon WhatsApp nih karena sana ya. Halo, assalamualaikum, Bu Sumamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, kan salam.
0: Siap busu, pagi busu ya. Busu nih pagi-pagi udah kebakaran nih busu.
2: Iya, sudah saya kirim tadi kalau.
0: Gede banget.
2: Soalnya saya ada ini busu, WhatsApp berjaringan Pachinko tuh busu.
0: Wih, Pachinko.
2: Pasukan Cina Kota busu sempat di situ, jadi ketahuan. Iya bujur busu, Pachinko.
0: Tegak mana grupnya tuh busu nih?
2: Lebih dari 200. Jadi busu gini busu yo. Mendekati ini tanggal berapa nih busu?
0: Ini tanggal 15
2: Sabtu, busu. Sabtu yo, 15. Nah, mendekati ini kan kadang itu orang masang apa baliho itu kan setinggi-tingginya busu, jangan. Etam kan apa cinta dengan Indonesia dan kemerdekaan busu yo. Walaupun itu tidak berjuang tapi itu berpartisipasi untuk masang baliho dan bendera. Jangan terlalu tinggi busu, takut kesetrum tuh. Nah, yang tinggi melebihi dari apa namanya kabel ke apa, takut sangkut
0: ya
2: busu. Soalnya ada banyak pernah tuh kena busu. Nah, kalau disuruh masang, artinya safety.
0: Betul.
2: Ini sudah saya berulang kan, naik ke atas atap busu. Bunyi apa, RT jangan malam. Karena kan kerjanya kan seharian busu.
0: Iya.
2: Setelah sejam busu, gedebuk busu.
0: Nah.
2: Jadi kan bininya tuh diam aja busu. Sekalinya rupanya gugur.
0: Aduh. Nah,
2: gugurnya tuh busu sejam di apa, diturun-turun, didatangi lah ngeliatnya. Nah, sekalinya busu kesetrum busu.
0: Lawas ya berarti kan? Ya, akhirnya sudah sejam.
2: Betis. Ya sejam kan di atas kan dia ada yang tahu kan. Iya. Ini kan lumpuh sudah busu.
0: Tapi akhirnya masih bisa sikat, diselamatkan kisahnya, busu.
2: Bisa sampai anu kencingannya tuh anu berdarah kan busu. Jadi setelah 3 bulan tuh busu karena tangan ya mohon maaf membusuk kan.
0: Iya.
2: Kiri kanan betis busu dipotong. Karena kesetrum tuh. Nah, jadi saya bukan menakutin, itu kan artinya safety juga RT. Betul. Juga yo mungkin lurah terus camat dan bapak wali kota dan wali kota ada no apa namanya peringatan keras lah. Hati-hati memasang itu kan listrik itu. Jadi listrik itu kan busu mun kena arde ya jadi plus minus ya gugur orang. Jadi sangat hati-hati lah. Jadi etam tuh ya masang bendera tuh ya artinya hati-hati. Terus itu saya mengingatkan juga Bang, kalau naik pinang itu jangan terlalu tinggi-tinggi busu, untuk apa sih yang artinya memang lucu busu yo. Tapi mun jatuh ada jadi korban kan.
0: Tapi takutnya sekarang udah jarang ekor. Udah jarang sekarang busu yang panjat pinang tuh
2: ya, jarang.
0: Yang kasus ini kan tulang ekor.
2: Iya, busu. Pinangnya juga di ada busu. Siapa yang nanam?
0: Ada di Bukit Pinang.
2: Itu anu busu, Bukit Jambe busu.
0: Namanya kan Bukit Pinang Jambe.
2: Tuh. Ini bunyi anu kan, kami kan gelari kalau. Dari anu bunyi Pak Wiono Bukit Jambe bunyi busu. Ya sih kan waktu dulu di Pro 2 Harmoni Malam kan kayak itu.
0: Iya.
2: Dari Pak Wiono di Bukit Jambe bunyi busu. Bukit Jambe. Para rumah bule itu.
0: Lanjut busu, lanjut.
2: Ya, nah jadi busu yo, saya lagi mengingatkan yo, jangan pelit bunyi-bunyi busu. Begitu orang minta sumbangan beri 10.000 pun terlalu beneh itu busu ay. Sudah nih berjuang, artinya bawa senjata busu masuk hutan beri 10.000, 20.000 pun terlalu beneh, 50.000 yang sebelumnya saya keterlaluan. 100.000 lah busu yo. Artinya menyenangkan ke kanan ini, nah yang di muka rumah kan ada balapan pingpong, kapal, karung. Tapi satu lagi pesan saya tuh, kerupuk itu jangan dilimuti dengan anu harang busu, kesiannya bang busu. Iya, kadang-kadang saya tuh ketawa bang memang, cuman kan kesian busu. Dan lagi kalau harang dilimuti dengan minyak goreng itu kan busu,
0: bahaya.
2: Itu susah membersihkannya busu.
0: Betul.
2: Tegak anu busu lipstik gincu kan.
0: Hey, melebihi itu sudah tuh.
2: Iya jangan busu. Jadi mohon apa balapan makan keropok kah apa kan apa jangan diharangi juga busu, kasihan busu pahin aduh ay. Saya kadang-kadang di mar menegur jangan diberi harang terlalunya ay. Nah busu, jadi saya senang busu pakai dasar kan busu. Jadi tegak berkacamata tuh busu.
0: Iya, ini nah, busu-busunya nih.
2: Jadi dibolongi kan, dibolong itu jadi nendang tuh kiri. Saya pernah busu pas tendangan tapi lepas busu ay. Jadi itu yang malah ketawa busu. Nah itu busu, jadi kalau bisa pakai kacamata busu
0: biar amun
2: kacamata hitam nggak apa kah
0: amun kesandung gin, jadi nggak malu juga ay berkacamata.
2: Anu busu, ada yang monitor nih busu, alu anu apa, alu rupawan busu.
0: Oh alu rupawan.
2: Ada alu rupawan rupanya. Nah itu busu. Jadi amun saya itu busu kan sudah 17 busu, banyak kan ketawa busu. Ini busu kan apa? Tali sapi saya ini dipakai busu, saya beli hari itu 450.000. Panjangnya di salah 50 meter nih busu. Ini enggak saya anu berikan kanan.
0: Kanan
2: jadi tarik tambang busu. Tarik tambang. Nah, itu busu. Jadi saya di mau empat tarik tambang busu. Apa namanya? Mola anu aja apa ketawa aja busu. Saya itu udah ada perlombaan nih busu yo, yang namanya lucu-lucu tuh busu yo. Saya ketawa terus busu mesinnya tuh busu. Ayo ada busu yo.
0: Siap busu.
2: Saya mengingatkan ya busu yo. Oh rupanya saya itu telepon yang ini busu, ke telepon kantor nih busu, ke telepon juga nih.
0: Oh.
2: Nah jadi busu yo, saya mengingatkan nih kan kebakaran tuh.
0: Iya.
2: Nah busu yo, belilah apar 700.000 tuh kan busu. Jadi kalau ada apa-apa kan di bengong, di terkejut. Etam fokusnya ke apar kan busu.
0: Iya.
2: Apar nih busu di mata saya ini 2 meter kan busu.
0: Wih.
2: Ini mudah-mudahan aja kalau ada apa-apa kan saya di begitu mengingat, pokoknya begitu melihat kan langsung ke belakang. Di belakang ada juga 9 kilo juga busu. Di rumah anak saya itu lengkap segalanya ada busu. Nah, jadi meninggalkan berjalan tuh ya. Anu alu rupawan lah, ulun ingatkan pian alu hai. Matikan segalanya yang ada kelistrikannya busu yo.
0: Betul.
2: Nah itu busu, karena busu mengolah rumah anak saya kan beda busu. Bukan sombong bang busu. 470 juta tuh beli rumah tuh busu hai. Nah itu beli kan. Nah apalagi men keturunan busu, habis barang, habis segalanya macam-macam busu hai. Mungkin segala kepentingan ijazah habis.
0: Betul.
2: Nah jadi ya hati-hati pokoknya dengan kompor segala. Mencium bau busu. Kompor tuh cepat diganti kah. Sebenarnya gas LPG tuh menurut informasinya gas itu tidak ada baunya. Karena oleh pemerintah dibikin bahan kimianya berbau. Jadi kalau dia bocor ketahuan. Ada bau. Ketahuan, coba dia ada bau. mungkin lebih berbahaya kan Bu Suyo?
0: Betul.
2: Kenapa Bu Sumamat ini anu pintar cara ngejar orang DPR?
0: Karena banyak pengalamannya.
2: Ya dah Bu Suyo. Ya banyak pengalaman. Ya dah Bu Su.
0: Terima kasih Bu Su.
2: Saya mengganti tongkat yang patah, nah. Bu Suai.
0: Aduh, hai.
2: Patah tongkat Bu Su.
0: Aduh.
2: Pokoknya hati-hati aja Bu Suyo. Itu persiapan saya. Tongkat patah, mau turun, ndak ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Karan Desana ini bincang-bincang santainya di pagi hari ini. Jadi lebih enak gitu Karan Desana kalau temanya ditentukan. Yang penting temanya adalah bincang-bincang santai. Jadi mau ngobrolin kebakaran juga boleh, ngobrolin 17-an juga boleh. Jadi bebas maha Karan Desana ya. Nah ini juga sudah ada yang ingin gabungan kembali nih Karan Desana bersama dengan Bu Supendi di sisa-sisa perjumpaan Karan Desana ya. Bu Supendi langsung menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran.
3: Kita berjumpa lagi.
0: Siap, merdeka.
3: Merdeka, Bu Sumamat, salam merdeka, tetap merdeka. 17 Agustus tahun 45.
0: Lanjut, Bu Su, itulah hari kemerdekaan kita. Lanjut, Bu Su. Hari merdeka,
3: Nusa dan bangsa. Itu kelahiran bangsa Indonesia, ya kan?
0: Betul, merdeka.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Mantap.
3: Ayah ditanggung apa ya?
0: Badan, mantap usul. Aduh nih, semangat benar nih, udah mau 17-an nih, besok lusa nih. Apa yang dipersiapkan nih sudah?
3: Iya sudah, pokoknya Bu Supendi. Apa bilang ini kita acara apa nih, bekesan apa nih Bu
0: Supendi? Ini bekesan-bekesan santai maha, Bu Su. Ngobrolin sembarang. Ini enggak. Juga tadi di Samarinda ada kebakaran, Bu Su. Ini gara-gara panas, Pang, jadinya kebakaran.
3: Meneh, Bu Supendi. Yaitu waspada.
0: Betul.
3: Ya kan? Sama si jago merahnya harus waspadaan. Puntung rokok, hati-hati, ya kan?
0: Betul. Yang penting waspada kebakaran. Selain waspada kebakaran, juga waspada istrinya ditikung orang. itu bahaya tuh, lebih-lebih dari waspada kebakaran itu ya. Karena apa Bu Su?
3: Kalau bini ditikung orang kayak apa Bu Su?
0: Nah. Karena apa Bu Su? Karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sorang.
3: Wah, benar sekali, benar. Paling rumput tetangga daripada rumput sorangnya.
0: Nah, bujur tuh, itu ada pesan tuh dari Bu Sumisran tadi itu ya, bukan dari Bu Supendi. Bu Su.
3: Iya, Bu Supendi.
0: Boleh Ndi nih di komat kami nih supaya hujan sama Rinda, Bu Su.
3: Oh, tenang aja supaya minta hujan, Kak.
0: Iya, komat kami dulu, Bu Su.
3: Komat kami ya, nurunkan mantranya ya.
0: Iya, ini kalau di sana gimana busu sungai? Udah kering belum? Di sini jujur udah kering busu, rata-rata busu.
3: Tapi kalau bahasanya bahasa Jawa itu potwai.
0: Potwai. Busu tahun di busu. Busu tahun di Danau Semayang busu.
3: Waduh, Semayang dapat jalan betis. Dapat paling sampai tinggal nyaman nangkap jukut tuh.
0: Sekarang kemarau busu bukan jukut busu. Jadi padang pasir busu.
3: Iya itu pasir timbulan ya kan. Kayak wadah kami ini di seberang ini datang gusung sudah Bu Supendi. Ya itu anu buaya-buaya itu berjemur itu Bu Supendi.
0: Iya ya, kan? Berjemur sudah sidak tuh.
3: Anu ponton tak mudik ini bertambah semua jumlah rekaman ini dapat mudik. Ya ini anu ujian tahun 2026 ini Bu Supendi ada juga.
0: Betul Bu Su, betul.
3: Mana lampu mati terus Bu Supendi.
0: Di sana kapan terakhir mati Bu Su?
3: Tadi malam ini mati. Bangunnya itu rekaman nggak jadi mati, ada isu-isunya mati sekali. Kemarin malam ada mati.
0: Nah, itulah.
3: Di Kembang Janggut di daerah Kembang Janggut hanya kawan itu mati. Apa namanya? Tanahnya Kembang Janggut apa Bu Supendi?
0: Bu Supendi juga lupa ingat nih ada ada Kota Bangun, Kembang Janggut. Habis apa lagi tuh daerah-daerah sana tuh Muara?
3: Muara apa namanya, anu mati lampu situ jauhnya
0: ini kan. Ya yang penting lah, yang penting ini bisa optimal lagi, normal lagi, Bu Su ya.
3: Doakan aja ya kan, semoga PKN. Kalau mati lampu merdeka maling anu, merdeka.
0: Betul, merdeka.
3: Iya. Merdeka maling kalau mati lampu, merdeka ya kan.
0: Tegak mana mau ditangkap malam-malam, siapa yang melihat kan, Bu Su?
3: Iya, ya kalau maling-maling, kalau maling-maling biasa takutnya maling cinta.
0: Ada
3: maling cinta
0: kan? Itu kalo banyak.
3: Kalau gue suka yang ini banyak kan maling cintanya nih.
0: Banyak sudah kasusnya itu kalau di kota-kota besar itu. Hei. Bu Su, makasih banyak Bu Su ya.
3: Sama-sama Bu Supendi, semoga sampai kesehatan Bu Supendi.
0: Amin.
3: Ya Bu Supendi gitu juga, waspada.
0: Semoga
3: sehat kesehatan Bu Supendi ya.
0: Amin.
3: Ya itu ada pantun nih, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus.
0: Makasih banyak.
3: Ada lagi pantunnya Bu Supendi.
0: Apa lagi tuh?
3: Hujan gerimis.
0: Cakep.
3: Hujan turun di sore hari.
0: Grecek.
3: Macam mana nasib Bu Supendi kalau pulang kerja masak sendiri?
0: Aduh.
3: Ya kan Bu Supendi ya, ada bincang-bincangnya Bu Supendi ya.
0: Sama-sama.
3: Kalau Bu Supendi ada salah, mohon minta maaf juga kelebihan kata-kata Bu Supendi ya.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Menyinggung kita, aku mohon minta maaf.
0: Aman-aman.
3: Aman-aman ya.
0: Aman Bu Su.
3: Nah, ya itu aja banyak-banyak terima kasih Bu Supendi. Lagunya bisa nih, nggak bisa ya?
0: Sudah bisa nih Bu Su.
3: Dan cara lagi lagi. Tongkat bukan lautan tapi kolam susu. Ya ada bicara telepon ketemu ikan dan hujan menghampiri datang hujan ya.
0: Iya. Makasih banyak Bu Su.
3: Semoga orang sholat sembahyang hajat mintakan hujan.
0: Amin.
3: Itu selalu berdoa semoga diturunkan hujan.
0: Amin.
3: Diberi hujan netam disyukuri. Diberi panang sudah disyukuri.
0: Ya kan, amin. Bujur.
3: Diterima apa adanya netam namanya hidup di dunia di luar dunia ini sebenarnya.
0: Betul.
3: Selalu sambut jangan lupa bersyukur. Dan banyak terima kasih Bu Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian karena dengan perjumpaan Etam pada pagi hari ini dalam program Halo Benua Etam, Musipan mengucapkan terima kasih kepada Dengsena yang sudah gabungan bersama kami. Selepas ini karena Dengsena akan menuju di program terakhir yang akan Musipan disajikan di Samarinda Hambat, yaitu dalam program Jejak Budaya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusa.

0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dinas Pariwisata Berau promosikan budaya lewat tari dan batik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santosa menyebut budaya memberikan karakter pada destinasi wisata. Upaya tersebut diwujud

diwujudkan melalui kolaborasi dengan Ikatan Pecinta Batik Nusantara dalam program Daling dan Batik untuk Derawan, Maratua, dan Budaya. Program ini melahirkan tiga motif batik yang terinspirasi dari kawasan Derawan dan Maratua, yaitu Boko Lumangi, Bung Embal Naban, dan Goya. Selain itu, tari Baliw Daling kembali dikembangkan melalui riset budaya, koreografi, dan aransemen musik dengan tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat Bajau. Yuda menilai pengembangan batik dan tari tradisional tidak hanya menjadi upaya pelestarian, tetapi juga dapat menjadi media promosi pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku seni dan masyarakat. Program tersebut diluncurkan pada 30 Juli 2026 di Jakarta dan mendapat dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Melalui program ini, Berau ingin memperkenalkan Derawan dan Maratua tidak hanya melalui keindahan alam, tetapi juga melalui karya budaya yang membawa cerita dan identitas masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan

0: dan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke Gomura, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ke depan Bu Supendi akan mengawani Deng Sena untuk membahas seputar desa budaya Karandeng Sena ya, di mana nanti Etam akan membahas seputar 5 aktivitas di desa wisata Candirejo Magalang, yang tentunya kalau Deng Sena ingin berpergian ke sana jangan lupa untuk dicoba.

Namun keranding sana sebelum Bu Supendi menyajikan informasi selanjutnya dalam program Jejak Budaya. Ada informasi terkini keranding sana, di mana informasi yang cukup ramai pada hambat ini, yaitu informasi bencana tsunami yang menghantam sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Selatan yang tingginya hampir 1 meter. Gelombang tsunami mulai terdeteksi di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan usai gempa berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Nagekeo, NTT pada Sabtu hambat pada hari ini karandeng sana. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami di sejumlah daerah. Berdasarkan pemutakhiran data dari BMKG, setidaknya ada 8 daerah yang sudah terdeteksi tsunami karandeng sana. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak diantaranya di Bau-Bau sekitar pukul 5:47 waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya pada pukul 6:47 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,3 meter. Disusul di Bulukumba sekitar pukul 6:58 menit waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,54 meter. Di Kawapante sekitar pukul 6:16 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,38 meter. Di Flores Timur sekitar pukul 6:24 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,25 meter. Di Maurole sekitar pukul 6:27 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,94 meter. Di Bakalang sekitar pukul 6:41 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,14 meter. Di Sika sekitar pukul 6:03 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,19 meter. Di Labuan Bajo sekitar pukul 6:26 menit waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian 0,36 meter. Serta di Dompu sekitar pukul 6:29 menit waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,17 meter. Karandeng sana, sebelumnya BMKG mengungkap 8 wilayah berstatus siaga dan berpotensi diterjang tsunami pada Sabtu hari ini. Peringatan tsunami ini muncul setelah gempa berkekuatan magnitudo 7 melanda Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut BMKG, gempa dirasakan pada skala MMI 4 hingga 5 Ruteng, kemudian 5 di Kota Bima, kemudian 5 di Kabupaten Dompu, 4 hingga 5 di ND, 4 hingga 5 di Labuan Bajo, 4 hingga 5 di Maumere, 4 hingga 5 di Sumba Timur, kemudian 4 untuk di Kupang, 4 untuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada skala ini, karandeng sana, getaran gempa pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, gerabah pecah, pintu atau jendela berderit. Sementara pada skala MMI 5, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun dan barang-barang berjatuhan. Demikian karandeng sana untuk informasi terkini, yaitu seputar gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan untuk potensi tsunami yang telah menerjang ternyata dengan tinggi hampir 1 meter yang bisa dikutip informasinya ini karena di sana dari laman cnnindonesia.com. Karena di sana etan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, yaitu akan ada lagu Mau Bawa De Kemana dari NTT, kemudian Pupur Basah dari Banjar, Kulak Payu, Kulu Payu dari Palembang, dan ada Pinanglah Denai dari Minang. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, Rendeng, senang berjumpa lagi dengan Bu Supendi dalam program terakhir yang tentunya Bu Supendi menyajikan di sajian Samarinda Hambat pada hari ini, Rendeng, senang. Rendeng, senang di siang hari ini, nggak nanti merapat di satu jam

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.

bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

5 aktivitas seru di desa wisata Candi Rejo yang ada di Magelang, Kerandeng Sana. Kerandeng Sana, desa ini terletak tak jauh dari Candi Borobudur ya, dengan berlatar belakang panorama perbukitan menoreh. Desa ini Kerandeng Sana menawarkan berbagai aktivitas seru dan menarik bagi wisatawan yang tentunya ingin menikmati keindahan alam serta budaya lokal. Adapun aktivitas menariknya Kerandeng Sana diantaranya menikmati keindahan alam dan berburu matahari terbit di spot Watu Kendil, sambil mengenal sistem pertanian tradisional tumpang sari yang berada di perbukitan menoreh. Kemudian menikmati wisata kuliner khas seperti mangut beong, serta melihat langsung proses pembuatan camilan rumahan warga seperti keripik pisang, combro, dan keripik tempe. Kemudian yang selanjutnya adalah memacu adrenalin dengan mencoba wisata off-road, melintasi perbukitan menoreh dan menyeberangi Kali Progo. Yang selanjutnya yaitu merasakan pengalaman menangkap ikan di sungai menggunakan alat tradisional berupa bronjong atau jala Kerandeng Sana, serta mandi di sungai. Dan yang terakhir adalah berburu oleh-oleh dan melihat langsung proses pembuatan kerajinan pahat batu andesit sisa endapan dari Gunung Merapi yang telah mendunia. Selain itu Kerandeng Sana, Deng Sana juga dapat memilih nih berbagai akomodasi seperti menginap di rumah warga atau di balkon des. Destinasi ini juga dikelilingi oleh berbagai tempat menarik lainnya di sekitar Magelang dan Yogyakarta. Tegak Candi Borobudur, Puntuk Setumbu, dan Gerbang Samudra Raksa. Kerandeng Sana, demikian untuk 5 aktivitas seru di desa wisata Candi Rejo Magelang. Ya tentunya bagi Kerandeng Sana yang hendak bergabung ke sana, Kerandeng Sana untuk berlibur, Kerandeng Sana nanti dikala liburan semester, boleh ini dijadikan referensi utama Kerandeng Sana yang telah disajikan di program Jejak Budaya pada Hambat hari ini.

Kerandeng Sena Bu Supendi ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerandeng Sena yang telah bergabung bersama kami dalam sajian Samarinda Hambat sudah dari jam 5 Hambat tadi, dan saat ini sudah hampir 5 jam. Bu Supendi mengawani dengan Sena pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Selepas ini Kerandeng Sena akan dikawani oleh Mbok Tatayo dalam sajian Samarinda siang di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 Merian. Bu Supendi pamit undur diri dari ruang dengar di sana. Bu Supendi ingin selalu mengucapkan berhati-hati, baik di jalan, di rumah, atau dimanapun itu. Semoga etam segalanya yo dihindarkan dari balak musibah kerandeng sana. Dan tentu Bu Supendi juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi kerandeng sana dengan Bu Supendi pada 4 hari Minggu 16 Agustus 2026. Ini menjelang detik-detik proklamasi ya kerandeng sana. Biasanya tuh di ibu kota Nusantara itu akan ada malam renungan suci kerandeng sana. Dan begitu juga biasanya kalau di Jakarta ada renungan malam suci, kalau di IKN biasanya di Taman Kusuma Bangsa, kalau di Jakarta biasanya di Taman Mahkam Pahlawan. Jadi bagi kerandeng sana, berhubung ini masih masa-masa weekend dan nanti hari Senin juga masih tanggal merah, bila ingin ke ibu kota Nusantara silakan kerandeng sana langsung saja berkunjung, karena selagi masih buka secara umum kerandeng sana dan juga Istana Wakil Presidennya boleh dikunjungi bagi siapapun yang berkunjung di ibu kota Nusantara. Bu Supendi mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku Kerandeng Sena ke-81. Semoga selalu sejahtera, semoga selalu berkembang dan menjadi negara maju tentunya Kerandeng Sena. Sebagaimana juga ini daripada moto dari ulang tahun Dirgahayu HUT RI ke-81 ini ya kerandeng sana. Sebentar, ini Bu Supendi sampai lupa nih untuk motonya nih. HUT 81. Wah, ini Bu Supendi belum mempersiapkannya tadi. Nah, ini kerandeng sana, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sampai jumpa pada empai kerandeng sana di dalam sajian Samarinda malam. Bu Supendi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam kebajikan untuk kita semuanya.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, kickmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kranesana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang menggelar Festival Literasi 2006 yang menggabungkan kegiatan edukasi, seni, budaya, dan UMKM. Festival berlangsung tanggal 13 hingga 15 Agustus 2006 dengan berbagai agenda seperti bedah buku, kelas parenting, speak a story, hingga literasi rimba raya. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris ini menyebut literasi tidak hanya berkaitan dengan baca dan menulis, tapi juga mendorong masyarakat berpikir kritis, menghasilkan gagasan, dan berinovasi. Kepala DPK Bontang, Retno Febriarti, mengatakan festival tahun ini menghadirkan 16 agenda dan 20 stand pameran, melibatkan pelajar, guru, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Masyarakat juga diajak memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar, edukasi, rekreasi, serta pengembangan seni dan budaya. Festival ini diharapkan jadi momentum membangun budaya literasi secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi.

Rompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara, bersumpah ya. Nih Mbok Tata hadir lagi mengawani atau galanya. Mudah dibosan yuk mendengar suara Mbok Tata nih ya. Jadi di siang hari ini ada program Jejak Budaya yang kali ini akan membahas mengenai sejarah ya, sejarah dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya nih keranden sana. Jadi Kerajaan Sriwijaya salah satu kerajaan yang pernah jaya di Nusantara pada masa lampau, sudah lama benih sebelum Etam lahir ya. Jadi dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar saat itu. Nah, menurut catatan sejarah, lokasi kerajaan ini ada di Pulau Sumatera bagian selatan, tepatnya di dekat Sungai Musi Palembang. Kata Sriwijaya ini asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Sri yang artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya yang berarti kejayaan atau kemenangan. Nah, apabila disatukan, Sriwijaya ini mempunyai artinya tuh kemenangan yang gemilang. Berdiri pada awal abad ke-7 Masehi, kerajaan ini berhasil mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, hingga sukses menaklukkan beberapa kerajaan lain di Pulau Jawa ya. Kemudian sebagai pusat perkembangan agama Buddha di Indonesia, salah satunya ya, terdapat meninggalkan beberapa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dan apa saja nih peninggalannya ya, nanti mau tata spill, tapi etam lagu dulu ya. Kita dengarkan lagu Dayak yang satu ini.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, karena di sana tadi sudah mau tata spill ya. Jadi membahas mengenai peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini apa aja ya? Karena biasanya tuh monya peninggalan kerajaan, prasasti atau yang lain gitu kan ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti ada prasasti Kota Kapur. Jadi ini salah satu peninggalan yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Jadi isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar kutukan perintah dari Raja Sriwijaya. Kemudian yang kedua, ini ada prasasti juga tapi beda namanya ya. Jadi prasasti Kedukan Bukit. Ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan pada isinya ini ada angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan di dalam bagian isinya ini ada beberapa ungkapan tentang Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Kerajaan Sriwijaya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Peninggalan lainnya nih dari Kerajaan Sriwijaya ya, setelah banyaknya prasasti ini ya, kemudian ada namanya Prasasti Palas Pasemah. Jadi ini ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan ya, di mana prasasti itu punya huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno nih, Sumbo, yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Kemudian prasasti lagi bernama Telaga Batu. Nah ini temukannya juga sekitar kota Palembang ya, di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur. Sama dengan dalam prasasti ini ada juga berisi kutukan bagi orang-orang yang punya niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada namanya Candi Muara Takus. Jadi di sini ada juga peninggalan dalam bentuk candi ya. Oh, jadi candi ini hanya ada di Jawa, tapi ternyata di Sumatera juga ada. Lokasinya ini di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang bercorak Buddha dengan susunan stupa di sekitarnya. Masih banyak juga prasasti lainnya. Ini lebih ke prasasti lebih banyaknya, karena juga zaman dulu memang nulisnya catatan-catatan begitu di atas batu gitu, Bu Sumbo ya, dengan namanya prasasti. Jadi sisanya adalah prasasti Karang Berahi, Telang Tuwo, Hujung Langit, Leiden, dan terakhir adalah prasasti Ligor. Demikian informasinya ya, ini buat tata kutip dari laman cnnindonesia.com. Selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program Teras UMKM ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Aduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana pertunjukan wayang sinema Cahya Pustaka hadir dalam Festival Literasi 2006 Kota Bontang menggabungkan wayang kulit teatrikal, teknologi digital, musik, dan dialog modern. Pertunjukan garapan komunitas sastra Badra ini menyasar generasi muda dengan kemasan modern namun tetap mempertahankan unsur tradisional wayang, termasuk tembang atau suluh wayang purwa. Sutradara Cahya Pustaka, Ragil Riawan, ingin menyebut konsep tersebut dibuat agar wayang lebih mudah diterima anak muda. Anak muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya tradisional. Lakon Cahya Pustaka mengangkat persoalan literasi di tengah derasnya arus informasi. Tokoh Denawa Gulung menggambarkan kemalasan membaca, sedangkan Denawa Gawai mempresentasikan informasi yang belum tentu benar. Pertunjukan ini diharapkan menjadi ruang pertemuan antara budaya tradisional dan perkembangan zaman, sekaligus mengajak generasi muda lebih dekat dengan wayang dan budaya literasi. Demikian Hambar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Dari kawasan MMI nomor 8 Samarinda nih kurang di sana ya, berlanjut etam ke program teras UMKM. Jadi kali ini Mbak Tata membagikan tips untuk Bu Sumbo yang mungkin tertarik ya untuk bisnis catering, tapi catering sehat, karena wayah ini sudah mulai ramai juga ya menu makanan sehat dan cateringnya juga lumayan banyak dicari sekarang ya. Dan apa saja tipsnya nih buat Tata, spill satu dulu ya. Jadi sebelum memulai usaha, sebenarnya usaha apapun pasti kita harus menentukan ini nih. Yang pertama adalah tentukan target market. Nah, ini yang paling pertama kali dilakukan ya untuk membuka bisnis nih. Jadi biar Etam nih dapat gambaran siapa saja yang akan menjadi target potensial bisnis kita. Kemudian dikelompokkan dalam beberapa kategori yang berbeda. Misalnya untuk konsumen ibu hamil, maka pilihlah menu sehat yang tawarkan pasti berbeda dengan konsumen yang lagi program diet, karena ibu hamil kan butuh nutrisi ya yang banyak gitu, karena yang makan di cuma satu orang, anaknya juga makan gitu kan. Jadi sesuaikan dengan nutrisi dan kalorinya masing-masing, karena pasti berbeda. Menu orang diet mungkin kalorinya tidak sebanyak orang yang makan biasa begitu ya, tapi tetap diperlukan karbohidrat dan proteinnya juga, itu yang paling penting. Nah, munnya catering sehat, ini kan pasti setiap orang ada juga masing-masing punya riwayat tertentu ya Bu Sumbo ya. Jadi kita tetap harus menyediakan itu juga. Jadi dibuatlah pilihan menu makanan yang berbeda-beda. Jadi konsumen bisa memilih nih nantinya akan makan apa. Tapi kita bahasnya catering sehat ya, bukan catering biasa ya. Jadi dengan menentukan target market bisnis yang tepat, maka strategi bisnis Etam akan menjadi lebih mudah ke depannya.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, lanjut lagi nih tipe, bukan tipe, tips ya. Jadi tips usaha catering sehat. Jadi bisa kita konsultasikan dulu menu sehatnya dengan ahli gizi, karena namanya juga catering sehat ya. Jadi brandingnya itu tidak bisa sembarangan, karena menu yang disajikan harus benar-benar diperhatikan, terutama terkait dengan takaran kalori di dalam suatu menu makanan yang etam sajikan. Jadi pelanggan bisa menentukan pilihan menunya sendiri sesuai kebutuhan dan tidak perlu takut akan pilihannya ya. Dan etam juga bisa konsultasi dengan ahli gizi terlebih dahulu untuk bisa menciptakan menu sehat sesuai kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya, kerjasama dengan supplier terpercaya. Jadi bahan baku ini pasti sudah kita pikirkan ya, yang sangat berkualitas itu juga penting untuk bisnis kita, karena akan mempengaruhi kualitas menu yang disajikan untuk konsumen. Dan untuk mendapatkan stok bahan baku yang bagus, pastinya sudah ada peran supplier atau pemasok ya. Karena mungkin kita belanja biasa itu biasanya di selalu ada bahannya ya. Jadi alasannya kenapa nih harus pilih supplier terpercaya? Mulai dari kualitas bahan baku, kemudian ketepatan waktu pengiriman, dan harga yang bersaing nih Bu Sumbo. Jadi menu yang kita hasilkan itu juga akan semakin meningkat dan bisa sesuai dengan permintaan konsumen.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Suara Budaya Nusantara.

Selanjutnya dari tips usaha catering sehat ya, itu memiliki skill dalam mengolah makanan sehat. Nah, karena Etam ini pelaku bisnis catering sehat ya, jadi sebaiknya selain pandai memasak, juga mengolah makanan sehat. Jadi banyak nih ya, karena makanan sehat tuh agak beda sedikit lah ya, karena komposisi bahan-bahan yang digunakan, cara masaknya juga yang tidak terlalu banyak minyak gitu ya, dan cara penyajiannya juga beda. Nah, karena cara pengolahan yang keliru dalam membuat nutrisi itu dalam masak itu bisa membuat nutrisi dalam makanan tuh hilang, jadi tidak layak konsumsi. Jadi pastikan kita benar-benar bisa dan punya kemampuan untuk mengolah makanan dengan cara baik dan sehat. Tapi mun tidak bisa masak, tidak apa-apa leh. Yang penting kita bisa rekrut karyawan ya untuk bantu dalam mengolah menu catering sehat. Pastikan karyawan tersebut punya skill yang mumpuni dalam mengolah makanan, khususnya makanan sehat. Kemudian selanjutnya adalah siapkan modal usaha, itu sudah pasti ya. Promosikan produk, rajin berikan promo, dan buat kemasan secara menarik. Jadi langkah tadi ini dikala penting karena kita harus memperhatikan kemasan catering yang digunakan. Jadi selain nilai estetik pada kemasannya, jangan lupa juga perhatikan keamanan kemasan digunakan. Jangan sampai nanti pas diantar malah tumpah-tumpah sayurnya atau nasinya berantakan. Jadi memang harus dipertimbangkan dulu seperti apa packingannya yang rapi begitu yo. Itulah informasinya buat tata kutip di laman umkm.kompas.com. Selanjutnya juga pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronisana, harga emas bersertifikat Antam dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini. Harga logam mulia mengalami kenaikan sebesar Rp11.000 per gram pada perdagangan hari ini dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.675.000. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat Rp2.664.000 per gram. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Iya, aku salah. Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Borukku, anakku Naburjo. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kurang desana saatnya mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Rombat Raya Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siangnya kerana di sana saat menjalankan ibadah sholat zuhur juga ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program musik dan informasi, jadi Potata akan bacakan informasi yang ada di Indonesia lah ya. Dan untuk informasi pertama ini datang dari IKN nih Bu Sumbo, mengenai BBPJN Kaltim turut bersihkan jalur utama sepaku IKN Nusantara jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim bergerak cepat melakukan pembersihan dan penataan menyeluruh di jalur utama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan, keamanan, serta kesiapan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi penghubung menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, khususnya bagi tamu VVIP, peserta upacara maupun masyarakat umum yang akan melintas. Penanganan di lapangan meliputi pembersihan bahu serta median jalan, penyapuan material lepas, pemangkasan vegetasi liar hingga pengerukan saluran drainase agar aliran air tetap lancar. Pihak BBPJN Kaltim memastikan pemeliharaan rutin ini akan terus digalakkan secara berkala guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan penyangga ibu kota negara baru. Demikian informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

Sobat Bunda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ibu Zomba, informasi terakhir nih mengenai suhu capai 36 derajat. BPBD Kaltim serukan aksi taktis lintas sektor untuk hadapi karhutla. Jadi BMKG bersama BPBD Kaltim mengeluarkan peringatan serius menyusul lonjakan suhu udara yang mencapai 36 derajat Celcius di Kabupaten Berau, serta terdeteksinya sekitar 4.700 titik panas atau hotspot di seluruh wilayah Kaltim per Agustus 2006. Kondisi cuaca ekstrim ini dipicu oleh dampak perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai daerah. Menyikapi situasi ini, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan perlunya peningkatan kewaspadaan dan penguatan koordinasi lintas sektor secara cepat, terukur dan berjenjang hingga tingkat nasional, guna mengantisipasi kemungkinan darurat bencana. Demikian informasi terakhir dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program musik dan informasi. Habis ini juga ada program mitos dan fakta ya. Jadi untuk Bu Sombok, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Demand pull inflation atau inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Renesana BMKG menyebut bahwa gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh diakibatkan oleh sesar naik busur di belakang Flores. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo 7,8 hingga 7,9 skala Richter. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
5: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren.
5: Berdua.
4: Kita pulang dulu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Semapan ngomong 4 FM Pro 4 Teresa Marinda Busumba yo. Nih pada pukul 13:18 waktu Indonesia Tengah. Nah Busumba sudah makan belum nih ya? Makan siang jangan lupa ya, biar tetap sehat, tetap semangat nih. Mumpung hari ini hari Sabtu, hari libur ya. Semoga etam galanya kesehatan, menikmati hari liburnya dengan tenang ya. Dan di program Mitos dan Fakta, Potata akan membahas mengenai mitos tentang sunscreen. Nah, sunscreen ini adalah tabir surya ya. Jadi, zaman sekarang nih memang banyak yang menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit ya dari sinar matahari. Nah, tapi juga ada ternyata mitos tentang sunscreen yang perlu etam ketahui juga nih, Busumbok ya. Yang pertama adalah jarnya kulit gelap itu ndik perlu pakai sunscreen. Nah, bujur apa ndik ya? Jadi, salah satu mitos yang paling banyak dipercaya adalah ini. Katanya yang seseorang yang punya ton warna gelap alias kulitnya agak gelap itu ya ndik perlu pakai sunscreen. Karena apa tuh ya? Karena kulit gelap itu punya lebih banyak melanin sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari paparan sinar UV. Tapi faktanya, penelitian yang dipublikasikan pada Journal of American Academy of Dermatology menyatakan seluruh orang apapun warna kulitnya, mau putih kah, kuning langsat, sawo matang, atau yang agak gelap, itu diwajibkan pakai tabir surya atau sunscreen karena dampak dari sinar UV itu tetap bisa etam merasakan meskipun kulit berwarna gelap. Jadi resikonya mun etam dipakai nih ya, itu resiko penuaan dini, kemudian rusaknya skin barrier, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Karena semua kulit itu sama-sama bisa merasakan dampaknya kalau dipakai sunscreen itu ya, Bu Sembok.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Masih mengenai sunscreen nih bos Sumbok ya. Jadi mitos selanjutnya itu, ada yang bilang pakai sunscreen cukup sekali mahal ya. Jadi apakah Etam pernah pakai sunscreen di pagi hari ya, pas hambat-hambat, dan di pernah reapply lagi setiap 2 jam sekali? Nah ini juga banyak dilakukan oleh sebagian orang, termasuk Mbok Tata sih sebenarnya, yang percaya perlindungan UV dari sunscreen yang dikenakan akan bertahan sepanjang hari. Tapi faktanya seiring berjalannya hari, ada banyak faktor perlindungan sunscreen yang kita menggunakan ini bisa berkurang, mulai dari kulit yang berkeringat, kemudian bergesekan dengan berbagai permukaan benda, misalnya dilap pakai tisu ya, hingga terpapar panas dan kelembapan yang kawal menghapus sunscreen secara disadar nih. Oleh karena itu, para dermatologis itu tetap menganjurkan untuk reapply sunscreen setiap 2-3 jam sekali nih, kurangnya sana, ketika beraktivitas normal di luar ya, dan 80 menit sekali untuk aktivitas di air, untuk menjaga perlindungan UV dari sunscreen yang digunakan agar tetap cool.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumba, untuk mitos yang terakhir adalah jarnya ndak perlu pakai sunscreen saat hujan. Nah, ini faktanya sinar UV yang dipancarkan matahari itu tetap terpancar dan dampaknya bisa buruk pada kulit ya. Karena sinar UVA ini dapat terefleksikan oleh awan, air, bahkan kaca, serta kalau menembus lapisan awan dan sela-sela jendela. Jadi sinar UVA tetap memberikan dampak buruk seperti resiko penuaan dini, muncul keriput, dan hiperpigmentasi pada kulit yang dipakai sunscreen meskipun cuaca sedang berawan atau hujan. Jadi tetap pakai sunscreen apapun cuacanya ya, Bu Sumbo ya. Dikutip dari anesa.id, mengakhiri mitos dan fakta pada hari ini. Selanjutnya juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada program musik dan informasi, tapi nanti Mbok Tatan di sorangan ya akan dikawani oleh siapakah itu ya. Tunggu aja ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kronisana pasukan pengibar bendera pusaka melaksanakan upacara pengukuhan di ibu kota Nusantara Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengukuhkan sebanyak 75 paskibraka asal Kukar dan SMA Taruna Nusantara yang bertugas melaksanakan upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 di IKN pada 17 Agustus 2006. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Suara budaya Nusantara, Bu Sumbo.
1: Iya, Bu Sumbo.
0: Hai, Ida. Sudah nih suaranya ya.
2: Iya, Mbok Tata.
0: Mbok Ira, gimana nih kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun itu langat bener Mbok Tata, asli.
0: Waduh. Di sini Mbok Tata kedinginan.
2: Ih, pokoknya tuh tadi di berjalan tuh kan langat bener, dia ada obat pokoknya panas.
0: Waduh, itu sudah di musik dan info nih, iya. Mbok Ira. Apakah ada info nih kita?
2: Ada infonya nih. Jadi ini informasinya terkait bencana gempa yang terjadi di NTT gitu ya. Ya pasti kita doakan juga untuk saudara-saudara kita di sana ya, Mbok Tata ya. Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Dan pastinya ada hikmah dari semua segala cobaan ya, Mbok Tata. Ya, baiklah, jadi informasinya dikutip tulayrri.co.id. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Laut Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, Sabtu hari ini, tanggal 15 Agustus 2026, berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah. Gempa susulan membuat PLTMG Maumere dan juga PLTMG Rangko padam, sehingga terjadi gangguan pasokan listrik di beberapa lokasi. PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur langsung bergerak setelah gempa terjadi pada hambat hari. General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistiono mengatakan petugas PLN tetap menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah. Namun gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak terhadap sistem kelistrikan. Gangguan pada dua pembangkit tersebut menjadi salah satu titik fokus PLN dalam proses pemulihan, dan petugas wajahnya melakukan pengecekan kondisi sistem secara bertahap ya, untuk memastikan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan dapat beroperasi normal. Berdasarkan data BMKG, gempa tersebut memiliki kekuatan sekitar M7,0 hingga M7,7, yaitu dengan pusat gempa ada di sekitar 30 km timur Laut Mbai Ngagekeo, NTT, dan pada kedalaman sekitar 10 km. Ya, pastinya PLN juga memprioritaskan pemulihan pasokan listrik untuk fasilitas vital. Di tengah proses pemulihan, PLN juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
0: Iya, semoga cepat kembali ya, dan tidak berpotensi tsunami gitu, Mbok Yo.
2: Iya, mudahanlah pemulihan cepat ya. Amin.
0: Oke, kita belagu dulu ya, Mbok Yo.
2: Boleh, silakan.
0: Nanti kita lanjutkan lagi. Nih.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lah, Pret. Sumpah mau uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang.

0: Betul.
1: Nah,
0: ya.
1: Mbak Tata ada info nih.
0: Apa itu Mbak
1: info,
0: Tata?
1: Sekilas info ya. Jadi jembatan di Dusun Margasari Lokulu di Kutai Kartanegara nih ya Mbak, yang pernah dibaiki pada Februari 2025 ternyata kembali amblas pada hari ini. Jadi terlihat gambarnya tuh lumayan ya, jadi beneran amblas gitu Mbak.
0: Iya.
1: Jadi dipenuhi juga genangan air, jadi orang-orang bisa lewat di sini. Kasiannya yo.
0: Terus gimana?
1: Iya, jadi belum ada info perbaikan.
0: Oh gitu.
1: Jadi sementara infonya masih seperti itu. Ini buat Tata kutip dari laman kabar Samarinda official ya di Instagram nih Mbak.
0: Iya. Tadi juga pagi tadi ada kebakar juga ya buat Tata ya di daerah Hasan Basri situ deh kayaknya kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Aduh kejetrum, kejetrum gitu ya.
1: Hati-hati Mbak, jadi manusia super.
0: Iya itu ya, pastinya semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah kebakaran ya tadi itu juga diberikan ketabahan, kesabaran ya Mbak Tata.
1: Amin.
0: Semoga dapat gantinya juga.
1: Iya. Amin. Bisa segera bangkit kembali yo.
0: Amin, amin.
1: Oke. Deh, ini iya. Juga cuaca nih Bu agak-agak mendung sekarang ya.
0: Agak mendung memang nih, tapi kita nih masukin cuaca ekstrim nggak sih Mbak Tata menurut Mbak Tata kayak apa sih cuaca El Nino gitu?
1: Iya, panasnya ya. Kemarau gitu.
0: Kemarau gitu. Jadi ya memang harus jaga kesehatan sih Mbak Tata.
1: Betul, karena kemarin sempat batuk juga.
0: Iya, cuaca kayak gini kan istilahnya tuh rentan juga nih imun kita diserang. Jadi kalau misalkan kita gak jaga kesehatan, kayak misalkan minum air putih yang cukup atau mungkin makan makanan yang bergizi,
1: itu
0: nah
1: sudah.
0: Itu rentan. Iya. Istirahat juga tuh, jangan begadang Mbak Tata.
1: Nah itu
0: ya.
1: Dia
0: karena begadang itu
1: tidak baik, kata Pak Haji.
0: Kata Pak Haji rumah irama ya, dia ada gunanya.
1: Nah,
0: kita balik lagi Bu Tata ya.
1: Oke, lagu lagi ya.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Ya, kerondensan itu terasa ya Mbak Tata ya.
1: Terasa nih Mbak.
0: Tapi Mbak Tata ya yang harus ciao.
1: Ciao pergi ya. Jadi pamit dulu nih Bu Sumbok ya.
0: Nanti sama Mbak Ira ya.
1: Dilanjutkan ya.
0: Iya, habis ini ada dendang meriah.
1: Waktunya tahu.
0: Dangdutan.
1: Oke, kita dadah dulu ya.
0: Dadah. Jadi, dadah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: digigit yang diketepi nyamuk. Aku nih, Ron.
1: Probak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Festival Merah Putih Kaltim siap digelar meriah tanpa mengandalkan APBD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih kolaborasi untuk menghadirkan hiburan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Festival berlangsung pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026 di halaman parkir Convention Hall Sempaja Samarinda. Dan kegiatan ini pun melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat, komunitas serta berbagai pihak untuk mensukseskan seluruh rangkaian acara. PLT Kepala BPOD Setda Provinsi Kaltim Imanuddin mengatakan dukungan datang Tulak Kadin Kormi PKK dan berbagai komunitas. Kolaborasi ini menghadirkan hiburan, olahraga tradisional hingga door prize bagi masyarakat. Salah satu penampilan yang paling dinantikan adalah musisi nasional Raim Laude. Ia dijadwalkan tampil pada malam puncak Festival Merah Putih pada 23 Agustus 2026. Dia juga mengungkapkan penampilan Raim Laude beserta panggung konser sepenuhnya mendapat dukungan Kadin. Selain hiburan, masyarakat juga dapat menikmati aktivitas olahraga tradisional dan berbagai kegiatan komunitas. Pelaku UMKM bahkan mendapat kesempatan berjualan gratis karena seluruh stand disediakan tanpa biaya. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Tris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ada Ayu Ting Ting tadi ya, yang pastinya makin membara gitu ya meriannya. Boy Rangawani, Kronden Sari Dendang Merian, sampai Kendia Yo merapat di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagunya juga dah di mana ya, ada di share ya Kronden sana di Facebook Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Dan untuk Kronden sana lagu-lagunya juga ada ya beberapa yang nanti Mbak Ira sebutkan juga ya. Yang mau gabungan ya di 0541-727-2656 atau di 736-152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Ya langsung saja kita terima telepon nih ya Kronden sana. Dah ada siapa di ujung telepon sana ya. Halo Dendang Merian. Iya, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Ari? Lagunya apa Merian hari ini?
1: Nomor 1.
0: Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Sapanya siapa ini Ari? Oke, itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, makasih Ari ya. Ada Ari di Juanda juga dah hadir yo. Lanjut, yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo di suasana Merian yang langat-langat. Halo, Dendang Merian, waktunya?
2: Waktunya tentang janduta.
0: Iya, apa kabar kita busu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Ira. Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Gimana langat kak di situ?
2: Langat bener.
0: Apa ham lagi? Kering yo. Nah, boleh dicoba kembali ya Bu Susutar yo. Kenapa pegat baru Mbak Ira tanya? Kering di sana tuh yo pinanya. Dan untuk Ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Boleh coba telepon lagi nih Bu Susutar ya. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian kenapa pegat-pegat ini?
0: Itu dah karena langat.
2: Jaringan kayak gini.
0: Jaringan yang penting kita jangan umpat-umpat jaringan musuh, hilang-hilang itu.
2: Hilang-hilang itu karena kesibukan lah.
0: Tapi kalau lagi santuy gabung ya.
2: Apa aja lagunya ini, Mbak?
0: Lagunya ada Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku, Cukuplah Cinta Bulan, ada Teman Jadi Nyaman, Tasya, Dimana Kini, Eri Susan, Sebatas Apa, Trio Menyala, Hancur Hatiku, Nasar, Masa Depan, Adibal, Getar Rasa. Apa ini?
2: Apa? Sahabat jadi teman.
0: Lain, Teman Jadi Nyaman.
2: Teman jadi nyaman.
0: Itu kan. Kira
2: sahabat jadi teman.
0: Itu bukan itu Musuh Sutar tuh. Sahabat akhirnya jadi yayang.
2: Kesalahannya buat kesalahannya, Mbak.
0: Iya, lagunya itu kah?
2: Iya.
0: Oke, bungkus.
2: Aku tari yang enak-enak aja. Salamnya segalanya, moga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ira, moga sehat selalu, awet umur, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dilancarkan usahanya. Amin. Perompat tetap jaya-jaya di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Susutar ya. Merdeka juga ya. Ditunggu lagunya nanti ya Bu Susutar. Teman Jadi Nyaman ya. Untuk yang lainnya mau gabungan juga ditunggu. Di WhatsApp juga boleh ya. Dan juga di Facebook juga boleh. Kronden sana ya. Selain itu juga Kronden sana yang mau gabungan di WhatsApp boleh ya. Kemudian di Facebook dah Mbak Ira share juga. Yang mau komen-komen juga boleh. Ini langsung aja nih dah ada yang gabungan juga ya di Facebook kayaknya nih. Oke, di Facebook ya. Ada Rahman Diski. Assalamualaikum Ira, waalaikumsalam ya. Warga Kampung Banten Diski Medan hadir katanya, siap ya. Terima kasih ya Bu Surahman Diski. Halo Dendang Merian.
3: Dendang Merian.
0: Iya.
3: Dendang Dendutan.
0: Ahoy, siap. Apa kabar kita Bu Sukutai?
3: Baik, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Bu Sukutai? Apa kabar aku?
3: Di sini.
0: Oh, sama di sini cerah bener. Ditapai pokoknya di sini, he.
3: Iya. Panas.
0: Iya. Apa nih lagu kota Besukutai? Ada lagunya Fitri Karlina. Ada lagu Eri Susan, ada juga Nasar. Ada mana lagi, Rido Roma, Selvia Mas, Sri Devi, Meli, Selvi Dini Francisca, Hari Putra. Nah, lagunya tuh ada Teman Jadi Nyaman, Cukuplah Cinta, Sebatas Apa, Hancur Hatiku, Masa Depan, Getar Rasa, Terlalu Cemburuan, Mataharimu, Cinta Tak Bermata, Kurindu Ayah. Kenapa?
3: Getar rasa.
0: Oh, Getar Rasa ya, Rido Roma. Rido Roma.
3: Itu sudah.
0: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Sapanya ya, itu aja, Kak.
3: Terima kasih besar. Lagu Jual Sandeng.
0: Iya.
3: Sudah kecil.
0: Iya, Sudar Kancil tadi.
3: Iya. Ini Bang Bita, Kak.
0: Yuk.
3: Ya,
0: Ini Mbak Ira ya.
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Ira.
0: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Sukutai sudah hadir juga ya. Ditunggu aja lagunya, nanti diputerin. Untuk Raden sana juga yang mau gabungan, langsung aja nih, masih panjang kebersamaan kita ya. Yang dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Untuk etam galanya, lagu-lagunya juga bisa dilihat di Facebook dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu Jangan Menangis Untukku.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
3: Nah, jadi jangan

Biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.

Kronden sana masih di kawanin Mbok Ira ya, dan Kronden sana ya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya. Untuk Kronden sana ya di suasana Merian ya, ini cerah beneh. Sampai kesini tahu enggak Kronden sana tamanya tuh matahari ya. Tapi cuaca apapun disyukuri ya Kronden sana. Ya pasti kita selalu doakan juga ya saudara-saudara kita yang mungkin wayah nih lagi terkena musibah ya, kayak hamba tadi ya, musibah kebakaran. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran. Kemudian saudara-saudara kita di NTT juga ya, musibah gempa gitu ya. Yang pastinya diberikan kesabaran juga, ketabahan juga ya. Amin. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya ya Kronden sana. Amin. Ya, dan Kronden sana yo, nanti setelah ini ya, sesaat lagi kita akan dengarkan ya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya Kendia tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah itu Kronden sana Mbok Ira akan lagi mengajak Etam Galanya bergabungan. Lagu-lagunya juga masih banyak benih, jadi jangan takut, jangan ragu, jangan was-was ya, nanti gabungan lagi ngan Mbok Ira. Jadi tetap di perempat RRI Samarinda.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap Mama, laksanakan.
5: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Sampe atau sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak Kalimantan. Sesuai dengan cara memainkannya, sape dalam bahasa lokal suku Dayak berarti memetik dengan jari. Nama sape sendiri merupakan penyebutan dari Dayak Kanayan dan juga Dayak Kenyah. Umumnya, sape dimainkan saat ada upacara adat atau saat mengiringi tari-tarian Dayak. Dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Ekstra Kulikuler Jurnalistik Mandua Samarinda menggelar workshop jurnalistik bertema From Fact to Story, menjadi jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan juga berintegritas di Lab Agama Meeting Room pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini diikuti 36 peserta dari kelas 10 hingga kelas 12 untuk memperkuat kemampuan jurnalistik sekaligus mempersiapkan regenerasi anggota ekstrakurikuler. Workshop ini menghadirkan praktisi bidang penyiaran Saparudin SIP sebagai salah satu pemateri. Kehadiran praktisi diharapkan dapat memberikan pengalaman dan juga wawasan baru kepada para siswa mengenai dunia jurnalistik yang tidak hanya berkaitan dengan kamera dan penyuntingan, tapi juga mencakup penulisan berita, peliputan, serta kemampuan menjadi reporter. Pembina ekstrakurikuler jurnalistik Mandua Samarinda Fatmah mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada para anggota jurnalistik. Menurutnya, siswa membutuhkan pengetahuan dari pihak luar yang memiliki pengalaman langsung di bidang jurnalistik. Dia juga mengapresiasi gagasan Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik sekaligus Ketua Panitia Syafa Hairani Atsila yang dinilai memiliki semangat untuk mengembangkan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang regenerasi bagi siswa khususnya anggota kelas 10 yang nantinya meneruskan kegiatan ekstrakurikuler. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Dendang meriang, waktunya etam dan
2: kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang berbeda.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Dendang Merian, waktunya tam dang dang dang dutan. Ya mau gabungan ke ronden sana, ditunggu kebersamaannya yo. Nih dah ada yang gabungan ya ke ronden sana di WhatsApp. Halo Dendang Merian, waktunya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, apa kabar kita nih, Mbok?
1: Di sini panas, hardang, Mbok.
0: Hardang ya, tapi kita jangan hardang ya, Mbok.
1: Oh, ini apa yang mau diputar nanti, Mbok?
0: Ada di mana kini, sebatas apa, masa depan, pacar baru, terlalu cemburuan.
1: Yang aku empatan aja, Mbok.
0: Oke, siap.
1: Aku salamnya buat segalanya aja buat Mbok ya. Namun pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Nana. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo Dendang Merian waktunya.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Iya, apa kabar kita Mbok?
2: Baiklah.
0: Baik, alhamdulillah. Ndah makan kah kita Mbok?
2: Baru segini jam berapa?
0: Biasanya nanti makan terakhir jam berapa, Mbok?
2: Nanti jam 5,
0: jam 6. Jam 5, jam 6 ya. Malam udah puasa ya.
2: Iya. Kalau ada mie pancit ya dimakan malam.
0: Sama dong. Kalau malam ada tek-tek lewat, Mbok manggil. Iya, lagu apa nih, Mbok Yuli?
2: Apa tadi?
0: Ada...
2: Cemburu,
0: terlalu ya. Cemburuan.
2: Iya, cemburu aja. Apa Mbak Nana cepetnya?
0: Iya, kayaknya anu lagi goreng singkong kayaknya.
2: Iya paling. Bagi-bagi dong.
0: Siap itu.
2: Salam-salam ya Mbak Ira ya.
0: Iya.
2: Salamnya ada Mbak Nana tadi, selamat sore. Ada Mbak Reni, Mbak Matrika, Mbak Eka, Mbak Sanawiya. Terus busunya busu Mamat, busu Ago, busu Misran, busu Iis, busu Rinjani, terus busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur. Segalanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ada Mbok Yuli di Damanuri. Ya, lanjut nih kita terima telepon dulu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap. Halo, Dendang Merian waktunya.
3: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, apa kabar kita ini, Bo Eka?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana dah makan juga kah kita ini, Bo Eka?
3: Ya belum waktunya lah.
0: Iya, terakhir makan jam berapa, Mbok Ika?
3: Saya itu ukurannya bukan jam lapar. Kalau walaupun sudah jamnya, kalau belum lapar saya tidak makan.
0: Iya, sama Mbok Ira juga. Kalau Mbok Ira mah lapar terus. Iya, lagu apa ini, Mbok Ika?
3: Yang ada apa?
0: Yang ada ini terlalu cemburuan. Dimana kini sebatas apa masa depan, pacar baru, bidadari cinta mataharimu.
3: Pacar baru aja.
0: Pacar baru, oke. Salamnya siapa?
3: Salamnya ya buat Mbak Nana tadi, Mbak Sore, Mbak Yuli. Apalagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Nenek Ila. Mbok Reni, Mbok Mujrika, Besok Mamat, Besok Ranjani, Terus Besok Abdul Syukur, Terus Besok siapa itu yang ya, jauh mana? Tuh?
0: Yang jauh di Mato.
3: Itu siapa ya?
0: Lupa Mbok Ira dah, banyak nih yang jauh.
3: Dulu. Ya itu deh.
0: Ya itu deh.
3: Ya monitor sore selalu.
0: Iya.
3: Ditunggu lagunya, Mbok.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Eka. Halo, Dendang Merian waktunya.
4: Pak. Halo.
0: Iya.
4: Wakilkam dangdutan. Dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana Bu Su? Sehat kah? Kabar?
4: Sehat, woi.
0: Alhamdulillah.
4: Apa kabar? Baik aja. Enggak olahraga, Bu.
0: Oh iya, merianilah. Nyaman. Nah, ini cuaca. Apa
4: lagi rame, woi.
0: Di mana teras? Kacamata
4: sih, kan? Iya. Oh, cari okay. Kacamata, nah, kacamata hitam tadi mana kan naruh nih yang sebutinnya sana, Bu.
0: Wih, mantap le, bersepeda.
4: Iya, bersepeda saya pakai kacamata, jangan pakai kacamata aja, Bu.
0: Pokoknya mau ada
4: supaya jangan silau.
0: Iya.
4: Jangan sampai mata kena katarak, Bu.
0: Iya,
4: susah jaga nih yang kena katarak nih, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Mata terus dijaga, Bu. Jangan sampai operasi katarak ya nih, Bu.
0: Iya, tapi biasanya orang-orang dah usia-usia lanjut tuh banyak gitu, Bu So. Kayak udah kayak penyakit orang tua, tegak tua.
4: Saya, Boy. 20-an tahun dah berkacamata, Bo, hitam, Bo. Punya dokter mata, kawan saya bersepedan ada dua, Dokter Hendro dengan Dokter Samsul Hidayat Mat, pakai kacamata hitamnya. Iya, Boy, mau pakai kacamata, Boy, wah. Kacau nih apa serusak?
0: Nyaman
4: mata.
0: Lagi berkacamata hitam lirik kanan lirik kiri kan ada yang lihat.
4: Lirikan matamu, dompetku hilang.
0: Iya, tahu-tahu hilang dompet.
4: Aduh. Hilang gua sejuta, hilang dompet 1.300.000, 1.200.000.
0: Nah, apa lagu nih?
4: Kacamata.
0: Itu udah.
4: Putar aja, Mbok.
0: Siap.
4: Iya, dah, Mbok. Makasih gerakannya, Mbok.
0: Iya, sama-sama.
4: Di kawan Dek kawan naik gunung lagi bunyi busu juar patah dah tongkat.
0: Iya, cari dulu berguru cari tongkat dah. Ya, tongkat ajaib.
4: Dan lu boy apa dah tongkat dah patah nih susah untuk disambung boy. Makasih Mbok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ayo amun disambung ya. Disambungnya di gunung sana Gunung Kawi. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu. Ada yang gabungan ya udah kita terima dulu ya. Halo.
5: Endang Marian dang dang dang dutan.
0: Iya, siapa ini?
5: Dengan Bu Suago nih. Lagi panas-panas ini.
0: Apalagi Bu Suago, nyaman minum es nih. Heeh, amun yang tahan.
5: Suago nih. 6 tahun lah mendik minum es tuh.
0: Iya, jangan busu. Mbok Ira maha.
5: Mbok Ira aja minum es.
0: Iya. Gimana, busu?
5: Busu Mamat nih.
0: Bersepeda busu Mamat.
5: Pakai kacamata hitam.
0: Iya, sida mau bersepeda pakai kacamata hitam. Supaya enggak silau.
5: Panas tadi. Panas tadi. Kelihatan mendung semuanya kan.
0: Mendung. Iya, lumayan lah mun ada kanak-kanak bini grece ya, nanti terlihat. Aduh, gimana nih Bu Su, lagu apa kira-kira nih?
5: Lagunya ini apa nih?
0: Lagu dangdutnya Tinggal Terlalu Cemburuan, Pacar Baru, Dimana Kini, Sebatas Apa, Kurela Kau Pilih Dia, Bidadari Cinta, Cinta Tak Bermata.
5: Ya.
0: Oke. Oke, siap. Jagari
5: untuk istriku aja yang tercinta. Salamnya Mbak Yuli.
0: Yo.
5: Mbak Ika. Tadi Mbak Ika kan tadi?
0: Mbak Ika.
5: Mbak Ika. Buat Ismail yang ada di Karangasem. Buat Mbak Yuano. Buat Mbak Isna yang ada di Karangasem tuh. Buat Bu Sumamat yang paling ganteng tuh. Hati-hati Bu Sumamat, bersepeda tuh.
0: Nah, hati-hatinya pegat ya. Hati-hati di jalan. Iya, makasih Bu Suago. Langsung nih, lanjut ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tandang-tandang desa.
0: Nah, ini sekalian menggepak lah. Paham lagi nih.
6: Tapi yang gugur, Mira.
0: Apa itu?
6: Yang gugur dari siapa? Bu Suago kan?
0: Bu Suago.
6: Berarti habis paketnya itu, Bu.
0: Iya, Kak.
6: Iya, paketnya ente. Banyak bahasa Jawa ente. Capu.
0: Entek kabeh.
6: Entek kabeh. Iya, Bu.
0: Kayak apa di sana? Cuaca aman, Kak?
6: Cuacanya merang, panas.
0: Pokoknya amun ada Bu Sumisran, sana pawangnya nih, Kak. Aman dah cuaca di sana tuh.
6: apalagi ada Bu Ira.
0: Ya kan? Iya, langsung nganu gelombang.
6: Nah, langsung pawangnya di perempatnya. Ini sudah
0: Apaan lagi makan gorengan kah?
6: Tanda ini namanya nginum apa nih? Es kelapa.
0: Wih,
6: ya kan?
0: Mantap tuh es kelapa murni ya.
6: Iya, murni. Kan
0: belinya di Odak murni.
6: Ini gantengnya tenggorokan kan? Kali gantengnya tenggorokan, gantengnya tenggorokan.
0: Iya
6: kan
0: Bu Anu
6: Mbak Ira.
0: Iya, iya Bu.
6: Lagunya ini apa Mbak Ira?
0: Lagunya itu ada terlalu cemburuan. Pacar baru. Ada bidadari cinta di mana kini sebatas apa masa depan kau rela kau

0: kan?
1: Wah, kok susah apa namanya ya?
0: Ya itulah pokoknya ya.
1: Biasanya tuh mbok mbok mbok
0: ya.
1: mbok mbok mbok
0: ya, makasih ya Bu Su. Yo.
1: Ya, ya, terima
0: kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bu Sumisran ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ketemu dulu sama lagu ya. Kering dah tenggorokan ini ya. Kita ketemu dulu sama cemburu. Terlalu cemburuan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya. Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Pro4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang, waktu

0: dang tutan kebanyakan ya. Iya keranden sana yo, tadi dah dihibur dengan lagu-lagu dangdut pilihan keranden sana galanya. Dia miamin juga makin meriah, makin cerah ya, matahari makin tamat nih di studio ya. Untuk keranden sana ya, mau gabungan ditunggu kebersamaannya. Dan keronden sana juga di WhatsApp kami juga kami nantikan untuk kebersamaan keronden sana bisa bergabungan. Lagunya keronden sana dah ada yang gabungan langsung aja ya. Halo.
1: Halo Dendang Mayan. Waktunya rekam dang dang dang dut dut dut tan tan tan dang dutan. Alhamdulillah Bu Ira.
0: Alhamdulillah, gimana kabar Busu?
1: Kabar baik ini, Bo.
0: Kayaknya lagi goreng tela-tela nih.
1: Ini lagi goreng tahu nih, Mbok.
0: Oh, goreng tahu, pantesan.
1: Kebetulan ada konsumenku dua orang ini, Mbok.
0: Oh, pantesan wanginya tuh sampai ke sini.
1: Oh iya, Mbok. Aku tunggu ini, Mbok Ira.
0: Iya, itu sudah belum aja lagi nih Busu waktu ke situ dia ya, jalan-jalan pergi sana. Gimana Busu lagu apa ini?
1: Cuacanya nih, Mbok.
0: Oi.
1: Cuacanya panas nih, Mbok.
0: Sama habis ini
1: juga. Pokoknya hangat, pokoknya panas, hangat pulang.
0: Benar. Iya.
1: Ini mau ada kekawalan mau nunggu nih.
0: Oke deh, siap. Lagu apa nih?
1: Lagunya ini mau.
0: Apa? Ada Bida dari Cinta, Mataharimu, Sebatas Apa, Masa Depan. Lagu Patah Hati, Kurindu Ayah, Kekasihku Yang Baik.
1: Patah hati
0: ya, oke, iya. Siap.
1: Biarlah patah hati, asal jangan patah semangat.
0: Iya bener, semangat harus tetap nyala berkobar.
1: Iya.
0: Sapanya siapa ini?
1: Sapanya semua aja Mbok, Busu-busu, okay. Mbok-mbok, gimana saja berada. Nah, karena ini menjelang sebentar lagi malam minggu Mbok lah.
0: Iya.
1: Ya, lebih hati-hati, lebih waspada karena malam minggu cuaca juga panas. Ingat-ingatlah kita kan.
0: Yo.
1: Nah, kalau ini Mbok sibuk aja ini Mbok
0: Siap.
1: Kalau ada waktu ya. Kedua kita jalan-jalan refreshing Mbok.
0: Iya, sampai malam kalau kan.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Yo. Doira, tetap semangat Doira.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sulaiman ya, lagi goreng teh tahu ya, teh taichi ya. Iya, jadi malam minggunya bisa mampir ke wadahnya Bu Sulaiman, yo. Baiklah keranden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya. Lagu-lagunya juga nih ada Bidadari Cinta, Mataharimu, lagu Patah Hati, Dimana Kini, Sebatas Apa, Masa Depan, Ku Rela Kau Pilih Dia, Cinta Tak Bermata, Ku Rindu Ayah, Kekasihku Yang Baik ya. Ya udah keranden sana ya, kita ketemu dulu sama lagu ya, Bidadari Cinta.

0: kuliner khas Indonesia. Genceruan, salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Timur ini berasal dari Kutai. Bahan utama dari makanan ini adalah ikan gabus atau ikan haruan. Makanan ini diambil dari nama gence yang merupakan nama bumbu khas yang digunakan dalam pengolahannya. Sedangkan ruan diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus. Makanan ini diolah dengan cara dibakar, kemudian sebelum dibakar, ikan diberi lumuran garam, kemudian disiram dengan menggunakan bumbu yang dibuat secara khusus. Gence ruan memiliki tekstur yang lembut dan aroma yang menggugah selera. Selain itu, gence ruan juga memiliki cita rasa pedas, asam, dan manis yang cukup dominan. Makanan yang satu ini sangat cocok untuk Anda pecinta ikan-ikanan.
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
3: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

Kronden sana di terasa ya, hampir merapat di jam 17 dan Mbok Ira juga harus pamit dari mendengar etam galanya, dan nanti Kronden sana setelah ini ada jelajah Nusantara ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda. Lagu terakhir, lagu Patah Hati.

0: Starsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
1: Sana tahu isi, iya saya kenapa rasa basi. Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Upaya menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern perlu dilakukan secara berhati-hati. Modernisasi dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendengar, namun identitas dan juga nilai budaya yang terkandung dalam musik daerah tetap harus dipertahankan. Dosen Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Bayu Arsyadi, mengatakan terdapat perbedaan antara bentuk luar musik dengan substansi yang ada di dalamnya. Bentuk dapat mengalami perubahan, sementara nilai dan juga makna budaya harus tetap diperhatikan. Menurutnya, perubahan bentuk dapat dilakukan melalui penggunaan alat musik, gaya permainan, hingga harmoni. Karena itu, seorang musisi ya tidak cukup hanya mengambil melodi lagu daerah, kemudian menggantinya dengan instrumen modern. Pemahaman terhadap latar belakang budaya menjadi hal penting agar aransemen yang dihasilkan tetap memiliki ketertarikan dengan sumber budayanya. Salah satu tantangan dalam proses aransemen adalah perbedaan sistem tangga nada antara musik tradisional dan juga musik modern. Dalam praktiknya, proses modernisasi terkadang membuat unsur tradisional menjadi lebih sedikit karena orientasi terhadap selera pasar. Namun, Bayu menilai masih terdapat karya dan kelompok musik di Kalimantan Timur yang berusaha menjaga keseimbangan antara estetika modern dan karakter tradisi. Dia juga menegaskan generasi muda tetap perlu diberikan ruang untuk bereksperimen dengan musik daerah. Namun, kreativitas tersebut sebaiknya diawali dengan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang menjadi sumber karyanya. Demikian Abar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
8: Rompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Prompa TRRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat Merian aja Kronden Sana. Iya, Merian ini di Jelajah Nusantara. Mbok Ira mengajak Kronden Sana untuk jalan-jalan di Aceh ya. Kita pergi ke Kota Langsa yang ada di Provinsi Aceh, Kronden Sana. Yuk. Jadi Kronden Sana, Kota Langsa ini ternyata menyimpan sejuta pesonanya. Mulai itulah keindahan alam Kronden Sana, kemudian daya tarik lainnya ada di sini. Nah, jadi Kronden Sana, wisata apa yang bisa kita kunjungnya ketika kita ada di Kota Langsa? Nah, yang pertama yaitu hutan mangrove Kuala Langsa. Ada di pesisir timur Aceh, hutan mangrove ini menjadi destinasi ekowisata andalan. Luasnya mencapai 8.000 hektar dan kawasan ini menjadi rumah bagi lebih tulak 30 jenis pohon mangrove serta berbagai satwa tegak burung, monyet, ikan hingga reptil. Etam juga kau menikmati keindahan alam tulak menara setinggi 45 meter yang menawarkan pemandangan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kesini Kronden Sana, jangan lupa untuk membeli tiket masuknya Kronden Sana. Ya, untuk tiketnya juga masih ramah kantong gitu ya. Jadi Kronden Sana masih kawa masuk kesini ya dengan budget yang di merogoh kocek yang terlalu dalam gitu ya. Hutan mangrove ini juga bahkan pernah meraih penghargaan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019 sebagai ekowisata terpopuler. Kemudian Kronden Sana ada juga nih Taman Bambu Runcing. Jadi Taman Bambu Runcing ini menjadi salah satu ada wisata favorit bagi warga untuk bersantai, terutama di Merian Hari ya Kronden Sana. Nah, strategi lokasinya pun itu berdampingan dengan Lapangan Merdeka Langsa. Untuk taman ini, Kronden Sana itu dipola pada tanggal 17 Agustus 1948 untuk mengenang perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Tugu Bambu Runcing yang berdiri di tengah taman menjadi simbol semangat juang. Suasana asri juga di sini ya Kronden Sana pastinya menambah ya kesejukan gitu dan keindahan. Apalagi di sana ada bunga, ada kolam air mancur. Nah, jadi di sini tuh kita bisa berekreasi ya sambil mungkin melakukan kegiatan belajar di ruang terbuka. Masih ada informasi lainnya ya, tetap di Prompa TRRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Hello,
2: Min.
1: Apa ini
2: untuk kamu?
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Krondensana sana masih dikawani Mbok Ira yo. Jadi Krondensana kalau misalkan jalan-jalan ke Kota Langsa Aceh, ada lagi tempat wisata yang wajib dikunjungi, Pulau Telaga Tujuh. Jadi pulau ini Krondensana menawarkan suasana tenang ya, jauh dari keramaian kota. Jadi Pulau Telaga Tujuh ini bisa etam akses dengan perahu selama 30 menit ya, tulak pelabuhan Kuala Langsa. Dan di sini Krondensana akan disambut dengan rumah-rumah panggung dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang masih tradisional. Pulau ini pun dikelilingi hutan bakau dan menjadi habitat satwa tegak elang, kera, burung camar dan juga raja udang. Kemudian ada juga pelabuhan Kuala Langsa. Nah, ini pelabuhan Kuala Langsa ini menjadi salah satu jalur transportasi laut, kemudian juga menjadi spot wisata bahari yang menarik juga. Apalagi kalau Merian, Krondensana di sini ini panoramanya sangat indah. Selain itu, etam juga kawa berenang atau mungkin mau duduk-duduk santai maha melihat pemandangan juga kawa, karena airnya memang cukup tenang sehingga aman ya untuk bermain air bersama keluarga. Kemudian ada Pantai Pasir Putih Langsa. Pantai Pasir Putih Langsa ini ada di Gampong Kuala, Kecamatan Langsa Baro. Jadi sekitar 1 jam lah perjalanan ya tulak pusat kota. Meskipun belum banyak dikunjungi, keindahannya diusah diragukan lagi Krondensana yo. Di sini tuh pasir putihnya tuh hamparannya itu seluas 2 km dan air laut jernih itu warnanya biru kehijauan dan memang menjadi daya tariknya di sana gitu yo. Dan Krondensana, dia mau radikan lagi informasi lainnya ya, masih seputar wisata ya di

Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
1: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
2: A few moments later.
0: Belum selesai juga.
1: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
2: One eternity later.
1: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
0: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
1: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
0: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak cepet capek.
1: Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Tidak terasa yang berapa di jam 18 ya, dan Kronden sana informasi tempat wisata di Kota Langsa ada Mutiara Waterpark Langa dan juga ada Gedung Balai Juang Langsa ya. Dan Gedung Balai Juang Langsa ini ternyata merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1920 ya. Arsitekturnya khas Eropa dan di sini Kronden sana bisa melihat koleksi dan juga dokumentasi sejarah perjuangan rakyat Langsa. Baiklah Krodensan, informasi ini dikutip tulaindozone.id. Semoga bisa menambah informasi kita. Dan setelah ini ada zona petang, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Lagu daerah dinilai masih memiliki tempat di kalangan generasi muda meski pola konsumsi musik saat ini telah mengalami perubahan. Kehadiran musik pop, indie hingga berbagai genre modern melalui media turut membentuk selera musik anak muda. Dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Bayu Arsyadi mengatakan, generasi muda sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisional. Ia menilai ketika lagu daerah disajikan dalam format tradisional secara utuh, sebagian anak muda mungkin merasa asing. Namun ketika musik daerah dipadukan dengan gaya musik yang lebih familiar bagi mereka, respon yang muncul justru lebih positif. Fenomena ini pun terlihat dari munculnya karya-karya yang memadukan musik modern dengan unsur musik daerah. Perpaduan ini dinilai mampu membuat lagu daerah kembali dekat dengan kehidupan generasi muda. Ia juga menjelaskan musik pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang terus hidup dan berkembang. Menurutnya, aransemen musik modern dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai lama dalam musik daerah dengan gaya musik yang disukai generasi saat ini. Dia juga menilai peluang berkelanjutan musik daerah cukup terbuka selama kreativitas generasi muda tetap berkembang. Dengan demikian, pelestarian musik daerah tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan bentuk lama, tapi juga dengan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yang besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh. Jam 10 ya?
2: Kita putus.
3: Kok putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah

0: Ada apa tuh, Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh, Pak. Barusan dapat kabar tetangga sebelah, Pak.
0: Ada apa, Bu, tetangga sebelah? Yang jelas dong, Bu, kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah, Pak. Bu Sri, Pak. Barusan kena tipu. Lumayan, Pak. Ratusan juta, Pak.
0: Lah. Kok bisa, Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya. Investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan? Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan, Bu, apa itu investasi bodong? Makanya, Bu, kita tuh harus waspada. Kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan, jangan langsung terima. Tapi, cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh, gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Gronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, zona petang kami hadirkan untuk etam galanya ya. Dan di zona petang ini Gronden Sana Mbak Ira juga punya informasi nantinya untuk hadir menemani etam galanya ya. Kalau gitu Gronden Sana masih dengan lagu-lagu Islami, dan untuk informasi kumandang azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Rindu kampung halaman. Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
5: Suara Budaya Kalimantan.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Rang.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 4 RRI
0: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Iya, satu informasi sebelum Mbak Ira pamit ya dari Wandang Retam Gala ya. Jadi Kronden sana informasi malam hari ini dikutip oleh rri.co.id. Alpukat bukan hanya enak dimakan ya Krondensa, tapi juga mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Karena itu buah ini kerap menjadi pilihan untuk melengkapi menu sehari-hari ya. Dan mengutip Kementerian Kesehatan, alpukat mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Dan memang sebagian poren lemaknya merupakan lemak tak jenuh tunggal yang dikenal baik untuk tubuh. Makan alpukat juga kau membantu menjaga kesehatan jantung dengan mendukung pengolahan kadar kolesterol. Dan buah ini juga mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Selain itu, alpukat mengandung zat gizi yang mengandung kesehatan mata serta membantu menjaga tekanan darah. Meski begitu, kebanyakan makan alpukat tetap perlu dihindari. Alpukat mengandung lemak dan juga kalori sehingga jumlahnya untuk dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena kalau misalkan berlebihan, kronden sana ada efek-efek sampingnya seperti meningkatkan berat badan, terus mengganggu saluran pencernaan, peradangan. Dan untuk ya batas makan alpukat, kronden sana sebaiknya hindari konsumsi alpukat berlebihan agar pola makan tetap seimbang. Jadi menurut ahli gizi Ayesta, kebutuhan lemak setiap orang itu berbeda-beda karena bergantung pada kebutuhan kalori harian. Dia menyarankan konsumsi sekitar 1/3 hingga setengah buah alpukat setiap hari. Dan ini dia sarankan agar konsumsi lemak itu dilakukan sekaligus dalam jumlah banyak. Membagi porsi konsumsi lemak dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lawas sekaligus membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Ya baiklah Kronden sana, ya di terasa Mbak harus pamit dan mendengar Kronden sana galanya. Selamat malam, selamat bermalam minggu aja. Nanti akan ada rekan Mbak Ira juga yang hadir ngawani Kronden sana, nemani etam galanya di malam hari ini. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau salah-salah kata mohon maaf. Dan tetap bersama kami, Pro 4 RRI Samarinda.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pada suatu hari,
2: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Laboratorium pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana musik modern kini hadir sebagai jembatan efektif bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai kembali lagu daerah di tengah perubahan pola konsumsi musik saat ini. Menurut Dr. Bayu Arsyadi MSN, dosen etnomusikologi dari Universitas Mula Warman, anak muda sebenarnya tidak meninggalkan musik tradisional melainkan merasa asing jika lagu tersebut disajikan dalam format tradisional yang utuh. Melalui aransemen modern yang memadukan instrumen, gaya, atau harmoni masa kini tanpa menghilangkan substansi aslinya, lagu daerah berhasil disesuaikan dengan konteks masyarakat yang dinamis. Pendekatan kreatif ini juga tidak hanya membangun rasa kepemilikan dan identitas budaya pada generasi muda, namun juga membuka peluang besar bagi keberlanjutan musik daerah agar tetap hidup dan relevan melintasi perubahan zaman. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenandesana, selamat malam. Jumpa dengan Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini, hari apa nih? Sabtu ya, 15 Agustus 2026. 2 hari menuju ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan juga 15 harian kurang lebih ya. Lebih sih sedikit ya. 16 hari berarti menuju bulan September. Dah tengah bulan benih ya kenandesana. Bagaimana? Gak uang gaji udah habiskah tengah bulan nih? Mulai berasa tanggal tuha ya, sabar-sabar hak tuh. Ya kalian di sana tentunya udah dikawali dengan dua lagu tadi ya, lagu Papdera Nusantara. Ada dibuka tadi dengan lagu apa ya? Dengan lagu Tuak Manis dari Betawi dan juga Sungai Mahakam dari Dita. Dan tentunya Bu Sombok masih dikawali dengan sajian informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya dalam beranda berita daerah di Nusantara. Tapi sebelum itu juga mari kita doakan bersama saudara Etam ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, kerana di sana yang telah mengalami gempa dengan kekuatan 7,7 ya, kerana di sana. Dan juga tentunya hingga BMKG itu mengeluarkan himbauan ya untuk masyarakat setempat gak tuh karena berpotensi tsunami di wilayah NTB, NTT, Sulsel dan Sultra. Semoga saja tidak terjadi ya Bu Sombok, karena memang nih terlihat tadi di Instagram juga dah rame bahwa air di sana tuh air lautnya dah mulai surutan tege itu. Tapi mudahan di sampai tsunami tege itu ya, dan juga tentunya saudara-saudara Islam di sana diberikan kekuatan ketabahan menghadapi musibah yang sudah terjadi di sana, dan juga jadi muhasabah ya bahwa musibah ini tahu kapan bisa terjadi karena di sana. Jadi Islam jangan tentunya lupa berdoa, jangan juga lupa diri gak tuyo, supaya sambil berdoa supaya selalu dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, amin ya rabbal alamin ya. Keren di sana itu informasinya juga Nita lihat dari laman Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Dia tuh lanjut lagi tentunya masih dikawal dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sampai merapat pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama mendengarkan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami ya di RRI Perempat Samarinda.
1: Saya Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Perempat Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, kerana sana datang mendengarkan bersama kemandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan ya. Beralih informasi terakhir kerana sana di beranda berita daerah dan Nusantara hari ini, di mana Radio Republik Indonesia atau RRI Samarinda hari ini, saat ini kembali membuka pendaftaran Bintang Radio 2026. Bintang Radio sendiri ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia ya, yang sudah diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951. Ajang ini sendiri digelar di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Timur, dan peserta yang berhasil menjadi juara di tingkat daerah dan koordinator wilayah atau Korwil akan berkesempatan melaju ke babak final Bintang Radio tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Dan pendaftaran Bintang Radio tahun ini sudah dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai tanggal 30 Agustus 2026. Untuk syarat-syaratnya sendiri ya, karena di sana bagi anak-anak kita galanya yang kawa bernyanyi gitu ya, dan mau untuk mengikuti Bintang Radio tahun ini, itu adalah yang pertama harus warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun baik putra dan putri, mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Terus bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil, setiap peserta terdaftar wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio di @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Contohnya di Samarinda ini adalah hashtag #BintangRadio26Samarinda dan menandai atau tag akun media sosial Bintang Radio dengan format dan durasi video disesuaikan sesuai standar media sosial aja. Ya, kalau itu syarat-syaratnya tadi Bu Sembo ya, adapun cara daftar juga bisa dilakukan secara daring atau online dan luring atau offline. Kalau misalnya calon pesertanya mau mendaftar secara online, bisa mengunjungi kantor LPP RRI secara offline maksudnya tayo, kawa kesini ke kantor LPP RRI Samarinda agar dibantu oleh petugas satuan kerja ataupun studio produksi untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Tapi misalnya tidak daftar secara online mandiri gitu ya, calon peserta kawa langsung ngeklik tautan website pendaftaran Bintang Radio yaitu https://bintangradio.rri.id. Nah, itu syarat dan juga cara mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Samarinda. Dan pendaftaran ini ingat ya, akan selesai tanggal 30 Agustus mendatang. Ini udah setengah bulan, jadi tentunya yang kawan nyanyi ya boleh langsung, jangan dilewatkan kesempatan ini. Karena mun misalnya rezeki ya kawan sampai ke nasional mewakili Korwil Samarinda ya. Itu kerana sana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. Menjadi akhir kebersamaan etam di beranda berita daerah dan Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Habertam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwanesana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul adanya proyeksi cuaca kering akibat fenomena El Nino dari BMKG. Berdasarkan data operasional sejak Januari hingga 14 Agustus 2026 kemarin, tercatat telah terjadi 46 kasus kebakaran yang menghanguskan total 46,04 hektar lahan dengan wilayah Samarinda Ulu dan Palaran sebagai titik paling rawan karena masing-masing mencatat 11 kejadian. Mayoritas kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia mulai dari kelalaian membuang puntung rokok hingga dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Dalam proses pemadaman, tim gabungan di lapangan menghadapi tantangan berat berupa medan ekstrim, vegetasi liar yang rimbun, serta keterbatasan pasokan air yang memaksa mereka menyambung puluhan rol selang. Sebagai langkah preventif, BPBD Samarinda gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, memasang spanduk imbauan, serta menggelar apel pengamanan lintas sektor bersama TNI Polri dan relawan untuk memperkuat pencegahan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Ya udah deh, dimulai dari nol ya pak.
3: Yeay, dikira pom bensin apa.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Yang lainnya sana lanjut kita di Besuprah Bekesa seputar budaya daerah. Dan malam minggu ini seperti biasa yo adalah rumah adat. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang rumah adat dari Aceh. Nah jadi memang suku Aceh ini sendiri adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang tentunya punya budaya yang banyak ya. Dan suku yang mendiami provinsi Aceh ini sendiri punya bahasanya sorang kan, terus juga pakaian adat sorang, senjata tradisional juga punya gitu, sampai ke rumah adat tentunya punya juga gitu. Di mana rumah adat suku Aceh ini sendiri punya ciri khas yang berbeda dengan rumah adat suku lain yang ada di Indonesia. Dan rumah adat Aceh ini juga dah digunakan masyarakat ini dah dari lawas ya, juga diwariskan secara turun-temurun tentunya kepada generasi-generasi penerusnya juga. Di mana rumah adat Aceh ini punya nama, atau biasanya Sida akan manggilnya atau nyebutnya gitu ya, masyarakat suku Aceh itu akan nyebut rumah adat Sida dengan namanya Rumah Aceh. Nah, Rumah Aceh ini samalah tegak rumah-rumah adat suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Rumah Aceh juga adalah rumah panggung yang punya 3 bagian. Panggung Rumah Aceh ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 2,5-3 meter. Dan setiap rumah ini harus ada rambat atau ruang utama. Dan ruang-ruang lainnya pada umumnya tergantung pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat di sana juga gitu. Dimana nantinya jumlah ruangan juga akan mempengaruhi panjang rumahnya dan juga tiang yang menyangga berdirinya rumah tersebut juga gitu Bu Somba ya. Nah misalnya aja kayak rumah yang ada 3 ruangan, nah itu harus disangga setidaknya 16 tiang kerana sana. Sementara kalau misalnya 5 ruangan berarti akan disangga dengan 24 tiang dan begitu seterusnya gitu. Kalau misalnya ada 6 ruangan beda lagi sanggaan tiangnya dan lain-lain ya. Dia temukan bahas ya sejarah dari rumah Aceh ini, terus juga ciri khasnya apa kan, supaya teman kenal, dan juga bagian-bagian dari rumah Aceh itu sendiri apa aja. Tapi Etam Nalinga dulu lagu yang gak lalu nih. Dari mana yo? Etam Nalinga dulu.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Ya, karena sana sejarah dari rumah Aceh ini sendiri konon didesain sedemikian rupa karena berkaitannya dengan kepercayaan masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Jadi bagi masyarakat Aceh, rumah Aceh ini tentunya bukan cuma sekedar rumah gitu ya, tapi rumah Aceh ini mempresentasikan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan dan alam semesta jua. Nah, ekspresi keyakinan itu sendiri terwujud dari bahan-bahan rumah Aceh yang semuanya itu diambil dari alam. Kayak misalnya tiangnya terbuat dari kayu pilihan gitu ya. Dindingnya dari papan kayu atau dari rumbia dan lain-lain. Bahkan bagian-bagian rumah Aceh ini sendiri dipaku dengan besi tapi dengan pasak atau tali dari rotan. Jadi rumah Aceh ini bisa dibilang berfungsi juga sebagai wujud rasa syukur masyarakat tentunya atas kekayaan alam di sekitar yang telah diberikan Tuhan kepada etam sebagai manusia. Untuk ciri khasnya sendiri, rumah Aceh ini punya ciri khas, jadi orang tuh bisa mudah benar untuk mengenali bahwa oh ini nih rumah Aceh gitu ya. Di mana diantaranya ciri khas rumah Aceh ini adalah jumlah tangga yang menuju ke ruang utama nih pasti ini kalian di sana dibikinnya ganjil. Nah, jumlah ganjil anak tangga ini sendiri dianggap sebagai bentuk religius masyarakat Aceh. Untuk sisi bentuknya, rumah Aceh ini bisa dikenali juga dengan bentuknya yang persegi panjang. Posisi rumah juga selalu dibuat membujur dari barat ke timur, dan di bagian depan rumah Aceh selalu disediakan gentong air dalam ukuran yang pore juga gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membasuh kaki dulu sebelum masuk ke rumah. Nah, ini yang ada di adat lain ya, menurut setahu Nita gitu ya. Dimana dilihat secara motif jua, rumah Aceh ini jua umumnya punya ornamen hiasan flora ataupun fauna, dan menunjukkan jua bahwa masyarakat Aceh ini cinta dengan alam yang telah memberikan kehidupan gitu, Bu Sombok.

0: Musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka-Boka Rambi Muna.
1: Sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya, di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya.
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana ya, untuk bagian-bagian dari rumah Aceh sendiri itu setidaknya tuh satu rumah biasanya akan punya tiga bagian utama, yaitu seramo kue atau serambi depan. Ini mohon maaf pun ada salah-salah pengucapan ya, karena dalam bahasa Aceh nih, suramo tengah atau serambi tengah, dan suramo likot atau serambi belakang. Serambi depan ini akan bentuknya ruangan los gitu ya, tidak ada kamar sama sekali, dan fungsi serambi depan ini digunakan sebagai ruang tamu laki-laki, ruang belajar mengaji anak laki-laki, dan tempat tidur laki-laki. Jadi misalnya ada tiga acara-acara kawinan gitu ya, nah serambi depan ini nih yang berfungsi sebagai tempat jamuan makan bersama. Nah selanjutnya juga ada serambi tengah. Nah serambi tengah ini bisa dibilang sebagai bagian inti dari rumah Aceh. Serambi tengah ini juga bisa disebut sebagai rumah inong atau rumah induk dari rumah Aceh ini sendiri. Biasanya serambi tengah ini akan ada dua bilik atau dua kamar gitu ya, yang saling berhadapan. Tentunya kedua kamar ini fungsinya sebagai tempat tidur keluarga gitu ya. Dan anak perempuan biasanya yang misal baru menikah gitu ya, itu akan menempati salah satu dari dua kamar ini, gak tuh kurang dari sana. Dan yang terakhir ada serambi belakang. Ini adalah ruangan los juga, tidak kamar juga. Nah mun tadi di serambi depannya untuk tamu laki-laki, nah serambi belakang ini diperuntukannya untuk tamu perempuan. Nah luas ruangan serambi muka tadi dengan serambi belakang ini sama ya luasnya gitu ya. Jadi selain tamu perempuan, ruangan ini juga dipakai untuk ngaji anak perempuan dan tempat tidur tamu perempuan gitu. Jadi memang di rumah Aceh ini ya, segala aktivitas antara laki-laki dan juga perempuan ini akan dipisahkan. Di tegeta misalnya berbaur gitu ya, atau misalnya acara kawinan dijadikan satu, nah di sana tuh ndik gitu ya. Jadi yang tadi tege acara nikahan enggak tuh ya di tempat depan gitu, nah itu tuh untuk laki-laki aja gitu, nah untuk perempuannya ada di serambi belakang. Jadi terus serambi tengahnya itu adalah inti dari rumahnya, itu kamar tidur gitu ya, area-area pribadi pemilik rumah gitu ya. Itu keren di sana seputaran rumah Aceh, rumah adat dari Aceh, di mana informasinya datang kupas tuntas bersama dengan laman regional.kompas.com. Habis ini kita lanjut lagi bersama malam hari ini. Kebetulan di Pantas Aceh ya. Jadi kita akan ganti dengan musik dan informasi seputar budaya Aceh bersama Mbak Nita lagi sorangan ya. Jadi minggu ini dua malam dengan Mbak Nita dalam malam-malam ini sorangan. Iya deh Bapak, pokoknya nelinga aja suara Mbak Nita, jangan bosan ya. Kita nelinga lagi lagu selanjutnya ya, sembari juga kita melanjut ke program selanjutnya. Ini ada Kau Siapa Punya dari Shine of Black.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Iahukimi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Samarinda terus mengintensifkan persiapan fisik dan mental melalui latihan rutin yang digelar dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Pemusatan latihan yang dipusatkan di kawasan Jalan Kesuma Bangsa ini diikuti oleh 42 anggota terpilih yang terdiri atas 21 personel putra dan 21 personel putri. Selain menambah ketahanan fisik di tengah cuaca terik, para peserta yang didampingi langsung oleh pelatih dari unsur TNI dan Polri ini juga difokuskan pada penguatan kedisiplinan, kekompakan, serta adaptasi lingkungan asrama. Salah satu anggota Paskibra Putri, Nafisa, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh orang tua serta antusiasmenya dalam mengikuti seluruh rangkaian simulasi pengibaran bendera. Menurut rencana, seluruh anggota Paskibra Kota Samarinda dijadwalkan akan dikukuhkan secara resmi pada Sabtu malam ini sebelum bertugas pada puncak peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut musik.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hei, hei, oh siapa kah? Siapa di sana?
1: Hei, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau kemana?
2: Saya Yugi, saya dari kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di lembah Hugulama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke lembah Hugulama itu.
1: Oh, kalau begitu Pak sudah kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat lembah Hugulama itu. Baguskah tidak ke?
2: Oh, begitukah kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya pun nama Nomba. Saya berasal dari Seblo Barat. Kawan, kita dulu mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugulama.
2: Iya sudah kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi. Dengan tujuan yang sama, mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugulama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugulama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini kah? Lebih baik kau makan impera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugulama.
2: Iya kawan, terima kasih banyak ya. Saya lagi pikir, dari mana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugulama. Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga toh?
1: Iya, betul kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja kawan.
2: Baru, mau lewat gunung itu? Dok, cara bagaimana kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia pun celah kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin ya. Saya takut kawan.
1: Yo kawan, nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka depu kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugulama itu kawan.
2: Gampang itu kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugulama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga kawan.
2: Iya sudah kawan, mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya kawan, jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini kawan, saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugulama, dong takut kah tidak ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya kah tidak ke? Habis saya pukuli titan begini.
1: Betul ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugulama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kopu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam kawan. Jangan sampai orang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo. Tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali. Kalau nanti dong di Lembah Hugulama mati semua kawan. Lebih baik terang dua batal ke sana sudah ya.
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi kah?

0: dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana ada bicara, eh?
1: Wah, wih, kok ada bicara dengan siapa itu?
0: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
0: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, ratu gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut kawan. Bagaimana nanti kalau ratu gunung tahu? Pasti kita akan mati.
0: Tenang, ratu gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap toh.
1: Oh, baik kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
2: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
0: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu kuku badan dengan tanah liat itu, supaya aku tidak kelihatan.
0: Tenang kawan, sudah selesai ini. Kau sudah siap kah belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kaki kepala.
0: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan. Tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
0: Iya kawan, iya.
3: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa, kah?
1: Salam, Ratu Gunung. Wah, saya pun nama Nomba.
3: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air, kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
3: Saya tak percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
3: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
3: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana ada pemandangan indah. Terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
3: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah, terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
2: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Baling yang memberi kesuburan hingga kini.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra

0: lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Eh, Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana tom lanjut di musik dan informasi budaya Kutai, Kutai. Aceh ya, ya Allah Mbak Nita, dah lagu dari awal Aceh tiba-tiba ke Kutai gitu ya. Karena minggu ini kemarin tuh juga musik info Kutai gitu ya. Malam hari ini musik info Aceh sama Mbak Nita ya. Dan juga Nita malam hari ini sepertinya tidak membuka jalur telepon ya. Jadi kita akan membahas dan mengenal secara singkat saja seputaran alat musik tradisional Aceh ya. Tentunya mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah-salah cara baca ya dari Nita. Ini apa nih namanya? Klarifikasi duluan gitu ya. Jadi sahabat budaya, tentunya malam hari ini kita akan bahas tentang alat musik tradisional yang ada di Aceh gitu ya. Karena memang salah satu yang ditunjukkan dari Aceh ini, kalau tadi kita bahas tentang rumah adat, itu rumah Aceh. Ini malam hari ini kita bahas lagi tentang alat musik tradisionalnya yang tentunya unik-unik dan juga punya makna yang mendalam jiwa. Bahkan seni musiknya ini udah ada dari zaman dulu ya, dan beberapa tuh malah masih ada, eksis sampai wahini gitu. Langsung saja deh Bu Sombok ya, sahabat budaya. Nih kalau tergabung-gabung bahasa Kutai, mohon maaf ya. Ya, yang pertama ada rapai. Kalau alat musik tradisional Aceh yang pertama ini adalah rapai yang terbuat dari bahan dasar kayu dan kulit binatang. Rapai ini sendiri ada karakter suara yang khas dan juga punya daya tarik atau daya tahan yang baik gitu. Bentuk rapai ini mirip kayak rebana, tapi punya ciri khas sendiri, yaitu warna dasarnya warna hitam dan juga kuning muda. Nah, masyarakat Aceh ini biasanya akan memainkan rapai sebagai instrumen musik pukul atau perkusi yang menjadi pengiring dalam kesenian tradisional Aceh. Terdapat juga beberapa jenis rapai di Aceh yang mana masing-masing tuh punya keunikan sendiri gitu ya, yaitu rapai pasee atau rapai gantung, rapai daboih, rapai gerimpeng, rapai pulot, dan rapai anak. Nah, setiap jenis rapai ini karena dah diberikan nama yang berbeda-beda, jadi hasil suaranya juga beda-beda gitu. Jadinya kalau biasanya kan sama kayak rebana gitu ya, walaupun satu nama rebana tapi dia ada berbagai versi gitu ya, dan juga menghasilkan suara yang berbeda-beda dan akhirnya padu gitu ya di saat dimainkan bersama-sama. Dan akhirnya sama seperti rapai ini gitu, dengan suara yang beda-beda bisa menciptakan keberagaman bunyi yang memperkaya musik tradisional Aceh. Nah, variasi suara ini juga digunakan untuk menciptakan nuansa yang sesuai dengan tema atau jenis pertunjukannya gitu. Nah, baru satu alat musik aja udah bisa menciptakan keberagaman bunyi ya, yang tentunya menggambarkan bahwa alat musik tradisional dari Aceh ini benar-benar beragam gitu ya, dan juga tidak monoton gitu. Sahabat budaya, ini kita malam hari ini akan insya Allah membahas 10 ya dari alat musik tradisional yang ada di Aceh, yang mungkin bisa saja saat ini tuh masih ada atau justru sebaliknya hampir punah gitu. Oke, kita sudah kenalan sama rapai, kita lanjut dulu ya dengar lagu dari Aceh berikutnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
0: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh, sana lanjut ya, masih dengan alat musik tradisional Aceh. Kalau tadi kita bahas rapai, sekarang kita akan bahas tambo atau tambu. Adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu dan juga membran. Dan alat musik satu ini juga umumnya digunakan dalam berbagai upacara adat dan kesenian tradisional Aceh. Masyarakat Aceh sendiri membuat tambo dari bahan iboh atau batang iboh dan kulit sapi. Tentunya hal ini juga memberikan tambo daya tahan dan juga kekuatan ya, yang membuatnya bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Nah, kalau di masa lalu, tambo ini sendiri berfungsinya sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Aceh, di mana mereka akan menggunakan tambo ini sebagai, selain sebagai alat komunikasi, menentukan waktu sholat juga bisa menggunakan tambo sebagai panggilan juga untuk mengumpulkan masyarakat ke menasah atau tempat ibadah untuk membicarakan hal-hal penting yang ada di kampung gitu. Tapi sayangnya penggunaan tambo sekarang udah hampir punah ya, karena memang makin terdesak juga terhadap teknologi ya, gitu, atau perkembangan teknologi, khususnya ada yang namanya mikrofon sekarang, pengeras suara, terus juga sekarang udah ini ya, ada banyak alat komunikasi modern. Kita kadang gak perlu lagi pengumuman di masjid-masjid, di surau-surau gitu ya, cukup dari handphone gitu ya, udah bisa menggantikan akhirnya peran tambo ini dalam pengumuman dan juga koordinasi masyarakat Aceh khususnya. Atau kita kayak sejenis kentongan gitu kali ya, tambo ini gitu ya, fungsinya gitu. Kalau dulu kan apa-apa ada ini kentongan gitu ya, kalau misalnya di suatu kampung gitu mau ada perkumpulan dan lain-lain, itu ditepeknya ke kentongan gitu. Mungkin sepertinya tambo ini seperti itu gitu. Kalau udah bahas tambo, kita bahas ke selanjutnya, ada serunekale. Nah, serunekale ini adalah seruling tradisional yang juga tentunya punya peran penting dalam musik tradisional Aceh. Bentuknya sendiri menyerupai seruling bambu, tapi terbuat dari kayu, kuningan, dan tembaga dengan warna dasar hitam. Kayunya ini sendiri digunakan sebagai bahan utama untuk badan instrumen, sedangkan kuningan dan juga tembaganya digunakan untuk membuat bagian-bagian yang menghasilkan suara. Nah, alat musik serunekale ini punya sejarah panjang dan juga ternyata nih, sahabat budaya ya, sudah ada dari zaman kerajaan Aceh Darussalam. Nah, saat ini seruling tradisional ini sudah populer juga di beberapa daerah, termasuk di PDI Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Biasanya serunekale akan dimainkan bersama dengan rapai tadi dan juga gendrang dalam berbagai acara hiburan, tarian tradisional, dan juga penyambutan tamu kehormatan. Nah, kehadirannya si serunekale ini juga akhirnya memberikan nuansa yang khas dalam berbagai pertunjukan seni tradisional Aceh.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Lanjut, Mbak sahabat budaya pendengar perempat, kita ke alat musik selanjutnya adalah celempong. Nah, celempong ini adalah alat kesenian tradisional Aceh dari Kabupaten Tamiang, Celempong. Celempong ini adalah terbuat dari beberapa potongan kayu yang disusun dengan cara tertentu, dan bahan juga struktur kayunya akhirnya memberikan ciri khas pada suara yang dihasilkan. Keunikan utama dari celempong ini adalah cara memainkannya dengan menempatkan di antara kedua kaki kita gitu sebagai pemainnya. Dan hal ini akhirnya memberikan keleluasaan dalam memainkan alat musik ini, menciptakan fleksibilitas gerakan pemain. Umumnya celempong ini menjadi alat musik tradisional yang dimainkan kaum Hawa ya, atau wanita, khususnya para gadis gitu. Alat musik ini sendiri punya fungsi penting juga sebagai alat musik mengiring tari inai. Bahkan diperkirakan celempong ini dah berusia lebih dari 100 tahun. Usianya sendiri juga udah tua gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa alat musik ini tuh masih berlanjut, masih lestari gitu sebagai bagian dari warisan budaya Aceh. Selanjutnya juga ada bangsi alas ya. Jadi bagi masyarakat Aceh Tenggara nih ya, khususnya suku alas adalah suku alas tuh punya beberapa alat musik tradisional. Ini aja maksudnya ya. Jadi punya alat musik tradisional yang khas dan unik bernama bangsi alas. Instrumen ini sendiri bergerak gimana ya? Pokoknya di alat musik tiup gitu ya, dan juga terbuat dari bambu. Nah, kalau masa lampau gitu ya, pembuatan bangsi alas ini dikaitkan dengan kejadian seorang yang sudah meninggal dunia di kampung atau desa tempat bangsi tersebut dibuat. Dan ketika ada seorang yang meninggal, bangsi yang dah selesai tadi akan dibuat sengaja terus dihanyutkan ke sungai gitu. Tentunya ritual yang melibatkan bangsi alas ini tuh tidak cuma punya dimensi musikal aja, tapi syarat dengan makna dan simbolisme, di mana proses pengembalian kembali bangsi oleh pembuatnya itu bisa diartikan sebagai pemilihan suara yang dianggap paling baik dan juga merdu. Dan ya, lanjut ke alat musik selanjutnya, gendrang. Gendrang ini adalah instrumen musik yang dimainkan bersamaan dengan serone kale tadi ya. Gendrang ini juga termasuk dalam kategori alat musik pukul dan menjadi pelengkap dari musik tradisional etnik Aceh. Gendrang ini bisa ditemukan di beberapa daerah di Aceh, termasuk Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara. Instrumennya dimainkan dengan cara dipukul pakai tangan atau pakai kayu pemukul khusus. Keberadaan gendrang dan perangkat musik serone kale lainnya juga tentunya secara keseluruhan ya mencerminkan warisan budaya dan juga tradisi etnik Aceh. Keunikan suaranya juga itu ada dihasilkan juga nih oleh pukulan gendrang yang akhirnya membuat bahwa alat musik ini nih khas betul, khas banget dari Aceh gitu. Selanjutnya ada Takto Trieng. Nah, Takto Trieng ini ada di daerah Aceh, kayak Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Dan ini terbuatnya dari bambu ya, sahabat budaya. Terus juga alat ini sendiri diletakkannya di tempat-tempat yang suci karena sering dikaitkan dengan pelaksanaan upacara keagamaan atau acara-acara adat. Umumnya, Takto Trieng ini dimainkan dengan cara dipukul pakai tangan atau alat pemukul khusus juga. Selain sebagai alat musik juga, alat musik ini tuh digunakannya sebagai alat komunikasi tradisional di musola atau balai-balai pertemuan. Bahkan, Takto Trieng ini juga bisa digunakan oleh petani di sawah sebagai alat untuk mengusir burung atau serangga yang bisa merusak padi gitu.

Esok udah pukul 22:19 waktu Indonesia Tengah. Ya, sisa tiga lagi yang kita bahas ya di penghujung kebersamaan kita di Musik Info Aceh malam hari ini. Yang selanjutnya adalah canang. Nah, canang ini adalah salah satu instrumen musik ya yang punya keunikan tersendiri nih sahabat budaya. Jadi ciri khas utamanya ini bisa dilihat dari material pembuatannya, yaitu menggunakan kuningan. Nah, kalau misalnya kita bisa mengenali alat musik canang ini, itu kita bisa lihatnya dari warna, tekstur, dan juga suara yang dihasilkan tentunya. Canang ini sendiri bentuknya mirip gong, dengan bagian tengahnya lebih tinggi dari pinggirannya dan juga melengkung gitu pinggirannya. Desainnya juga mengandung unsur seni tradisional Aceh yang kaya akan simbol dan makna. Canang ini bisa ditemukan hampir di semua daerah yang ada di Aceh ya. Tentunya hal itu juga menunjukkan bahwa populer juga nih di Aceh, bahwa alat musik canang ini betul-betul menggambarkan kesenian alat musik tradisional Aceh. Dan secara umum canang ini sendiri digunakannya sebagai alat pengiring dalam pertunjukan tari tradisional Aceh, dan juga digunakan masyarakat Aceh sebagai hiburan bagi anak-anak gadis yang berkumpul gitu ya. Terus bisa juga dimainkan setelah menyelesaikan pekerjaan di sawah atau sebagai pengisi waktu senggang. Nah, alat musik tradisional selanjutnya adalah bereguh. Bereguh ini unik baik dari segi bentuk, cara membuat, ataupun fungsinya bagi masyarakat Aceh. Bereguh ini sejenis alat musik tiup ya, yang terbuat dari tanduk kerbau, dan bentuknya nih unik ya sahabat budaya, kayak karena bentuknya ini mirip kayak bentuk alami tanduk kerbau. Jadi bikin kalau kita lihat tuh, oh ini namanya bereguh gitu, mudah dikenali gitu ya. Kenapa dipilih ya tanduk kerbau? Karena punya bentuk dan juga tekstur yang sesuai untuk diubah menjadi alat musik. Bereguh ini punya rentang nada yang terbatas ya, sebagian besar tergantung pada teknik meniupnya. Dan selain sebagai alat musik, juga masyarakat Aceh di masa lalu ini menggunakannya sebagai alat komunikasi, terutama di lingkungan kayak hutan atau saat lagi ada di tempat yang berjauhan juga. Suaranya tuh bisa digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok dalam keadaan tertentu juga. Instrumen tradisional satu ini juga sudah ada dari masa lalu gitu ya, masa silam gitu, terutama adanya di Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara. Tapi sayangnya saat ini tersendiri bereguh ini sudah jarang banget ya digunakan gitu. Tapi walaupun sudah jarang digunakan, keberadaannya ini masih tentunya menjadi bagian dari warisan budaya Aceh. Satu lagi ya sahabat budaya, ada yang namanya arbab. Nah, ini adalah salah satu alat musik Aceh yang tergolong hampir punah juga, karena walaupun hampir tidak pernah ditemukan lagi gitu ya, tapi arbab ini tentunya masih menjadi alat musik tradisional yang terkenal di Indonesia. Alat musik ini sendiri berkembangnya di daerah Pidie, Aceh Besar, dan juga Aceh Barat di Provinsi Aceh, Indonesia. Nah, kesenian ini ya, si arbab ini dulunya sering ditampilkan pada acara-acara keramaian rakyat, kayak hiburan rakyat, pasar malam gitu ya, dan juga berbagai acara seremonial lainnya. Nah, arbab sendiri ini adalah jenis musik tradisional yang punya ciri khas juga lagi-lagi ya, di mana biasanya alat musik tradisional seperti gendang, rebana, dan instrumen lainnya ini akan digunakan juga dalam pertunjukan arbab. Saat ini sendiri arbab ini masih dianggap sebagai seni yang sudah punah gitu ya, atau seenggaknya tuh ada tapi langka banget gitu buat ditemukan lagi gitu. Jadi bahkan ternyata seni musik A1 ini juga tercatat ditemukan pada zaman pemerintahan Belanda dan pendudukan Jepang. Oh, udah lama banget ya. Sampai sekarang sayangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kita agak sulit nih untuk menemukan arbab ini di saat ini ya. Itu sudah 10 alat musik tradisional Aceh yang mana kita kutip dari masih eksis sampai sekarang, sampai ternyata sudah punah tidak ada lagi gitu ya. Dan juga tentunya menjadi pengingat juga ya, supaya kita bisa tetap melestarikan alat musik tradisional tidak hanya di daerah kita sendiri tapi seluruh Indonesia. Baik sahabat budaya, dah pukul 22:23 waktu Indonesia Tengah, sudah hampir selesai kebersamaan kita di Musik Info Aceh malam hari ini, di mana informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan kita Busu Mbok sahabat budaya di Musik Info Aceh ya malam hari ini ya, sama dengan
Nita tentunya sudah menemani kurang lebih 1,5 jam. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada salah-salah penyebutan dan lain sebagainya ya. Kita jumpa lagi mungkin di pesan antar komunitas Aceh tentunya bersama dengan narasumber kita ya. Oke, sahabat budaya, setelah ini kita akan lanjut di kesenian Lamut. Tetap bersama kami di Radio Prompet Samarinda.

musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.

adam nyetaradan ambung sakti ayo mata semelasan hujan jauh meninggalkan negeri pagerbet di lelangon rupanya Raden menyatakan dalam menah ujar Raden ambung sakti aku menyatakan penduduk negeri kota Blinggam akhir daerah empat dari hidup bapak ini Blinggam berlain daripada orang yang lain negerinya itu negeri Blinggam bentengnya 7 lapisnya benteng pertama, benteng tembaga. Apabila ditumpuk matahari cahayanya benderang ke tepi awan. Bila cahaya benderang merah, naik kawan pun di matahari kadar salah lagi. Pasti negeri Blinggam cahaya.

pria dan Ustaz Yani sudah berada lagi penduduk negeri Princeh ya. Bingham sama Pio Cahaya Merah. Seandainya Raden menyedir negeri Princeh Cahaya, desa tersebut pula berganti. Tapi punya lapangan menjadi

Nah, ingatkan itu lepai anglong singa kukang. Ini dia si anglong, hati-hati. Ini artinya paman lepai jadi pejabat sekarang ini. Kalau ada mah kurang baiklah, hati-hati. Ini panglima lepai kalau kebanyakan laporan kebanyakan kaduan yang kata tujuh. Kurang patah laut pengaduan, kada baik juga lepai. Kebanyakan usulan, kada baik juga. Kabarnya kami laporkan karena ketujuh lepe. Kalau ni tak salah, kita perbaiki terang. Jangan pembangunan tak salah, aduh gawiannya dibujurakan. Jangan seterah tak kurang baik diperbaiki. Artinya semuanya bisa pintu pasti pintu, pintu di pintu kampung tanpa peringatan. Simbol dan simbol bukan pasti awak kau berpang lima ribu kuat langsung. Anom singa bungkam, pang lima kucing habuk. Hati-hati kam, pang lima ramai kucing hati-hati semuanya masuk negeri.

sabenua. Sabab panglima lebay ini kerekat tujuh kebanyakan kahuan, kebanyakan pandir. Pandir aja jangan lebay, gawinya kedadak. Nang kucurnya gawe, jangan terlalu banyak pandir. Bila terlalu banyak pandir, tak tinggal gawian. Pak, kudirnya, Pak Panglima Anglong itu bocor. Kalau dengar, paman lebay pemanda, apa jadi den? Jangan banyak pemanderan. Ini berpandir bertengah jam, gawian kereta turong. Kadang guna, bucur, jual ya den. Perlu gawinya, jangan pandirnya aja. Selawat satunya sih termasuk nanti kita benar. Iya, macam apa perubahan? Jadi mesin bagus apa perubahan? Ujiannya panglima lepas. Hei, pakai jaga sebenarnya. Pintu lo pasti pintu lo. Pintu aja pukul tanu kulit tanu. Jaga, nanti kita benar. Kalau ada apa-apa, awas sikam. Terima beres. Ya, itu menjadi pon. Jangan kuat telepon. Tak yang mengirip pun berjaga, jaga yang hari malam pon. Ia rakatan yang penuh yang sekalian berada jaga diri Pak Sipan di alon-alon. Rupanya Raden Ambung Sati yang diwartakan. Ambung Sati kira mau bertanda kan memberi kabar. Turun, kemesan, awan singgih. Saat kelalan Raden nyatuhkan di awan singgih Jumantara. Nyajak Pak Sipan di alon-alon sekuling panglima yang sekalian. Menghibar semang anglong. Pak di anglong. Hei, bukan. Apa aja dupa, siapa sendiri di tengah? Bungkang bapak yang makawasi, malum bungkang deh, tengah bertahi mataan. Mengusup ke mata dulu. Ujarnya panglima, pah, bandar Gusti Satian kah? Engge, paman ulan, paman. Tak itu juga panglima anglong melihat, lalu bapak anglong singa bungkang yang sekalian. Lalu sujud pasti pah, Gusti bandara. Panjang umur pun, ini makapun, di tengah tangga pun, kada datang. Sama aja pun, nang artinya nang sudah sakit lawas, pun baik pun. Engge, paman untung, paman masih ada hayat di kantung badan, paman. Syukur bagi kebayangan Gusti Bandara. Panjang umur, sampian lah. Bagaimana sampian lawak bandar? Hanyar muncul. Engge, paman sampai berculun, paman. Tapi pun bos jadi paman ke dalam alat dalam hutan, paman. Ulun, paman, tidak apa kesalahan, paman. Kesalahan apa pun? Wah, paman. Ulun, paman, sampat jadi geruda dulu lagi ini, paman. Oh, jadi geruda? Engge, paman, sampat pun jadi geruda. Baju mah, tapi nama lalu tambulik dia macam ni macam apa nak? Macam ini, paman. Waktu di perjalanan tu tidak pas terdak sana pulen. Anehnya dak sana pulen Raden Bujang Jaya. Bujang Jaya ada di si anak itu. Lihat pernah memanah ulur jadi ulur tambulik macam biasa. Syukur pun bagi kemenangan. Alkadar pun pak jadi geruda. Tapi lah, engge paman baik paman dak sana pulen paman ada di pernah kerja. Akhirnya kemenangan dulu paman Raden Sejaya. Panahnya itu paman dipenahkan dulu jadi ulur dan kembali jadi manusia biasa. Syukur bagi kemenangan. Siapa paman pejabat lagi poh ada yang lain pon nang gantikan pon panglima lebay pon poh yang lebay kah paman nggih pon yang lebay pon ayo pon sampean masuk pon panglima yang banyak masing-masing ada yang maangka jadi sik ayo kita tanduk Raden tanduk buat dalam tanduan tanduk Raden buat dalam kursi kerja hendak dipikul Raden nyata apa ambung sakti gerak ambung sakti paman kada usah paman dirikul paman kan ulun ada berbatik kalau paman ada bisi batik paman ada bisi tangan paman kada usah pian raja kan benar paman sampai dipikul diapai paman cukup paman diadakan ternyang wadang ada paman batik ada tangan paman pakai belibay ada mata pakai melihat paman jadi pun kada hadap paman artinya laman dipikul di bawah nah kada hadap paman nang dipikul itu paman eh ulang sudah kada ada hayat jalan di kandung badan itu nang dipikul paman. Pintar juga paman Raden lah, kada mau dipikul lah, kada mau paman. Diambil paman, diambil kada mau paman lah. Satu ada batik, paman ada tangan. Raden di kandewa, di kawasan dalam asana. Wapanya lepai orang mengerti melihat pegusiannya datang. Lepai lalu berlimbah di kerjaan dengan baris segera. Berlimbah di atas kursi lepai itu, jatuh pun pun beri pampun. Yang lebih sampai ke nepon, ulang pon, sementara nepon. Tapi pun bukan jadi raja pon, hanya artinya panjabat pon, panjabat sementara pon. Artinya panjabat sementara sampai yang kadada pun mengerjakan. Engge, paman terima kasih, paman. Ulihat bangunan pamannya, bila berlain, pada biasa paman bagus, paman. Jangka sasarannya, paman bagus, sesuai ini. Jangka pembangunannya, paman. Benekan susunannya baik juga, paman. Engge, pon. Anu pon, sedikit aja pon, baiklah saya sedikit aja pon. Kalau ada orang pindah pagak pun dibagi pun. Ini pun ada musim panas sedikit pun. Kalau musim penghujan, hanya pindah rusak pun. Aturan pabian gua dah huruf pun. Udah nih cuma menambah diri kita aja pun. Engge, paman sukun juga pun pemane. Yang bisa dua pemane. Nang sekilan, bisa menambah paman dua kilan. Nih pun. Nah, lu harap pun
Tapi saya pun pernah menurut Adik menjadi raja sementara. Ulih hanya wakil sementara aja pun. Tak benar, sampian juga pun perintah sampian. Ini yang lebih banyak-banyak, ini yang lebih terima kasih.

semuanya rame, dagang-dagang yang sekalian. Jangan tanam-tanaman, banyak tumbuh, laut rajinnya datang. Jangan orang bertani, makmur pertanian semuanya. Jangan kabun-kabunan, makmur kabun-kabunan. Mari basah pisang raba, tumbuh berbuah, daripada ambung sakti menjadi raja di negeri Peringgam Jaya. Ada karat bin siang hari dan malam, suantara rajanya datang. Di dalam negeri, benua peka benua. Wayang topeng dugit tarik punya cukup sekali dalam lagi kota benua. Yang kaman jihin dan meruan semuanya ada, wayang bung semuanya ada. Rami kasihan sekalian telah merajin menjadi raja di negeri Peringgam Jaya. Wah banyak hilang di wayang Peringgam negeri Peringgam. Kisah tersebut pula berganti, akhirnya mencitrakan Sasem Raden datang di gunung layang mencitra. Kisah tersebut pula berganti menceritakan

kajian bujang menyarap si kakang bujang citra apa ding. Ayo kakang kita berjalan kakang ke tengah padang ulun kakang ada sama lantai sana bibir ini oh ada dalam sana kadin kakang ada di sidang sana sana galuh kumilang sari ulun tinggal waktu itu di dalam sarang burung. Ini apa bayar sampai ke tengah padang dilihat yang kosong semuanya di dalam sarang. Pak kakang ini mah kakang jaduk kakang bujangnya citra. Oh kenapa dia menyulang nih.

0: bilang katanya tak kata uang.
1: Oh, Raden Bujangnya cinta dengan Mbak juga.
0: Dengan Bujang Rakti.
1: Ini Bujang Rakti.
0: Apa kakang Bujang Citra? Pak, kakak tahu lagi. Kemana kesian-sian yang dibayau?
1: Lamun demi kulingnya, pertahan kulingnya, timbul macam ini baik kita artinya melukui bakat. Kalau kamu ada bakat dia ini, artinya kalau kamu memang sari.
0: Ini kakang lu kakak tahu lagi kakang rasanya. Tapi saya dia ini lawan kesian, tidak kok. Dia pulang, hilang meninggalkan kadar ketahuan. Maka ulun pasannya sudah ujian-ujian ke mana-mana. Ikan tinggal kalau kakak ada datang. Ini ada ketahuan. Pak, lima apa kakak pikiran?
1: Malum dia punya ngerasin perasaan kulingnya kalau nengapa kan yang mengganggu siat ini kadar tahu. Lebih kita cari sampai ke mana. Ah, kulingnya bersumpah pada pelonseng yang menang hari ini. Kalau kada dapat pelonseng, gemilang. Sari, kada pelit aku kemana-mana.
0: Oke, kakang ulun di tujuh kakang ulun berjara sih. Kalau kau dapat sharing, help masih tidak pulang dalam alat. Ayo, lakas kakang.
1: Ayo, sing kita jalan dengan.

Walinik-winikan. Puti apa dah?

ulung kapang badan ulun. Aku dengan menulung jodohnya bujur aku kadang melihat lon si adik. Tapi rasa raja-raja pening aku melihat aku pikir kada berjauhan dan berpaikan. Ini kakang kada jauh lon ulung kapang. Masih adik kakang berlain.

hutan dalam hutan. Ini pasang kakang pada tambah, ini pasang. Pasang 20 kakang leh.

Susuk riba bertemu riba, susuk alas bertemu alas. Gunung tinggi naikinya, jurang dalam dikunjunginya. Daripada keras berjalan dua bersaudara.

0: Manjindra, layang Manjindra.
1: Ding, yang rasa
0: apa?
1: Nah, kita kan kayak ingat deh. Semalam dengan kita jadi bari oleh pakaian kita. Oleh yang kalah, itu Wijaya. Nah, kalau aku maksudnya, kita ada diberi minyak meminyak sama deh. Ingge kakak minyak apakah? Oh, kan ingatlah. Minyak di kijang semalam kita gunakan, ayo buka supalnya. Bukan diri, barang siapa makan minyak di kijang ini artinya. Lah, selebruk terbang, lajunya berjalan. Wah, kakak hanya runkai ngantarkan. Ayo deh, lakas deh, kalau orang kan deh. Lalu dikeluarkan minyak sidang bapaknya dibuka sumpalnya di para dua peradang sana tercium darah separa jalan di dalam awas jelas berjalan di dalam hutan lah sana burung raja wali telaga kayu saya apa telaga tunggul tunggul terhambur daripada derasnya para dua peradang sana menggunakan kawan pemberian kala Wisnu Wijaya daripada kerasnya Raden menyusupnya alat menyusup jari membak pelantara yang sekalian yang dia kaporkan.

jarain bujang citra, deh, bujang rakse. Apa kakak mati? Lamun kada ngadinga, ada bunyi suara ayam itu dengan. Inggih, kakak kalau kada salah pandangan ulun kakak, mendengar ulun kakak bunyi suara ayam betangkuak kakak. Apa kakak biasanya? Nah, biasanya di mana? Nah, di urang tuh dengan. Raden tatkala yang pukulnya 5 datang ke ujung lagi ke ujung.

Nabi Singawang. Angkala Raden Datawang di negeri awan Singawang. Di negeri Singawang rasanya sok pujukan. Tapi itu sok pujukan timbak membunuh anaknya. Karasmin setiap hari, Karasmin setiap masa. Saatnya terhutang kalau di pembalasan bertulis di dalam darah. Artinya hutang darah bayar darah, hutang jiwa bayar jiwa. Ini rasa raja-raja penmalia, ratus sapu juga. Jadi membuat Karasmin membanua sangat ramai dalam membanua. Di dalam nabi, awan siring awan. Ini para dua, bersuara darah, tekal sampai di ujung kampung.

bujang resik, kakang, bujang citra, apa ding pas, kakang, kakelan, gantungan buahnya masak, abang. Iya, singa, kita kan dah boleh singa memakan sakurang dengan kalau kita berdoa maaf pun jadi ngapa? Aman dia, kakak rasa berjuruhan. Tak boleh kolong kambingnya, aku kena rasa bersalin dulu rasanya. Iya, singa menisan, bukan lagi pas. Kita berjerajak panjang-panjang menisan orang ni. Hei, sampai kampung menisan. Kabun-kabunan, raden berdua, nanti di ujung nanti. Kabun-kabun di ujung nanti, artinya dikabarkan orangnya tuan laki istri.

bara dua laki bini di ujungnya anak dia kabur kabunan banyak ikan dan ayam kurang yang tua kampung di ujung kampung. Oh, banyak dua lakinya itu deh, kurangnya tua, berkabun-kabunan, kurangnya tua, datunya ungkuk. Itu datu ungkuk laki bini, lawan bininya galuh biang hirang. Ini dua lakinya bini tinggal di ujungnya kampung, di ujungnya negeri. Ini bapak itu kanan bini, lawan bapaknya nanti dingin, dia anak umpannya ayam-ayam. Dan kurang tua banyak bini, ayam titik bingungan. Apa emang buka lawang sini kali rupanya kena mempan ayam. Ayam berkada gampang baik terbuka lawang orang tua kada sembuh huruf anak ayam. Anak dia kada gampang buka ayam. Jagaunya ayam bini semuanya. Wah penyerah dia apa yang tidak kali muncul ke tempat orang tua. Itik begagak ayam artinya berkokok. Nah ayam ayam itik semuanya. Orang tua lemak mendengar ayam kan gampang. Ini bukakak ini anu ayam bukan. Itik bunyi begagak. Orang tua lawan terkajut di orang tua. Hus! Kalau iblis si orang tua jalan belakang, kalau manusia jalan di muka. Ini berdua pedang.

orang tua kan gampang makam beli kak nasi dingin. Sambil orang tua kan gampang daripada Tuhannya jatuh umpok belakang sini terlipat dua. Rambut sini kena putih kuning lah dua lagi ini. Orang tua kan gampang rambut tiba-tiba malam orang tua lawan bakul nasi sebuting tapi kapitan dikasih. Sambil menyingkap rambut menyingkap kain matam tapuk kain matam kayak genggam gugur tak patah anak biak sedikit ampe tikung. Ya, dia anak pihak berikin. Dia ada raden berdua kena gampang melihat sambil menenawakan. Tak tahu raden cukup untung berdua. Anda tak tahu nyari kalau orang tua serik. Apa yang datang untuk melihat tanpa raja melihat anak-anak berdiri berdua saling baikkan rupa. Sambil memperin perupanya. Dia rasa, siapa ini anak berdua nih? Siapa? Wah, kaya ulon kaya ikan siapa? Ulon kaya sasat rumah. Pak kaya sasat berjalan kaya ulon. Ikan sasat berjalan? Inggih pon, sasat pon, berjalan pon. Oh, jadi kamu sasat berjalan lah. Berjalan datang di mana? Kada perlu berjalan sasat kau dah sampian. Oh banyak. Oh banyak alu diam kirang lalu apa? Oh jangan pindah kenapa? Nah, kau tahu lah. Ini nang sakatnya nah hilang hilang ayam kita malar. Ini ayam berhilangan. Nih nang dua nih. Nih maling ni kada salah lagi berdua-dua nih. Tak kajut terakhir bujang fitra, lang bujang raksi lebih tuduh maling. Terang nyatai kam nek, segala kabun-kabun nek kam lempeh-lempeh. Amun kambang bila besukan, tapi ada. Ini pang maling yang berdua nila. Hei, kam kada kakaruan nih kam. Gila kam bisa jadi maling di sini tuhek ya, tuh. Kali kam belajar, tuhek jadi maling tuhek. Bila kanak parang gedubang kone peleket ya. Hei, kam kada apa lagi. Kuiri tuhek kam berdua. Lalu kasih Raden berdua pedang sana ujarnya Raden. Pak Kai, ulun kaya tau mau berkuat kaya belum biasa. Becucutan kaya, jangan aku yang becucutan berturang. Ambat kuitan ini baru biasa mencucutan. Apalagi yang berturang. Lawan apalagi berturang, lu kan bisa jadi maling. Cah, kada salah lagi kamu dua nek. Ikannya apa kan datang kembali bila berada-berada. Ulun ini sebujurannya Pak Kai ya. Datang lu mampak sasa di perjalanan. Oh dia sasar jalan. Bahkan apa yang udah isu kata kemarin nih? Nih, tak kamu benar aja nih. Sabar rumahnya aku yang buka lawan, kalau kaget ya. Berapa kali yang jaga aku ditangkap. Ya, kayak belum biasa, ulun kayak pencuntan belum biasa, ulun jadi maling. Jadi sabar nanti kan siapa kan ngarang ya? Aku anak tahu mereka berdua nih siapa? Ulun nenek, kayak kalau anak sapi yang tahu, ulun karena ulun Raden Bujang Citra. Ini anak kakak ulun nih Bujang Citra. Adik ulun Bujang Raksi. Oh, Bujang Raksi. Bujang siapa? Bujang Citra. Siapa enggak? Bujang Raksi. Oh, Bujang berdekam lah. Belum buat ini anak cerdas. Kaya kaya ulun bujangan, kaya datang kemari kaya. Nah, ulun kaya balik tanya balik takut nang sapian. Ulun anak betakut nang sapian siapa jenang, siapa ngaran, apa penduduk ngair kota benua. Nah, nanti kami nak tahu, tuhai lo nak tuhai. Ngaran pun itu tuhai seorang, dia tuh ungkok tuhai. Nang panjenian kami tuhai, dia ngirang tuhai. Aku nih tuhai, diam di ujung negeri, kamu di ujung kampung. Ya, ini gagalian aku nih, besar tanaman, artinya bakal kabunan. Aku nih orang petani, tuhe. Oh, jadi sambil orang petani lah. Cuy, aku orang petani, cuy. Negeri ini, negeri apa ngaranya? Nah, kali kamu gak tahu, tuhe, negeri ini ngaranya. Negeri artinya. Ini anak yang dekat berkawan, awan Siringawan. Oh, jadi negeri Siringawan lah, kayak. Cuy, negeri Siringawan. Ikan kita dah ke mana nih? Kada sebenarnya ulun ini kaya sasat berjalan kaya oh ada jalan sasat berjalan singgah-singgah ya produk mana dahulu. Tapi ini kamu orang baik kaya ulun orang baik kaya. Nah aku balik tanya lo nih kang, gimana negeri kota benua kang? Siapa ngaran ayah? Siapa ngaran bunda? Ini mah kakak ayah banyak-banyak kaya minta ampun atau dia dua. Wah gue nipang kan cuy. Lagi kamu orang baik aja. Aku ini cuy pernah malum lah mata tapi hawa nih cuy. Banyak maaf aja cuy aku anak sampai ke maling tadi. Oh itu biasa aja kan kaya nangar-kadang mengenal lagi. Cuy. Amun kuliah tidak apa-apa. Dari pun potongan maling. Pindah gagah berdua nih. Amun kuliah dengan berdua nih kan pada ibun jadi maling. Kalau pegawai kan masih keha kuliah. Pergelangan kuliah tidak ganal pulang. Ada berdua. Mereka jadi maling atau jadi pencopet. Sampai di kantor kuliah gagah kalau pegawai nih. Kayak pegawai ini kaya bisa aja pang ulun juga kaya kalau pegawaian. Cuy, aku betakon di mana negeri kota benua? Siapa ngaran ayah bunda? Nah, sebenarnya kaya ulun ini kada tahu di umah kada tahu di bapak. Cuma ulun datang di gunung Layang Menjintra. Oh, datang di gunung Layang Menjintra. Inggih. Cuma ulun ada dahulu di si bapak angkat. Cuma buta rasa bapak angkat ulun dahulu di gunung Layang Menjintra. Kamu lah, ini pengen sekongnya nih. Nah, ulun ini berdua besar popok.
Jadi ujar Raden bujangnya rapi dengan embar juga. Nah, ulun nikahi main kedua. Ulun nikahi asal di tengah padang kali ya. Jadi di tengah padang dulu asal berdua bedang sanak. Adi mulun bini-bini kena tahun hilang ya sampai kemarin ya. Asal ulun berdua bedang sanak di tengah padang. Diharapu oleh bedang sanak ulun. Udah oleh burung. Ngarannya burung kagak. Wah seru saya. Oh, jadi kamu dihagir burung lah. Dihagir palihara burung lah. Enggak, ulun dipalihara burung. Gagak bos seru jaya. Jadi waktu itu ulun melihat burung putih. Menamanya asal burung. Sekalian lah di kakang ini pun burung.

0: 马往里下海，几多年子弹你拉巴三帮，你拉巴三帮阿比斯巴尼西
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya sahabat budaya, kita lanjut lagi di Berenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu Minang. Tadi sudah dibuka dengan Pulang Kabako dari Ipang. Masih ada banyak lagu-lagu Minang malam hari ini, bisa di request di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebook Pro4 dan juga live chat RRI Digital. Sebelum Nita angkat yang telepon biasa nih, kita bacakan dulu, ada Pak Opik. Hadir Pak Opik di Cirebon nomor 5 ya, nomor 5 Ayah Bangi. Oke, terima kasih Pak Opik ya. Kita ke telepon biasa dulu sebelum ke WhatsApp. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Busu?
1: Kabar baik. Sehat,
0: alhamdulillah. Aman ya. Habis ini beristirahat langsung kah?
1: Iya, istirahat.
0: Oke lah. Berarti langsung kita mau request lagu apa nih?
1: Yang ada lagunya.
0: Yang ada Janji Nang Memisahkan. Bakanai Pakasiah. Bakawan Bayang, Saluang Pak Imbau, Dikatokan Kawan Labiah Dari Kawan, Baku Buah Seso, Ragam Hidui, Tulang Salapan Kare, Pulanglah Buyuang, Talambek Datang, Cinto Jan Di Bali, sama yang terakhir Mainan Cinto.
1: Talambek Datang.
0: Talambek Datang, oke siap. Sapanya ada Ustaz Abdurrahim, silahkan.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar Pro4 Samarinda, antara lainnya ada Busu Abdul Syukur, Busu Ago, Busu Mamat, Busu Rinjani, kemudian Mbaknya, Mbak Sanavia, Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Titin, kedua-duanya Neila, Mbak Nana, Mbak Eka, Mbak Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompas Samarinda dimanapun berada, saya semuanya sampai terkecuali. Okay. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Donita.
0: Terima kasih juga Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim sudah tama ya. Etam siapa lagi di telepon WhatsApp? Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Busu?
2: Kabar baik nih Mbok. Alhamdulillah bisa gabung malam ini Mbok ya. Jarang sekali bisa gabung Pro 4 malam ini Mbok.
0: Oh iya kah? Kenapa?
2: Karena habis Pro 1 tuh terlelap sudah mata nih Mbok.
0: Jadi ini masih terbangun ya?
2: Iya, karena malam minggu kan Mbok. Alhamdulillah. Besok kita jalan santai, Mbok.
0: Mantap.
2: Di Kelurahan Lobakung nih, Mbok. Oh, acara mantap. Jalan santai, iya.
0: Kemerdekaan ya.
2: Iya, Mbok.
0: Pulang bawa door prize, Bu, ya.
2: Door prize-nya ada 100 macam door prize. Hadiah utamanya ada 4, Mbok.
0: Apa tuh?
2: Kulkas. Apa namanya ini? Kompor gas, kipas angin, serta apa namanya yang itu nah, dispenser kah? Yang gana itu nah, lain dispenser. Apa namanya? Cuci.
0: Oh. Nah, iya jadi, berarti besok.
2: Jadi 4.
0: Ya, berarti yang lainnya malam dopres.
2: Hah?
0: Berarti malam
2: ini Kelurahan Lobakung melewati RT Mbok.
0: Iya, berarti malam ini jangan lama-lama begadang biar bisa subuh langsung dapat kulkas.
2: Iya, Mbok. Alhamdulillah berkat doa Mbok mudah-mudahan ya.
0: Amin. Kan?
2: Kalau bisa kompor ya Mbok, kompor gas. Jadi aku gorengannya kan menunggu nambah lagi.
0: Betul. Soalnya... Amin.
2: Iya, Mbok.
0: Berarti mau request lagu apa nih, Busu?
2: Apa tadi yang terakhir tadi, Mbok?
0: Mainan Cinto.
2: Nah, Mainan Cinto. Salam aja terutama sekali yang ada di Lobakung bola. Ini lagu-lagu Minang kan ini, Mbok?
0: Iya, betul.
2: Iya, yang ada di Lobakung, orang-orang Minang. Yang lagi jualan masakan Padang, masakan segala pokoknya selamat malam aja lah. Oke. Untuk Mbok siapa ini tadi?
0: Lupa nih.
2: Mbak Nita. Mbak Nita. Ya, Mbak Nita. Di RRI Mbak ada kegiatan apa, Mbak?
0: Belum ada nih sementara, Busu.
2: Oh, belum ada nih ya. Iya. Oke lah, Mbak ya. Selamat malam Busu, Mbak di mana saja berada. Semoga apa aktivitasnya malam nih lancar. yang lagi sebagai panitia perlombaan juga lah. Ya, tetap semangat karena suasana apa namanya, Mbok ya? Hari kemerdekaan ini kita harus merayakan, Mbok. Pawai pembangunan tuh harusnya ada, Mbok, karena itu sejarah. Kalau sampai kada ada, aduh terlalu bujur, Mbok.
0: Masa
2: di kelurahan. Kelurahan bisa ngadakan, Mbok. Masyarakat bisa ngadakan, Mbok. Di RT RT. Itu sejarah, Mbok. Enggak boleh dilupakan momen-momen itu, Mbok. Iya.
0: Iya, makasih atuh busul. Dah ada beantri.
2: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa antrian selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam-salam budaya.
0: Iya, apa kabar?
3: Kabar baik, Buan Mbak Ita. Ya bukan Mbak Ita ya?
0: Iya.
3: Lagunya lagu apa aja nih Mbak Ita?
0: Lagu Minang malam hari ini ya.
3: Lagu Minang sampai ke berapa lagunya itu ya?
0: Nih kita bacakan dulu ya. Ada ya.
3: Terus bacakan nomor 5
0: tadi nomor 5 Ayah Bangi. Habis nih kita dengarkan, mau itu aja ikut gabungan kah yang lain?
3: Ya ikut lain lain aja dah.
0: Ya, mau yang lain?
3: Yang lain.
0: Apa? Nomor berapa tuh? Ada 13 nomor nih.
3: Ya nomor 13 apa itu?
0: Mainan Cinta tadi dia request juga sudah sama Busu Sulaiman Tela.
3: Nomor 12
0: Cinta Jan di Bali.
3: Ya itu aja deh, belum ada yang request kan?
0: Belum.
3: Kalau di rekaman ini ada lomba ini, Mbak.
0: Apa tuh?
3: Lomba naik tiang listrik.
0: Sembarangan Busu nih, boleh. Ya Allah.
3: Loh, tiang listrik kan ada 4 ya kan? Sampai duluan sampai ke batasnya itu kan nyala bendera merah putih kan. Nah, itu kan aneh-aneh Mbak, 2026 itu kan aneh-aneh Mbak Nita.
0: Ini gak tujuan, bahaya. Ya Allah. Iya, tadi sapanya nih Bu Semisran.
3: Sapanya buat Bu Semamat, buat ini Bu Edo, Bu Su apa nih Tela-tela, Salmon Tela-tela tadi yo, Jilu Bakung. Salmon Tela-tela ada kawanku Jilu Bakung tuh namanya Isna, kawan radio. Oh. Habis itu buat Bu Suaga, Bu Sukutai. Salamnya buat Naita ini merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Mantap.
3: Ya kan Naita ya?
0: Yo, benih. Oke. Okay.
3: Baik banyak terima kasih.
0: Yo, makasih juga.
3: Jaga kesehatan Naita ya.
0: Yo, siap.
3: Jangan lupa waspada si jago merah.
0: Oke, siap. Makasih Bu Sumisran, selamat istirahat.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kerandeng sana dah. Ada berapa orang nih Tama? 4 orang ya. Yang Tama ya baik telepon WhatsApp maksudnya, dan juga Facebook Pro 4. Dan juga di Facebook ada lagi yang gabungan, ada Busu Belibis ya dari Lampung hadir sobat Sida. Siap, terima kasih Busu. Ya masih Nita tunggu yang gak Tama gabungan di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chat RRI Digital. Lagu kita masih banyak yang terikus baru 4. Masih banyak aja waktu etam nalinga lagu hak dulu ya Busu Mbak ya. Sambil nunggu Busu Mbak galangi gabungan lagi, etam nalinga lagu yang selanjutnya nih.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya kerennya senang lanjut. Ya udah dua lagu diputarkan. Waktu itu juga sisa setengah jam kurang lebih. Masih Kawatama 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di live chat RRI Digital atau Facebooknya Perempat RRI Samarinda. Masih dengan sajian lagu-lagu Minang ya, karena di sana dah ada dua lagu tadi diputarkan. Masih ada yang tersisa belum di request, ada Janji Nan Mamisahkan, Bakanai Pakasiah, Bakawan Bayang, Saluang Paimbau, Dikatokan Kawan, Labiah Dari Kawan. Terus ada juga Baku Buah Seso, Ragam Hidui, Tulang Salapan Kare, sama yang terakhir Pulanglah Buiwang. Ayo kerana sana ini baru beberapa menit yang lalu ya, sekitaran 17 menit yang lalu telah diterima kabar juga telah terjadi musibah kebakaran saat ini di kawasan Palaran Samarinda sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat besar ya di video ini ya kerana di sana, semoga sudah padam ya. Dan juga tadi sempat ada yang lewat gitu ya, kayaknya menuju ke sana mungkin ya, atau tadi ini ya ambulans gitu ya. Tadi ada yang mobil bersirine lewat sini di malam minggu ini ya kerana sana. Yo ya Allah sedih banget, mudahan hak yang terbakar ini segera padam apinya gitu ya. Dan juga jadi pengingat etam ya untuk lebih berhati-hati lagi ya busuk mbok ya, apalagi di cuaca kemarau tadi ini ya. Dimana informasinya dari Instagramnya kabar Samarinda underscore official. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan hari kemerdekaan ini, marilah kita beramai-ramai untuk cucu jarum.
0: Kenapa?

0: Iya, Kak, tuh ndak berikas lagu apa, Kak, nih?
1: Iya, dah. Adakah judul lagunya Amoris Motor Abrat sponsor dari pabrik Lamang Tapai?
0: Leh. ada aja pulang.
1: Itu pasti kan kita ngantuk, Mo.
0: Iya.
1: Jadi, apa namanya, putar aja, Mo, lagu itu, Mo, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, menyenangkan aja, Mo. Jadi, tadi kebakaran, kah?
0: Di Palaran nih sekarang nih.
1: Saya ini buka HP ini masih. Nah, jadi Mbok yo. Ini Mbok, saya melengah nih Mbok. 2 meter tuh apar Mbok. Untuk pemadaman api itu. 10 kilo Mbok belakang tuh Mbok. Anak saya itu saya beri segala Mbok. Jadi Mbok yo, itu kan harganya 700 ribu mah Mbok. Nah, itu mencegah kebakaran tuh di dalam sendiri, dalam rumah dalam sendiri. Jadi mau ada apa-apa kan itu buka picunya Mbok, semprot. Jadi kan apa namanya merambat kemana-mana. Nah, tadi kebakaran juga harusnya di mana tadi ya? Di gagang nibung kan kok ya. Makanya saya padahal kan nanti kalau jalannya bunyi saya kan sejam kah, tiga jam kah bunyi saya listrik itu dimatikan, AC dimatikan misalnya mbok, kipas angin itu dijaga benih. Nah, diperiksa dulu misalnya mbok. Kita tahu lah mbok. Gas tuh ya, ini sedikit pencerahan kok ya. Gas itu mulai sebenarnya tidak berbau dulunya. Kita, jadi selama yang tegak kebakaran tuh berbau itu mau. Kita kan pengen cuma bau gas tuh kan. Nah, itu mulai dari pemerintah supaya apa namanya tuh masak ini tidak lengah. Apabila berbau berarti kan bocor. Nah, coba nyanti berbau mau, mungkin banyak dah kecelakaan orang kan. Nah itu mau asal tahu aja. Ini kan pencerahan nih mau yo. Jadi mau membangun rumah tuh mahal, Mbok. Jadi dicegahlah dengan etam sendiri, Mbok apar tenang, Mbok. Ya kan, Mbok, yo. Makasih lah, Monita. Jadi sebagian kita ngantuk. Ngantuk aku aja, kan gitu, kan. Makasih, Mbok, Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya, ya. Tengahnya terakhir, nih. Halo, Salam Budaya.
2: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar, Mbok?
2: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah, belum tidur kah?
2: Belum, aku senang dengerin lamut itu, Nah.
0: Oh, iya, mah. Nih, Minang juga nih lagi kita malam nih, senang nih.
2: Iya, kah? Apa ya, kalau Minang itu kurang tahu.
0: Apa ikutan aja?
2: Ya, dibolehkan aja lah.
0: Dibolehkan aja lah, oke lah. Tapi sehat ya Mbak Yul ya.
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Malam minggu nyaman leh orang.
2: Nyaman anak muda.
0: Nyaman anak muda, orang tuh hanya biasa mah.
2: Biasa-biasa aja.
0: Oke, siap. Ada ya. Sapanya kan Mbak?
2: Salamnya ada Bu Sumama tadi ya. Berarti belum tidur ya.
0: Belum.
2: Selamat malam, ada Mbok Eka juga, selamat malam Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nailas, Busunya ya, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Misran, Busu Ago, Busu Iis, Busu Renjani, ayo Busu Renjani masuk, tamat Busu. Lama enggak tamat nih orangnya.
0: Lagi sibuk kayaknya.
2: Semoga sehat aja ya.
0: Amin.
2: Ya, salamnya buat kelanya aja sudah. Busu Julak Sarundeng.
0: Iya, betul.
2: Lupa terus kalau menyalami itu. Ya, sudah. Salamnya buat segalanya aja. Tak tunggu lagunya, Mbak, ya.
0: Siap. Makasih, Mbak Yul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini barusan dikirim ijongan Bu Sumamat yo, apinya lumayan pore juga yo. Beren lekas padam ya, dan juga yang terkena musibah diberikan kesabaran, amin. Oke, keren deh sana, dah pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir habis pupus kebersamaan tamu di Berenggah. Lagunya nih sisa 2 yang di request ya, dah 6 menit dan juga 5 menit. Jadi teman-teman lagu ya, selanjutnya ada Mainan Cinta.

Ada pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Saatnya menit akhir kebersamaan Etam segalanya malam hari ini ya, dalam rangkaian Samarinda malam edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Dan buat di tengah ini malam minggu kita telah pukul 19 hari sampai wayah ini. Mohon maaf pun ada salah-salah carang, pun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita galanya. Semoga ada bisa menghibur kita dan juga ada manfaat yang kau diambil dari ini malam hari ini. Makasih banyak yang dah meramaikan berenggah ya malam hari ini. Dan juga kita jumpa lagi di malam-malam lainnya ya Bu Mbak ya. Jangan lupa bahagia selalu, jangan lupa jangan lupa istirahat deh malam hari ini ya, karena besok minggu ini tegaknya ramai banget orang mulai jalan santai ya, karena hari Senin kita akan menyambut hari kemerdekaan. Yeay, selamat ulang tahun Republik Indonesia gitu ya. Dan juga pokoknya intinya selamat malam, selamat istirahat lah buat bersama segalanya yang udah monitor dan juga udah nelinga selalu RRI Perempat Samarinda. Kita jumpa lagi esok hari ya dalam rangkaian Samarinda Siang, masih dengan Mbak Nita Joa besok ya. Saatnya boleh pamit sekali lagi dari ruang dengar kita segalanya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kita selalu dekat dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan jalan lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga yang ada lagi yang ada masalah gitu ya, segera diselesaikan oleh Allah gitu ya, yang terbaik bagi dari Allah untuk Etam Jawa. Dan juga ya semoga selalu dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Musumbo.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulianita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat abad koron dan senang perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haji atam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani atam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi Minggu 16 Agustus 2026 dari tempat tugas atam ucapkan selamat abad dan selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempatan dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia Wusumbu. Selamat hambat ketemu sama Mbak Putri kali ini dalam edisi Minggu 16 Agustus 2026 ya. Tentu dalam rangkaian Samarinda Hambat, Mbak Putri punya beragam program menarik Wusumbu yang akan kita mulai juga dengan pengajian Al-Quran. Selanjutnya juga akan ada renungan beserta lagu-lagu Islami, dan selanjutnya akan ada hikmah pagi Wusumbu yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada hari ini Bu Sombo. Selanjutnya akan ada Halo Benua Etam pada jam 8, dan pada jam 9 akan ada sajian program Odah Bagasa. Hambat, kali ini kita akan awali kebersamaan bersama dengan pengajian Quran Surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 bersama dengan Fahru Jaini, penerjemah Manda Rizka Pratiwi.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Perempat dari Samarinda, Kerawang dan Sanang, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamiul Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sejenis program Hikmah Pagi yang insya Allah kita akan simak bersama-sama tausiah dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI.
1: Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'al Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi adal kitab syai'un lillahi lahumal fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita amalan-amalan ataupun zikir ketika menuju masjid. Jadi kata Imam Nawawi, telah kami kemukakan mengenai zikir ketika keluar daripada rumah untuk menuju suatu tempat. Jadi apa ucapannya? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah zikir yang umum.

keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian disambung oleh beliau memohon kepada Allah supaya apa? Allah menjadikan di hati beliau penuh dengan cahaya, di lisan pun cahaya, pendengaran cahaya, penglihatan cahaya, di belakang cahaya, di muka cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya, dan beliau minta kepada Allah diberikan cahaya. Jadi ketika hendak ke masjid itu kayak apa caranya? Semua yang ada di tubuh kita ini penuh dengan cahaya. Jadi beribadah itu nyaman. Kadang-kadang ada aja orang beribadah membaca, tapi ketika sampai di masjid, orangnya di masjid, tapi pikirannya kelain, hatinya kelain. Kalah kita dengan siapa? Pemain bola. Pemain bola kalau sudah masuk lapangan bola, kada ingat apa-apa lagi. Yang diingatnya hanya bola. Yang diingatnya cuma dua. Pertama, kayak apa caranya mencetak gol. Yang kedua, kayak apa caranya timnya menang. Itu aja kalau. Mestinya kita kayak itu juga. Bagaimana caranya ketika sampai di masjid, apa yang ada pada anggota tubuh kita itu penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi diriwayatkan oleh Ibnu Sunni bahwa Bilal radhiyallahu anhu berkata, apabila keluar untuk salat, Rasul juga membaca doa berikut ini. Ada lagi doa yang lain. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mahraji hadza fa inni lam ahrujhu asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan harju ibtigha'a mardatika wa ibtigha'a sakhatika as'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani al jannah. Kalau bahasa kita itu seperti ini, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada kekuatan melainkan pertolongan Allah. Jadi kata Nabi, ya Allah, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu dan dengan hak kepergianku ini, maka sesungguhnya aku tidak keluar dari rumah ini dengan angkuh. Jadi mulai rumah itu sudah berniat bahwa ketika ke masjid ini, Nabi mengajari kita supaya keluar rumah menuju masjid itu jangan angkuh. Kadang-kadang bisa orang keluar masjid, melihat orang kada ke masjid, lalu muncul di hati yang baik kita, yang hebat kita, yang lain kada hebat, kenapa kada ke masjid. Nah, sedangkan ini Nabi mengajarkan kepada kita kayak apa caranya ketika ke masjid. Kata Nabi, hamba keluar rumah ini tidak dengan niat yang angkuh, tidak niat sombong, tidak mengharap pujian siapapun. Kata Nabi, aku keluar rumah menuju masjid ini mengharap peridaanmu ya Allah, dan takut akan amarahmu. Aku mohon perlindunganmu dari api neraka, dan semoga engkau masukkan diriku ke dalam surgamu. Artinya Rasul mengajari kita yang paling kunci utamanya itu bila keluar rumah, minta pertolongan kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, bahwa keluar rumah ini semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata memenuhi panggilan Allah. Tidak ada niat yang lain, tidak ada niat ingin dilihat, ingin dipuji, ingin sombong, tidak ada sama sekali. Ini makanya orang ke masjid itu cepat-cepat aja, jangan melihat kiri kanan, jangan sampai hati itu berubah. Kadang-kadang yang namanya hati itu bisa muncul mang, lalu tersambati orang, apalagi sudah sampai ke masjid, datang badahulu lagi, lalu muncul di hati. Nah, mana Bilal aja belum datang jar. Bahkan ada yang kadang-kadang tukang buka kunci aja belum, masjidnya masih belum menyala, imam belum, apalagi guru lam.

0: Bayar. Nah, ini belum lagi beribadah sudah muncul di hati seakan-akan menyatakan kita yang hebat. Ini bacaan ketika mulai rumah lah, mulai berangkat dari rumah menuju ke masjid. Mulai rumahnya di rumahnya. Nah, di rumahnya. Kalau masuk ke masjid, duanya lain lagi. Kalau yang tadi itu kan Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika, itu bacaan mulai rumah. Paling kada diniatkan kayaknya aja, nah ya Allah, hamba berangkat menuju masjid dalam rangka memenuhi panggilan-Mu. Hamba berangkat ke masjid ini tidak ada niat yang tidak baik, tidak ada niat untuk menyombongkan diri, tidak ada niat untuk dipuji, hamba semata-mata memenuhi panggilan-Mu berangkat mulai rumah. Ketika sampai di masjid dianjurkan membaca doa. Nah, kita semua sudah tahu doanya. Kalau di sini panjang sedikit. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Minimal yang di belakang kita baca. Jadi ketika sampai di pintu masjid, sebelum kaki melangkah masuk kaki kanan, baca doa. Allahumma ufirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Kita memohon kepada Allah ketika hendak ke masjid, permohonan kita dua. Satu, minta dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, kita minta bukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua permohonan kita. Waktu hendak masuk ke masjid, kan? Ini belum melangkah masuk lagi, masih di luar. Ammaghfirli dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni hamba, bukakan bagi hamba pintu rahmat-Mu. Yang kita minta dua. Minta ampuni dosa, minta bukakan pintu rahmat. Kenapa kita minta bukakan pintu rahmat? Supaya ketika berada di masjid, hati kita tenang, hati kita damai. Berapa banyak orang yang ada di masjid, hatinya kada damai. Hatinya gelisah, banyak. Kenapa? Karena tidak dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menunggu adzan dan qamat aja gelisah. Lamanya belum kamat-kamat, lawasnya belum kamat-kamat. Enak pulang, bila sudah datang imam pulang, imamnya takbir aja, Allahu Akbar. Belum lagi membaca Fatihah, dalam hati muncul, iya om sudah, lambat imam, lambat. Nah ini, yalah. Karena belum lagi pas tuntung lagi, pas membaca ayat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya sudah, lalu pusang ngabala. Nah, ya Allah, ini yang kadang-kadang kada berarti belum dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita di masjid itu imamnya lambat kah, cepat kah, ikuti aja. Mau imam cepat ikuti, mau imam lambat ikuti, nikmati perjalanan. Nah, kayak kita naik bis aja. Nah ya Allah, naik bis aja, bilainya macet ya sudah, bilainya kada macet ikuti, ya Allah. Perjalanan terlambat naik ferry ikuti, aduh apa, biasa aja tuh. Nah, biasa. Makanya kita minta bukakan pintu rahmat, belum lagi tuntung enak, belum lagi selesai, belum lagi salam. Berapa banyak yolon hanya salam jurang banjir, belum hanya assalamualaikum warahmatullah. Bahasa orang kampung ulun melacung, atau melacung lah. Cus hilang sudah, itu namanya melacung. Orang Allahumma antas salam, ya Allahumma lantas jalan. Nah ini, itu namanya berarti belum dibukakan pintu rahmat, belum menikmati lagi. Hei, papian amun bubuhan Makkah Madinah tunya ke masjid mulai jam 3 sudah di masjid. Gelisah kita. Belum lagi nah orang menunggu azan tu mengaji. Tahu lah ada melihat tu di mana tu di IG kah? Ada orang yang terbiasa menunggu waktu sholat tu baca Quran. Enggak. Kalau orang Arabnya biasa pian nunggu azan tu baca Quran biasa. Ada orang itu yang ketika ingin azan menunggu azan tu baca Quran, akhirnya meninggalnya itu juga. Belum lagi azan diperluk rupanya meninggal, terbiasa. Kalau kita nih kalau bisa lah nih kalau bisa Bang ya Allah datang ke masjid langsung takbir salam mulik. Nah, itu paling ada surga Firdaus penghendak ya Allah. Nah, jadi habis baca itu kemudian mengucap bismillahirrahmanirrahim. Habis bismillah mendahulukan kaki kanan ketika masuknya. Dan sebaliknya lagi, ya kan? Baliknya. Sambil mengucapkan bacaan yang sama, haja saja perkataan pintu rahmatmu diganti dengan pintu apa? Pintu karuniamu, pintu keutamaanmu. Jadi kalau nya masuk, dua, minta ampuni dosa dan minta bukakan pintu rahmat. Bila keluar, yang pertama tetap minta ampuni dosa, yang kedua minta apa? Minta bukakan pintu apa? Pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sini riwayatkan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqul, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul, Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika masuk ke masjid, kata Nabi, ucapkan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Bila keluar, minta bukakan pintu karunia, pintu keutamaan. Artinya, bila keluar daripada masjid, kita bukakan pintu karunia Allah supaya nang jadi petani apa hasilnya bagus, nang berdagang laku, nang jadi pegawai cepat naik pangkat, nang jadi supir cepat dapat tumpangan. Kenapa? Minta bukakan pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Minta bukakan. Jangan kada bacaan paling kada ini Pak Haidir seumur hidup sekali barang. Kalau nya seumur hidup kada baca sama sekali, wallahu alam bisawab. Jadi kita tetap meminta memohon lawan Allah. Bila di masjid minta bukakan pintu rahmat, bila keluar minta bukakan pintu karunia. Jadi becari itu tak nyaman sedikit. Kada tangalihi, ya Allah. Urusan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita nyaman semuaan. Dalam riwayatnya Ibnu Sunni menambahkan lagi, ada lagi tambahannya, wa idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam falyaqul Allahumma a'izni minasyaitonir rajim. Nah, jadi dalam satu riwayat disebutkan bila keluar dari masjid hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi dan mengucapkan ya Allah lindungi aku dari setan yang terkutuk. Nah, bisa juga ada tambahannya lagi. Kenapa? Sebab biasanya bila sudah keluar masjid itu bisa taubah lah. Maksud taubah itu di dalam masjid jadi malaikat, keluar masjid ya pulang. Nah. Bisa pulang tuh. Nah. Anak ke masjid, nah bekocok, ya Allah. Masuk ke masjid bagus. Pas keluar masjid ujak kawan sambung bekocok pulang. Nah, ya Allah. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Allahumma izni minasyaitonir rajim, ya Allah lindungi hamba dari syaitan yang terkutuk. Memohon kita kepada Allah setiap saat. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As berkata, apabila masuk masjid, Nabi mengucapkan, ini ada lagi bacaan yang lain, A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim min syaitanir rajim qala fa idza qala zalika qala syaitan hufiza minni sa'iral yaumi. Jadi apabila ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, apabila masuk ke masjid, Nabi biasa membaca A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Qala. Beliau bersabda, "Fa idza qala dzalika," apabila mengucapkan kalimat tadi hendak masuk ke masjid, apa yang dibaca? A'udzu billahil azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Nabi mengatakan, berkatalah syaitan, ia terjaga dariku selama sisa harinya. Anak subuh, anak berangkat, berarti sampai ke zuhur selamat daripada godaan setan. Ujar Nabi, setan nambah padah. Ya Allah, setan seorang nambah padah. Bila ada orang masuk ke masjid, jalan ke masjid, membaca doa a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, ujar Nabi, setan sendiri yang mengatakan bahwa dia selamat daripada godaanku sisa harinya. Bila membaca subuh berarti sampai sore selamat inya daripada godaanku. Ujar siapa? Ujar setan. Dalam kitab Ibnu Sunni disebutkan bahwa Anas radhiyallahu an berkata, apabila memasuki masjid, Rasulullah mengucapkan bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jika keluar mengucapkan bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, ada juga riwayatnya, ini masing-masing sahabat. Karena yang namanya masuk masjid itu tiap hari, Bang. Berarti Nabi tiap hari yang diucapkan bisa berganti-ganti, tergantung siapa yang mendengar, siapa yang melihat. Nah. Kalau Nabi kan samping aja rumah, bapaknya Anas mendengar. Ujar Anas, Nabi ketika kalau masuk masjid, sidin membaca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Jika keluar membaca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya, dari neneknya yang berkata, apabila masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah dan bismillah. Nah, jadi intinya kada pernah tertinggal membaca bismillah. Itu kita ambil bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi, ketika kemanapun beliau kada pernah tertinggal baca bismillah. Bismillah. Kemudian lalu mengucapkan Allahumma ighfirli waftahli abwaba rahmatik wa idza kharaja qala mithla dzalik wa qala waftahli abwaba fadlik. Nah, ini yang pertama tadi. Ya Allah, ampuni aku dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Apabila keluar mengucapkan seperti itu, ditambah ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu keutamaan-Mu. Nah, sama yang tadi. Kemudian ada lagi riwayat dari Abu Umamah dan Ibnu Sunni meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblisa wajlabat wajtama'at kama tajtami'un nahlu ala ya'subiha. Fa idza qama hadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudi fa inna idza qala laha lam yadurruhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu, kata Nabi, apabila hendak keluar masjid, bila kita ini hendak keluar masjid lah, berserulah bala tentara iblis dan ribut berhimpun pada pemimpinnya. Maka apabila salah seorang di antara kamu berdiri di pintu masjid, hendaklah mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari iblis dan tentaranya." Apabila ia mengucapkan itu, iblis tidak bisa mengganggunya. Jadi bila kita hendak keluar masjid, ujar Nabi, itu iblis dan tentaranya tuh berhimpun sudah. Himpun. Hendak menggoda kita. Iya aja orang tuh iman tertinggal di masjid, ya itu. Ya. Di masjid beribadah, keluar iman tertinggal. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya sudah siap dah di muka, lalu hendak macam-macam. Ya itu nang keluar masjid tuh. Keingatan pesan Tuan Guru, "Ya Allah, ambil yang baik, buang yang buruk, sandal orang dipakai." Nah, ini nih. Padahal hanya kalau masjid. Kenapa kah? Karena pulang tabuah ke rumah aja, lalu kegenangan kisahnya. Padahal bujur juga emang ambil, lalu tau cep, kada merasa aku aja, bukan kada merasa, desa merasa juga. Nah, ini banyak kalau kalau ke masjidnya bisa tampil lambun orang. Padahal ke masjid tuh, kan apa yang dibawa lain? Padahal sandal tuh tiap hari kita memakai. Paham mai, mun lain di baptis tuh lain ampun kita, kenapa nyaman aja, enjoy aja. Banyak kalau sembahyang ke masjid, helm orang hilang. Nah, seorang tolak kada behelm, kenapa boleh behelm? Seorang berangkat berjalan, kenapa boleh bermotor? Motor siapa dibawa? Nah, ini tadi kenapa? Ini buahnya bertungguan sudah, nah bertungguan. Tungguan. Ya, tadi hati taubah kita. Taubah. Kada salah kalau Pak Hadir lah, ya Allah. Nah, kada salah. Ya Allah. Napakah dilihatnya sako jadi pina nyaman melihat nang bagus-bagus tuh, ya Allah. Ingat, ambil yang baik ya, nah, tinggal yang buruk. Nah. Ini nang kadang-kadang pian ulun pernah melihat orang ada orang ke masjid sandal sebelah lain. Napa pian ke masjid lain? Anu ro aja hilang taruh sir. Baik ulun malah lain ada juga kelakuan. Maka memang iblis ini luar biasa pian. Jangankan kita keluar masjid, kita di dalam aja nah, di dalam aja nah, Allahu Akbar, itu bisa keingatan. Motorku tadi bekunci kah belum kah ya? Hebatnya, bayangkan, kena pulang sandalku tuh kayak apa tuh, hilang kah, ada kah? Padahal kita di masjid tuh, di masjid, masjid. Ay, jangankan pian ulun ini berapa kali pian, ulun merasakan seorang, wah. Dulu naik motor rancang, di Islamik tolong suah pian. Islamik naik motor dulu. Pas sembahyang, Allahu Akbar ya. Allah. Pas sami Allahu liman hamidah. Tangan ke kantong, ingat nah kunci kadida mati am yo. Nah, ini nih. Kan motor tuh kunci di sini oleh. Pas sami Allahu liman nah kadida yo. Ya sudah. Akhirnya apa? Kada karuan yo sembahyang. Lalu berdoa Allah mudahan kada hilang. Nah, pas tuntung alhamdulillah kunci masih bergantung. Masjid raya sudah jauh ulun bayang zuhur ngisi pengajian kan. Nah, pas sembahyang Allahu Akbar nah ya sama tadi pas i'tidal nah kunci yang menjolon. Pas keluar masjid oh jaga security kunci ke guru aja tuh penuh sembunyikan. Ayo bayangkan iblis kalau ini hebatnya bukuannya nih. Makanya jauh tadi berdoa lawan Allah, kita di masjid aja di godanya, apalagi yang di luar, apalagi yang keluar, banyak godaan, makanya banyak yang dibaca. Nah, kemudian lagi, nah keluar masuk, nah, lalu apa amalan yang bagus ketika di masjid? Banyak aja di sini disebutkan, ketika kita berada dalam masjid dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah, terserah aja zikir apa aja. Mau baca subhanallah kah, la ilaha illallah kah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau yang lain terserah aja, atau baca Quran, yang pada intinya mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bahari belainya ke masjid mesti pada huruf tu muka duduk. Orang bahari itu, ini masjid bahari kan di muka tu ada anu nih apa jendela kah? Biasanya ada masjid bahari itu berjendela. Orang bahari itu bila ke masjid mesti ke muka. Muka nyaman, beribadah tu nyaman, nang dilihat kada apa-apa. Kalau kebiasaan orang wahine bila ke masjid duduk di belakang. Nah, duduk di belakang sambil bersandar. Maka sambil bersandar ini bila kada kuat iman lalu tersambati orang. Nah, kalau datang salat tahiyatul masjid, berdoa, berzikir. Lalu masuk si anu oh haji si anu lambat datang seribu dah membaca tasbih. Nah, yo kada rialah. Lalu maitong, lalu bersambat ke sana kemari. Haji si anu tu lambat, haji si anu tu lambat, si anu tu lambat, si ayo kada berdosa lah. Jadi jadi tulun bahari bila ke masjid ke muka istri. Jangan melihat tengkal lain-lain lagi. Konsentrasi kita, kenapa di masjid itulah kita membutuhkan bacaan yang banyak untuk kita. Ya usah mikirkan orang, kita aja nang perlu. Dianjurkan pula memperbanyak membaca Al-Quran. Quran mesti. Makanya di Mekah Madinah tuh orang Qurannya memang baik pang ya Allah. Memang baik Qurannya. Orang ada apa istilahnya tuh sedekah Quran kah? Memang bagus Qurannya. Makanya sekumpul tuh bagus. Nya Quran bagus tuh dibaca pahirilah desa nyaman jua mata. Beda jua Quran nang anu beda. Makanya bila hendak bersedekah Quran tuh tukarakan nang bagus, nang baik sekalian. Nang ganal. Karena biasanya nang di masjid tuh nang tuha-tuha nang banyak tertinggal. Mun sudah tuha, Quran nang diberi halus-halus, parai sudah cepat hadir. Bah, kada kaum baca. Tuharakan nang ganal, nang bagus atau apa? Atau nang bagus lagi wah ini ada nang betulisan tuh nah. Ada bagus melihat tuh yang apa? Yang tajwidnya ada, cara membacanya, terjemahannya kalau bisa nang ada tafsirnya lagi bagus. Mun Quran nang disiapakan halus-halus beparak gen koler juga haider mata nah. Ujung-ujungnya handak kayak membaca tapi kacamata tertinggal. Ulun ada melihat pian waktu di Surabaya tuh nah, di mana tuh di bandara, di bandara pas sembahyang zuhur ulun. Situ bayang zuhur handak naik pesawat kan nak bolik sini. Ada orang pian hebat orang tuh hendak kui. Sidin tuh baca Quran tuh bukan pakai kacamata lagi tapi pakai kaca pembesar. Kalau pakai kacamata ini kan biasa aja, apalagi kacamata kai-kai itu biasa aja. Ini Pak Haider kaca pembesar, jadi sambil baca Quran sidin aja sidin. Yuk. Bayangkan. Ulun salut luar biasa. Luar biasa. Berarti ke mana-mana membawa kaca pembesar. Ya sidin. Nang bila ke mana-mana yang dibawa cin dua Quran lawan kaca pembesar. Desa nyaman juga kenal juga tulisannya. Nah. Tapi pang tangan nah, nah, belok, belok, ya kalau nah. Nah. Kan. Tapi usaha sidin tuh nang hebat luar biasa. Apalagi baca Quran, baca hadis, dan belajar ilmu. Nah, makanya alhamdulillah di Samarinda ini ulun lihat banyak majelis-majelis ilmu tuh banyak. Ada yang habis maghrib, ada yang habis subuh. Itu bagus biar mengaji gitu. Oh ya, ada yang mengajarkan Quran, ada yang mengajarkan hadis, ada yang mengajarkan fikih, ada yang mengajarkan akhlak. Kita ikuti semua. Karena itu semua ladang ilmu bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita kalau di masjid itu jangan sampai lalai. Baca apakah? Apalagi majelis adat nyaman dan ulun melihatnya alhamdulillah wa ini masjid-masjid, langgar-langgar, musalla-musalla, surau-surau, ujung banjir, balai-balai, basi nyaman. Ada nang basi, ada nang pakai bas angin, tinggal menikmati aja lagi. Nah, jangan asik kipas angin jadikan guring aja Allah. Bagus sudah alhamdulillah tinggal kita aja lagi. Kemudian dalam firman yang lain Allah berfirman wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah maka sungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati. Dalam surah yang sama ayat 30 surah Al-Hajj Allah juga berfirman wa may yu'azzim hurumatillah fa khairullah. Siapa mengagungkan kesucian Allah maka ia lebih baik di sisi Tuhannya. Melalui Buraidah radhiyallahu anhu Muslim menyebutkan sabda Nabi, innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Masjid-masjid itu hanyalah dibangun untuk sholat dan berzikir. Jadi masjid itu memang tempat sholat dan tempat berzikir, tempat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman Nabi, masjid itu tempat sholat, tempat berzikir, bahkan semua hal yang baik di masjid, musyawarah yang baik di masjid. Oleh sebab itu kayak di Jawa tuh ya, ada masjidnya, ada pendopo, ya Allah. Pendopo itu nanti hendak bermusyawarah, hendak apa kan bisa semua yang baik-baik itu. Ketika seorang dusun kencing di masjid, Rasul berkata kepadanya, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innamah yadit illahi ta'ala wa qira'atul Qur'an." Sesungguhnya masjid ini tidak baik terkena sedikit pun daripada kencing dan kotoran, ia hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Ya, namanya orang baduy lah, orang kampung yang ada tahu dikiranya nang kayak biasa di luar kemihinya. Nah, itu bahari, Bang. Nah, jadi kata Nabi, masjid itu digunakan untuk zikir kepada Allah dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Makanya mau situasi nang kayak ini kita banyak-banyak baca Quran itu aja. Mun ada waktu aja, ya Allah. Baca Quran aja kan. Mun ada waktu banyakin baca Quran. Kenapa? Makin banyak Quran kita baca, makin banyak persoalan hidup kita diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita tahu. Makin banyak baca Quran, makin banyak persoalan hidup kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua, bila kita rajin baca Quran apalagi di masjid duduk nang kayak ini, insyaallah dihindarkan oleh Allah daripada pikun, lali ada mau tuh. Kan momen nang kayak ini juga benyati. Momen nang kayak ini hari panas. Kadang listrik mati. Leading kada tapi jalan. Ayo. Apalagi berusaha pina sakit tujuh orang. Antrian di mana-mana. Ya kan. Kita alhamdulillah sih masih nyaman. Mulai banjir pagi nang kayak ini bisa kabut sudah. Ya Allah. Kabut sudah tahu kabut lah, kena asap sudah. Malam pulang gelap. Kada nyala pulang. Ayo bayangkan. Nah, mendekatkan diri lawan Allah aja lagi mau kayak apalagi kita doakan mudah-mudahan apa pemerintah bisa menyelesaikan ini ya sudah. Nah, patut bagi orang yang duduk di masjid untuk berniat beriktikaf walaupun hanya sebentar. Nah, jadi ketika masuk ke masjid jangan sampai pian masuk ke masjid lah kalau bisa apalagi datang bersongsong, datang berdahulu sampai ke masjid. Masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, duduk, berniat, jangan kada berniat. Niatnya apa? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. sengaja aku beretikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Maka ketika kita berniat beretikaf itulah, maka sepanjang kita berada di masjid ditulis oleh malaikat kita dalam keadaan berzikir, walaupun orangnya teguring. Walaupun teguring, tapi berniat sudah, sengaja aku beretikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Artinya tetap baik, cuma nang kada boleh itu sebuteng. Ya Allah, sengaja aku beretikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Lalu ay, buka kipas angin, bersandar, guring. Itu namanya kada beretikaf, itu hendak guring. Ada ini beretikaf, mengaji. Habis mengaji misalnya, sebat salamber, pinangan tok mata, tasbih, tegugur, teguring. Banyak guringnya. Kada apa-apa. Ditulis oleh Allah, ditulis, dicatat oleh malaikat, itu termasuk orang nang berzikir. Nyaman bang, ngolok, nyaman ngolok. Cuma dengan catatan, ujung ulun tadi, kada boleh memang niat hendak guring. Niatnya memang hendak berzikir. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin daul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fahma. Terus ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri fi jami' ta'at rahmatir rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadran la yaqib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina wal muslimina qarib. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa taj'alna mimman khalafa maka wa asaqa asbunallah ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad salatan taghfiru bihi adh-dhunub wa taslimu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bis sum wa ala alihi wasallam ilaihi man sab wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: ya nabi.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempatan RI Samarinda Kerawang dan Sanak bersama dengan Mbak Putri kali ini ya, untuk memperbarui informasi tampilannya di edisi Minggu 16 Agustus 2026 kali ini Bu Sumbo ya, informasi perakhiran cuaca. Informasinya hari ini Bu Sumbo cuaca akan cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius ya. Hambat ini untuk kelembapan udara cukup tinggi Bu Sumbo ya, sekitar 94% dengan kecepatan angin 8,9 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya Bu Sumbo ya. Dan untuk jarak pandang hambat kali ini terpantau cukup baik Bu Sumbo, sekitar 10 km. Informasi perakhiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi lainnya Bu Sumbo. Kali ini datang dari luar daerah Kalimantan ya Bu Sumbo, dari BNPB alias Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang meminta masyarakat untuk menjauhi pantai pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh Bu Sumbo ya. Dan selain itu juga masyarakat pun diminta agar tidak memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang mengalami keretakan. Nah, kabar juga dari pihak BNPB mengkonfirmasi Bu Sumbo, setidaknya sampai Sabtu pagi Mei juga ya, ada kabarnya 2 orang yang meninggal dunia dari dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo NTT. Dan Sida pun juga mengatakan Bu Sumbo ya, 2 korban jiwa tersebut tercatat di kawasan pelabuhan Elsai Kabupaten Sika. Informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com. Kemudian Bu Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya Bu Sumbo. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Ya, Kron dan Sono masih ngantam galanya dan kali ini informasi dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Kaltim yang menggelar Gerakan Pangan Murah Busumbo ya, atau kita kenal dengan GPM di Samarinda, dan yang melibatkan juga 49 mitra untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga memastikan keterjangkauan harga bahan pangan untuk masyarakat juga. Kabar dari Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himau yang mengatakan kegiatan ini menjadi odah ya bagi pemerintah juga untuk mempertemukan produsen dengan konsumen secara langsung. Menurut si Deni, keterlibatan langsung pelaku usaha Busumbo ya diharapkan bisa memberikan manfaat silang ya, masyarakat juga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, sedangkan petani dan juga peternak ini memperoleh akses pasar yang lebih dekat. Dan si Deni pun menjelaskan seluruh produk pangan yang tersedia dalam GPM ini ditawarkan dengan harga yang mengacu pada regulasi pemerintah. Sida pun menegaskan amun menjaga kestabilan pasokan dan juga harga di pasar adalah salah satu cara dan juga tugas prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi pada tingkat harga yang wajar. Demikian informasi kali ini Busumbo yang Bu Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com. Kemudian Bu Putri akan hadir kembali di Ruang Dengar Kita Segalanya. Ketemu dalam sajian program Dendang Nusantara ya. Buat atam gilanya yang mau bergabung silahkan ya, untuk sapa salam dan juga requestnya nanti Busumbo ya, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Esensi Buku dari RRI. Rich Dad Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras, untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Samar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sana Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengapresiasi kirab budaya pakaian adat Kutai yang digelar SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa tersebut dinilai menjadi langkah nyata menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. Kepala Disparkalti Muhammad Faisal mengatakan penggunaan pakaian adat Kutai dalam kegiatan publik dapat membangun rasa bangga sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Ia berharap sekolah lain turut menggelar kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Faisal pun mengapresiasi program sekolah yang mewajibkan siswa mengenakan busana adat Kutai setiap tanggal 15 setiap bulan. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat diperluas ke instansi pemerintah dan sektor publik sehingga penggunaan pakaian adat semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Selain memperkuat pelestarian budaya, kirab budaya dinilai memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan permintaan terhadap jasa penyewaan pakaian adat, produk tekstil, aksesoris tradisional, dan berbagai usaha kreatif lainnya di Kota Samarinda. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, keren dan senang selamat hambat. Mbak Putri kawan datang menggalanya kembali di hambat kali ini bersumbu di Dendang Nusantara ya. Dan yang mau bergabungan tama silahkan bersumbu ya. Mbak Putri sudah buka jalur teleponnya, yang mau gabungan juga di WhatsApp silahkan ya. Kita menyapa dulu nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Ada Bu Hamzah ini kan.
1: Ini dengan Bu Putri ya.
0: Iya, benar Bu Su. Apa kabarnya, sehat kah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Di Jambi kemarau kah, Bu Su?
1: Sekarangnya sepertinya kemarau.
0: Kemarau ya, belum ada hujan ya.
1: Belum ada, sudah hampir 20 hari tidak pernah turun hujan.
0: Nah itu dia, semoga cepat ada turun hujan ya Bu Su ya. Amin ya. Bu Su, kita mau lagu apa Bu Su?
1: Kalau lagunya lagu Jambi ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Jambi ada gak Tingkah Kalo-Kalo?
0: Tingkah Kalo-Kalo?
1: Iya.
0: Tingkah Kalo-Kalo dia ada Bu Su?
1: Burung kenek-kenek gak ada juga ya?
0: Burung kenek-kenek di ada juga.
1: Nggak ada ya?
0: Di ada, adanya burung pipit lagu Kutai.
1: Oh, itu kalau gitu ya lagu apa ya nih? Lagu Batik Jambi ya?
0: Oh, Batik Jambi.
1: Batik Jambi.
0: Batis?
1: Batik.
0: Baju artinya. Oh, Batik Jambi, iya boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bu Kriya, selamat pagi, selamat berjumpa. Ya terlalu. Amin. Kemudian untuknya semua pen perempat Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuknya Mbok Putri, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi nih dari telepon sudah ada. Halo, selamat hambat, salam budaya. Halo Mbok.
2: Halo, selamat hambat, selamat budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa nih? Ada suaranya tadi tuh berdiam aja.
2: Nah, tak kira yang di sebelah ada juga.
0: Oh, ndik le. Oh, menunggu antrian kah? Ndik le, ndik. Apa kabar kita, Mbok?
2: Baik aja, Le.
0: Alhamdulillah. Nah. Kita ndak lagu apa nih?
2: Aku laguan aja dah.
0: Apa?
2: Bojong Priangan aja, Mbok.
0: Apa Bujang?
2: Mojang Priangan.
0: Oh, Mojang. Boleh. Ya, Mojang Priangan. Sapa salam buat siapa nih?
2: Sapa salam buat Mbak Yuli ya, semoga selalu, Mbak Gila, Mbak Elsa juga ya, Mbak Sanawe, Mbak Wondrika, Bu Sahabja, Bu Ibrahim juga ya, Bu Ari, Bu Misran, Bu Agok juga. Busu Bayu juga, buat segala-galanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Amun mulang, hati-hati Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita coba sapa lagi. Ada siapa di mana ini? Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat hambat, salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
3: Iya. Lagunya Mbok.
0: Iya, apa tuh?
3: Di Bateh Jurang Nan Dalam, Mbok.
0: Di Bateh Jurang Nan Dalam.
3: Ya.
0: Siapa salam buat siapa, Busu?
3: Busu Tua Julak Hamdan, ya. Busu Misran. Busu Ago, ya. Busu Abdurrahim, Busu Ijuar. Busu Haji Ahmad Riyadi,
0: ya.
3: Busu Bor. Boreni.
0: Iya.
3: Ada siapa lagi, yo?
0: Siapa?
3: Oh iya, Mbok Yuli.
0: Oh iya.
3: Salam beras ketan aja.
0: Iya, oke. Okay.
3: Tidak tuh ahli olah beras ketan, Mbok. Pakai perondeng, buai.
0: Mantap itu.
3: Bunyi, saya dengar radio sebelah. Syarat-syarat lakatan bunyi, buai. Tigu, buai, di pola sida tuh nyaman bener saya dengar aja. Dia mau nyemoleh, saya mendatangi, Mbok. Syarat-syarat untuk mulah anu lakatan. Malakatan ditahunya mau ditanya penyiar. Nah, tuh.
0: Iya, bahasa kita aja tuh.
3: Ya, bahasa kita itu, Mbok. Jadi anu mau ahli mulah halba ketan serondeng. Nah,
0: ya
3: itu mun mulah boe 3/4 aja di sekilo, tigunya juga dibanyaki bunyinya, Mbok.
0: Iya. Oke, Busu.
3: Iya dah, Busu. Anu, Mbok. Salam baris lakatan.
0: Iya.
3: Baca kayak WA saya itu, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Gantian lagi kita dari WhatsApp. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Budaya kan salam. Assalamualaikum, Mbok Putri.
0: Waalaikumsalam.
4: Lawan ketemu dengan Mbok Putri.
0: Itu sudah dia, Busu. Sehatkah kita, Busu?
4: Alhamdulillah sehat, ada tugas negara.
0: Iya sih, pasti lomba ini lomba ya. Panitia nih kayaknya.
4: Aduh, ini gerak jalannya apa? Oh, jalan iya. Santai nih pagi nih, Mbok.
0: Oh iya kah?
4: Mulai jam 7 dah.
0: Sudah selesai kah apalagi
4: hanyar hambatin ini, hanyar di berjalan nih, Mbok.
0: Oh iya kah? Ya Allah.
4: Tadi malam 2-3 hari tuh, malam terus main nano bulu tangkis, Mbok.
0: Asiknya turnamen kampung lo, wis. Ngeri
4: itu
0: leh.
4: Sudah ramai mending kampung ini ya kan
0: itu sudah.
4: Tapi ada di ada juga di kampung, ada juga di kelurahan masing-masing. Hei, Mbok, yo.
0: Ya Allah, tapi kita panitia mana nih dua-duanya kah? Weh, sibuk memang
4: panitia RT anu Pak ini kan ada RT 4 dengan RT 8 ini kan ngadakan acara jual bulu tangkis.
0: Oh, iya,
4: pokoknya
0: iya.
4: Banyak acaranya, Mbok.
0: Asik bener, lancar pokoknya Bu Suyo.
4: Alhamdulillah lancar meramaikan.
0: Sampai sini ada dia. Biasa
4: bener. Dopresnya itu ada bahwa dopresnya itu kan anu aja, Mbok, dibaratkan sembako-sembako ya, ini kan susah juga, makanya sembako-sembako itu, Mbok, minyak, beras,
0: itu kan sudah yang ditunggu, Mbok, ya kan? Itu sudah yang ditunggu malah
4: itu sudah
0: kita ya, tempat-tempat
4: anu piring itu. Ya, Mbok,
0: mau lagu apa? Iya.
4: Lagu Bugis saja, Mbok.
0: Amun
4: dia ada kopi susu. Ada kopi susu masan dia ada terus kopi susu, Mbok.
0: Kopi susu.
4: Saya minum kopi susu tadi. Dia ada, Mbok?
0: Kopi susu tuh loh dimasukkan. Nih dimasukkan
4: bagiannya,
0: karena Bu Su udah minum kok.
4: Itu sudah, seorang mahan deh ini mah. Bu Su aja dah minum kopi susu, seorang ngolah-ngolah.
0: Jadi apa nih?
4: Ada lagunya, yang lain lagu Bugis aja dong, Bo.
0: Lagu Bugis, yang lain. Apa ya, yang baru kah? Yang baru.
4: Yang baru, dah yang baru aja, Bo. Pilihkan aja, Bo Putri.
0: Iya, kaya sudah, mentingnya itu.
4: Iya. Tadi buat Bu Sumamat juga, Bu Su, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Elsa, Mbok Nurul, Mbok Reni, Bu Su Abu Rahim, Bu Su Ago, Bu Su Misran, Tua Hamdan, pokoknya segalanya.
0: Oke,
4: kesehatan semuanya.
0: Amin.
4: Buat Mbok Putrinya, salam. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya. Yuk, yang mau bertambah lagi lo telepon silahkan. Kita sapa dulu sebelum Mbak Putri putarkan lagu. Waduh, tepegat ini. Kenapa tepegat itu ya? Kira-kira di WhatsApp nih lagi ada Mbak Reni gabungan. Salam budaya-budayakan, salam hadir Mbak Putri. Mbak Reni lagunya empatan aja. Siap sendul di Pro 4. Merdeka, tetap merdeka. Bunyi sida. Waduh, semangat bener. Senang Mbak Putri nih ya. Amun hubungan nih semangat tega ini ya. Kita nyapa lagi dah. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat. Iya sudahlah, amun tega itu. Sepertinya ya memang jaringan apa seperti apa ya yang terpegat terus nih Bu Sumbo. Aduh, ini lagi dari WhatsApp ya, satu sebelum Mbak Putri putarkan lagu Bu Sumbo. Dari Mbak Titin di Kemakmuran, assalamualaikum, salam budaya-budayakan, salam Mbak ya. Mau lagu sorangan aja, bunyi sida lagu yang Banjar ya. Salam-salamnya buat Bu Su Amat, Bu Su dari Bu Su Anto, Nini Ilas, Bunda Fatma dan segalanya aja. Salam sehat selalu, terima kasih. Iya, semoga sehat selalu ya buat Etam Galanya Bu Sumbo di cuaca yang cerah kali ini dan beberapa hari ini ya, beberapa hari terakhir ya Bu Sumbo, kita mengalami ini ya cuaca yang cukup panas ya. Jadi buat Etam Galanya tetap jaga kesehatan dan pastikan untuk tetap minum air putih yang cukup biar badannya tetap terhidrasi ya Bu Sumbo. Dia Mbak Putri akan hadir lagi, kita kembali nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Etam Galanya request. Ketemu sama lagu pertama nih, kedua deh. Ada Jambi, Batik Jambi. Terima kasih.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Bro. Kron dan Senang masih ngawani kita gelanya yuk. Yang mau pertama silahkan lewat telepon. Bu Putri kembali buka jalurnya ya. Di siapa di mana ini? Selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam, Mbok Yuli.
1: Iya.
0: Mau lagu apa, Mbok?
1: Masih kebagian, Kak.
0: Masih nih, gaknya sebuting nih.
1: Apa ya, enaknya ya.
0: Apa ya?
1: Ah, ini aja. Apa tuh, Banyulangit.
0: Banyulangit boleh. Sapa salam buat ya, siapa, Mbok?
1: Salamnya ada Mbok Nana. Selamat hambat, ada Mbak Reni juga, Mbak Mutrika, Mbak Sanawiya, Nailah, Mbak Eka ya. Busunya, busu Mama tadi ya. Selamat hambat, ada busu Abdul Rahim, ada busu Abdul Syukur, busu Misran, busu Ago, busu Iis, busu Rinjani. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Oh, busu Julak Surandeng.
0: Siap.
1: Ya, salamnya buat segalanya aja, tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, yang mau bertama lagi silahkan. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya. Tepegat kembali. Tegaknya ini orang yang sama ya, tepegat. Kasihan deh nih kau masuk. Mbak Putri gantian dulu deh, lihat ke Facebook ya, Bu Sumbo. Dari Facebook ini ada masuk dari Busu Opik ya, Ukat. Ikut absen, Bunyi Sida hadir dari Cirebon, siap Busu. Di bawahnya juga ada Busu Edi Johan ya. Dari Daman Huri, selamat pagi Mbak Putri, mau titip salam buat Ana Luciana, Nova Siti Arofa, Ngatminara, Vincenor Ashifa. Buat Pak Opik juga, buat Nova Lia Sesa, Arnia Nia, buat Mariana Juna, Rosida Nurul, juga buat Mbak Nurul nih ya, buat Busu Helpia Sos, buat Abah Bali Mau, ya Alif Bali Mau, buat Mbak Siti Amana, Mbak Cinta Dian, dan Joy Cut Dinda, buat Mbak Putri yang bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Makasih Bu Su, udah bertama juga ya lewat komen Facebook. Ini Mbak Putri mau menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka, tetap merdeka, Mbok Nia.
0: Salah orang, Allah.
2: Mbok Tata.
0: Salah juga, Ais.
2: Mbok Putri.
0: Nah, 100. Ihi, 100 ditanggung pajaknya ya, 100 rupiah.
2: Iya, Mbak Putri, aku enggak nyalam anu bisa aku nyalam anu ada berita duka, Mbak Putri.
0: Apa itu?
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bu Sontel, karamatullah, semoga amal ibadahnya diterima subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Kuburannya dilapangkannya.
0: Amin.
2: Ya itu anu Julak Serondeng itu orang Lekulu itu ya, orang Kediri juga tuh anu Mbok Putri.
0: Siapa?
2: Busu Ontel.
0: Busu Ontel?
2: Heeh.
0: Berdiam di mana sih dia tuh?
2: Di Danelipan. Bininya namanya ini namanya.
0: Oh, pokoknya orang di Danau Lipan lah ya.
2: Wah, pokoknya namanya bininya itu lupa.
0: Iih, nggak usah diingat-ingat, tamun lupa dah. Tengok itu, innalillahi. Hari ya, ini kah Busu?
2: Tadi malam, abis maghrib.
0: Tadi malam.
2: Maghribnya.
0: Iya, tuh.
2: Abis ditinggalkan ini di apa ngedadanya.
0: Amin, amin.
2: Oh, anu bininya Bunda Anum, bininya Bunda Anum namanya di radio.
0: Oh, tengok itu, iya. Makasih informasinya ya Busu ya.
2: Iya, aku kan tadi masuk dulu ya, tentang dengan anu kan kan sepaju aku tuh sekondeng dengan anu Haji Mokran, itu kan tahun-tahun semua. Tapi ya jarang masuk di sini, ini selama ini sakit kan.
0: Iya, itu.
2: Paling-paling kirim pesan bini anu, bininya apa, Bunda Anumnya. Ya itu aja anu, Mbak Putri ya.
0: Iya, makasih Bu Sia.
2: Semoga dengar semuanya.
0: Bahan
2: aja kan, Etam selalu mendoakan yang terbaik. Semoga ya kan, Mbak Putri ya.
0: Bener.
2: Memang Etam kan pasti ngulang juga, entah kapan-kapan kan. Namanya umur, jodoh, mau jadi gak ada yang tahu.
0: Iya, makasih informasinya ya, Busu ya.
2: Semoga itu aja, Mbak Putri. Semoga Mbak Putri sehat.
0: Kita juga sehat, Busu.
2: Amin. Begitu juga Mbak Putrinya, selalu segera jalan. Memang Etam selalu berdoa dan berdoa, ya kan? Memang Etam sudah setelah waktunya, biar waktu Etam habis berkesan dengan Bu Sumis kan, innalillahi Bu Sumis kan, terima apa adanya ya Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Yang ngetam bersyukur, ngetam diberi apa, ya kan. Semoga Bu Mama dengar, Bunda Yuli, Mbak Nana dengar, Bu Sukute semoga dengar. Itu tadi malam jam 12 malam aku telepon sana, telepon sini. Dari aku orang Maramuntayo mana ya, aku Bu Sukolo, ano, itu soalnya nomor si Jatun diaktif lagi. Ya itu aja Mbak Putri ya.
0: Iya Busuk.
2: Banyak-banyak terima ya lagunya Mbak Putri ini, lagunya apa ya, Putri Jujung Bui aja dah.
0: Wah lagunya nih sempat kita.
2: Aduh,
0: Putri Jujung Bui nyumpatan aja gini ya sorangan lah.
2: Tegaknya hatimu pada Busuk. Ya ada Mbak Putri ada salah yang bercanda, kalau ada salah apa aku minta maaf dengan Mbak Putri ya,
0: semua sama
2: Mbak Putri kan namanya juga dia ini Mbak Putri ya, ada yang salah kata apa apa itu jangan payah pun mental, jangan mental keropok, mental aja kita cai
0: mental keropok kasih sambal nyaman.
2: Ya ada Mbak Putri,
0: terima kasih
2: Mbak Putri, terima kasih
0: Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran. Iya, tiganya ini Bu Sumisran jadi yang terakhir ya Bu Sumbo gabungan hambat kali ini. Makasih Anda bergabungan jiwa. Kemudian kita ketemu lagi di Halo Bono Etam Bu Sumbo. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar hari menjelang kemerdekaan Bu Sumbo. Ya, tiga apa suasana di odah kita ya, di odah Etam Gelanya nih, RT-RT setempat bagaimana suasananya, apakah sudah ada bla bla bla dia. Ya, makin dalam kita bekasan di Halo Bono Etam. Langsung aja dua lagu terakhir Bu Sumbo, ini rekasan dari Mbok Titin, ada sorangan.